0: air seperti luda tadi. Min ma'in mahin, dari ma' yang hina, menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa'id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu sadaqa. Ya, kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan ya ciptaanmu, wa adaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya ya bentuk rupamu. Engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaan, dengan berbagai menikmati berbagai ya kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan, dan kamu bisa menundukkan bumi ini, ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta, wa mana'ta, dan juga sewaktu yang sama kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai pada kerongkongan, tatkala itu anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah, anna awanu sadaqah, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, anna awanu sadaqah, ya, sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Nuqaim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fulka man ufik. Inilah awal asal muasal, sebab pertama manusia itu ya khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula ya titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan, dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal ya Adam dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia tentang status dirinya, asal-muasal penciptaannya. Maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia. Lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tak kala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal-muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu salamah. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam Nuqaim ini belum berakhir. Naam, insyaAllah kita lanjutkan pada ya pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita, dan juga belajarlah untuk mengenal Allah sang pencipta. Di sana anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Dan bisa kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustadz, terkadang hati ini merasa tenang Ustadz dengan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan, namun terkadang menjadi gelisah Ustadz melihat bagaimana orang-orang berbahagia dengan harta, dengan ketenaran, padahal bukan termasuk orang yang rajin beribadah, sehingga hati ini menjadi sempit. Apa yang menjadi penyebab Ustadz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustadz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Ya, apa yang disampaikan tadi, itulah ya fenomena kondisi banyak manusia. Wabil khusus mereka yang mungkin ya sebagai seorang muslim, dia beribadah dan hidup menjalani atau menjalani hidup ini di dunia. Di mana dia melihat bagaimana kenyataan hidup. Ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang berilmu, rajin beribadah dan taat, hidupnya sederhana. Ya. Mayoritas seperti itu. Bukan orang yang kaya raya. Bukan pula orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah ruah. Ya. Juga bukan orang yang memiliki penampilan. Wah. Tapi di sisi lain, orang yang jauh dari agama, ya, malas ibadah, bahkan waliyazubillah melakukan dosa, mungkin akhlaknya bejat, tapi dibukakan pintu dunia bagi dia. Dia memiliki kedudukan, memiliki harta, dan berbagai kemewahan yang dinikmati. Apakah yang demikian itu, ya, sesuatu, ya, yang sepantasnya menjadi bagi kita untuk ya menyebabkan kita bersedih? Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ya, karena dunia ini bukanlah standar kemuliaan. Dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, ya, dengan segala keindahannya, bukanlah ya standar penilaian Allah Azza wa Jal, bukanlah sebab kemuliaan yang hakiki, bukanlah ya sebab utama untuk meraih kebahagiaan. Dunia, makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia, dan di sisi yang sama perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan akhirat, ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat. Ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita, kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya dua hal tadi. Ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya, dan ketahui, pelajari tentang Allah yang Maha Agung dan Mulia. Kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini. Kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini agar kita termotivasi beribadah, tidak tertipu, ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih. Sementara orang di sekitar kita, tetangga kita memiliki dunia kemewahan yang melimpah ruah. Ingat, lakukan perbandingan. Pelajari tentang status dunia dalam pandangan Allah, dan juga pelajari, ketahui tentang kedudukan akhirat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak sebanding, jemaah. Nah, oleh karena itu dunia bukanlah standar kemuliaan. Berarti enggak boleh mencari dunia usaha harta. Ya boleh, ya harus dibedakan. Tatkala kita bercentang dunia yang hina dina di sisi Allah, bukan berarti larangan kita berusaha mencari harta. Tidak demikian pemahamannya. Siapa yang memahami itu keliru, keliru, keliru. Ya, kita harus berusaha, kita ingin ibadah. Kita ingin pergi haji, enggak punya duit gimana? Ingin beribadah, berimpak, bersedekah. Bukan itu maksudnya. Para sahabat dan orang yang kaya berusaha mereka. Tapi mereka tidak ditipu oleh dunia. Tidak ya tertipu oleh dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, kembali kepada permasalahan tadi. Janganlah ya kemewahan yang Allah berikan kepada manusia, kepada tetangga orang lain, ya, membuat kita bersedih, ya, atau membuat kita hasad. Sesungguhnya Anda yang taat, berilmu, berakhlak mulia, dan beri kecukupan, bukan kekayaan. Kecukupan beda dengan kekayaan. Cukup, ada yang bisa dinikmati. Kekayaan itu sudah melebihi, ya. Hidup dengan sederhana. Anda punya keluarga, punya anak yang soleh, yang taat, tentram, keluarga. Ini nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Dunia sangat hina. Ya. Bangkai yang busuk, menjijikkan. Begitu Rasulullah SAW memperamakan. Ya. Suatu ketika Nabi SAW berjalan. Ya. Pinggir kota Madinah. Dan mendapatkan seekor domba yang telah mati tergeletak. Domba tersebut, kambing itu cacat, telah mati tergeletak. Rasulullah menghampiri bersama para sahabatnya. Lalu menawarkan kepada para sahabat. Siapa yang ingin membeli? Di antara yang ingin membeli kambing domba yang telah mati ini. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, kami enggak mau membeli, itu cacat. Apalagi ya setelah mati menjadi bangkai. Nabi SAW ingin memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Naam. Jika kalian tidak mau ya membeli, ya menerima, apalagi membeli kambing yang telah tergeletak ini menjadi bangkai ini. Ya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dunia. Hadza mathalu dunya allati tatanafasuna fi. Inilah perumpamaan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Subhanallah. Nah. Ad-dunya allati tatanafasuna mithlu hadhihi al-jifa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang kalian perebutkan itu seperti bangkai yang tergeletak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengobral dunia ini. Yang paling kaya siapa? Mukmin di dunia ini enggak, orang kafir. Manusia terkaya dunia siapa? Orang kafir. Ya. Tatkala dunia tidak ada nilai si Allah Subhanahu wa taala, maka Allah obral. Seandainya ada dunianya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, kendati walau seteguk air, setetes air. Nah. Lukanati dunya indallahi mithlul ba'udha, janahil ba'udha ma syarraba minhal kafir. Seandainya dunia dia ada nilainya, beratnya di soal timbangannya, ya, seukuran timbangan satu ekor sayap lalat, Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya orang-orang kafirin. Tapi akhirat hanya untuk orang yang beriman. Surga mereka di sana. Maka ini tempat kita hanya sejenak. Kita berteduh sejenak. Ya, paling lama 70. Jarang melampaui itu. Antara 60-70. Tapi akhirat khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Nah, jadi lakukan perbandingan itu. Semua yang kita cari akan ditinggalkan. Kemewahan yang kita milikan ditinggalkan. Istana yang tinggi yang wah. Ya, yang tempat kita tinggal akan ditinggalkan. Ya. Semuanya yang kita bawanya lah amal saleh. Maka beruntunglah seseorang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan pintu kebaikan baginya dan dia tidak tertipu dan terlena dengan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Irwanto, tidak disebutkan di mana. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya menurut pandangan Islam mengurangi overthinking Ustaz. Kadang-kadang saya suka kepikiran yang jelek-jelek. Contoh, kena musibah di jalan. Demikian Ustaz, mohon untuk diberikan nasihat. Afadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih pada Pak Irwanto, barakallahu fik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking ya? Jadi ya kalau bahasa istilah agama kita su'uzan ya, atau persepsi yang negatif. Ikhwatal iman, dan secara khusus Pak Irwanto, barakallahu fiik. Pertama, yang overthinking itu muncul dari ya su'udzan billahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini keyakinan dan akidah kita. Dan semua yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tapi manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia akan selalu berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, dan meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan, pastilah kebaikan. Pastilah ada hikmahnya. Begitu kita memahami prinsip takdir, iman kepada takdir demikian itu, maka akan hilang dari pikiran kita berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kita akan selalu memiliki ya positive thinking. Kenapa demikian? Ya, karena kita hanya menjalani hidup ini. Masa yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berlalu, sudah berlalu. Dan juga kita sudah banyak yang lupa. Sedetik yang akan datang, tidak akan tahu. Tapi kita yakin semua terjadi dengan izin Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, kebaikan yang Allah takdirkan untuk diri kita tidak akan meleset, akan didapatkan. Sebaliknya, ya, kejelekan yang akan menimpa diri kita, kejelekan di sini adalah yang diciptakan Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang jelek, tapi makhluk yang ciptakan Allah ya terkadang ya menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman ya dan seterusnya. Jadi dalam makhluk Allah, maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang kau ciptakan, bukan dari kejahatan perbuatanmu. Enggak ada perbuatan Allah yang jelek ya, sifat Allah ya, karena Allah Maha terpuji. Nah, maka untuk mengurangi hal itu, selalu bersangka kepada Allah. Mengimani bahwa takdir itu selalu membawa kepada kebaikan. Ada hikmahnya. Kita ketahui hikmahnya atau tidak. Nah, oleh karena itu, apa di antara sebab orang-orang ya kafirin itu terjerumus ke dalam kehinaan? Nah, dalikum dhannukum alladhi bi rabbikum ardaakum asbahtum minal khasir. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kerugian itu. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berdoa. Ya, yakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibak. Suatu yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa diri kita. Dan sesuatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kita, akan kita dapatkan, maka tidak akan melenceng juga pergi jauh dari diri kita. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, bila kita memahami yang demikian itu, kemudian menutup peluang celah bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam diri kita, maka insya Allah kita akan so positive thinking. Tafkirun ijabi, dalam bahasa Arabnya. Ya, positive thinking. Kemudian teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berdoa dan berharap kepada Allah bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Wabiyadihil khair. Ya, wabiyadihil khair. Di tangan Allah seluruh kebaikan. Nah, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ana di Cimahi Ustaz. Saya adalah PNS Ustadz di Madrasah Tsanawiyah. Di lingkungan saya banyak condongnya ke dunia Ustadz, seperti berlomba-lomba mendapat pujian masyarakat, bahkan juga dari atasan dalam hal ini dinas pendidikan, bahkan dengan cara melanggar atau mengabaikan tuntunan agama yang bikin ana gerah. Pertanyaannya Ustadz, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Fadol Ustaz.
0: Ya. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya, beliau sebagai PNS ya, hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tadi disebutkan, bagaimana ya semua betul-betul berusaha mencari pujian atau status depan manusia, bahkan ingin mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara ya, pujian dari atasan, kemudian reward dari mungkin ya berbagai lembaga dan seterusnya, dengan melanggar aturan-aturan agama ya, dengan melakukan hal-hal yang terlarang atau dengan istilah ya tujuan menghalalkan segala cara ya, ini na'udzubillah min dalik. Ini jelas telah keluar dari prinsip-prinsip seorang mukmin dalam beragama ya. Seorang muslim dalam beragama, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal ya. Dalam dia melaksanakan agama, dalam menjalani hidup dunia, dalam beragama melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, puasa, dan juga berbagai ketaatan, akhlak yang mulia, dia sesuai dengan aturan Allah. Ini seorang mukmin ya. Dalam menjalani hidup dunia begitu juga, ada aturan. Kalau aturan yang dibuat melanggar syariat Allah, maka dia tidak boleh mentaati hal itu. Karena ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi ya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, reward ya dari mungkin atasan dan urusan yang semua dunia yang akan ditinggalkan, enggak ada nilainya. Ya, apalagi ditambah dengan mendapatkan dengan apa? Dengan kedustaan, manipulasi, juga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, menghalalkan segala cara. Maka waliyazubillah, ini adalah orang yang tidak memahami ya bagaimana dia menjalani hidup dengan aturan Allah, bukan ya sesuai dengan keinginan nafsu, waliyazubillah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini ya, seorang mukmin dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memiliki semangat untuk ya at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Memberikan nasihat dengan baik dan juga membutuhkan kesabaran dengan cara yang baik, dengan santun ya. Dengan cara yang baik, dengan ungkapan yang santun, memberikan nasihat dan kemungkaran. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi dhalika adhaful iman. Ada tiga tahapan dan tingkatannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini kalau kita memiliki ya kemampuan ya, status mungkin sebagai kepala sekolah atau mungkin orang memiliki kedudukan, ini bisa merubah langsung. Jika tidak mampu dengan lisan, ini memberikan nasihat. Itu hal yang tidak dibenarkan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kita membenci hal itu. Ini wajib. Ini wajib bagi setiap individu. Karena tidak ada yang bisa memaksa membenci perbuatan itu ya. Kemudian ya tawasi bil haq, tidak boleh mendiamkan hal itu. Mereka menerima ya alhamdulillah, tidak menerima alhamdulillah. Kenapa? Karena tugas kita sebagai abdulillah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk menerima kebenaran ya. Oleh karena itu ya, bila apa namanya itu berusaha atau mungkin seorang terselamatkan dari komunitas seperti ya, itu hal yang terbaik, tapi hal itu ya tentu tidak mudah seperti itu. Maka hendaklah status dia seorang yang paham terhadap ilmu agama dan ya menginginkan kebaikan untuk memberikan nasihat. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan yang demikian itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi petaka yang akan bisa merusak, akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang berbuat kejelekan itu, dan juga waliyazubillah juga akan ya menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang tidak berbuat kejelekan itu. Maka berikan nasihat dengan cara yang baik dan terus pertahankan prinsip yang benar tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan teruslah ya berbagi kebaikan dengan berbagai mungkin, dengan sekarang ini dengan mudah ya bisa berikan berbagai nasihat, mungkin grup para guru atau PNS tersebut kirimkan nasihat-nasihat yang baik ya bagi mereka. Mudah-mudahan demikian itu akan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga ya norma-norma agama dan juga waspada dari terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Dan bagi Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan terkait dengan kebahagiaan ini insya Allah setiap Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه.
0: Ini kekuatan Islam yang besar, maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: لا

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تكن

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Semoga iman dan akidah sahabat roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan jaga kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullahu taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan kali ini yaitu pembahasan faedah-faedah sejarah Islam. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan nanti bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon yang di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan, Falid Fadl Mashkur.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala serta bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita serta menjadikan kita orang-orang istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan segala ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengupas beberapa bantahan terhadap Syekh Zaini Dahlan di dalam membolehkan bertawassul dengan yang dimaksud dengan tawassul mamnu'ah, tawassul yang dilarang di dalam agama. Ini ada dua, ada tawassul syirki, ada tawassul bid'i. Kemudian kita sudah menjelaskan juga tawassul yang syar'i, tawassul yang dibolehkan dalam agama, itu ada tiga macam, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita sendiri, yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Setiap pembagian dari tawassul tersebut kita telah menjelaskan contoh-contohnya, dan satu hal yang harus kita sadari bersama bahwa seorang muslim tentu dia lebih berpegang kepada hal yang pasti kebenarannya daripada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kebenarannya. Itu seorang muslim. Ya, dalam hal perkara apapun saja, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan hal-hal yang membuat kamu ragu kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu. Jadi, kita dalam hal-hal seperti ini banyak sekali sebetulnya dalam hal-hal pembahasan-pembahasan istihadiyah para ulama, baik berhubungan dengan akidah maupun ibadah maupun ahkam muamalat, kita ada satu kaidah yang dijelaskan dalam agama kita ini, dan itu merupakan kaidah satu hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dan Arba'in Nawawiyah, di mana para ulama menyebutkan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah merupakan hadis yang inti, yang hadis-hadis yang punya landasan pokok di dalam sikap beragama. Di antaranya hadis ini, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Itu minimal sekalian seorang muslim. Kemudian juga tawassul yang disyariatkan itu cukup lagi kita ya, sangat banyak gitu ya. Cukup dengan salah satu dari yang tiga itu ya sudah luar biasa, kita bertawassul dengan amal soleh kita umpamanya, atau dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tentu ini yang lebih utama sebenarnya. Karena banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang di mana doa-doa yang disebutkan Al-Qur'an biasanya menjelaskan yaitu tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang disebutkan para ulama kita adalah seperti contoh doa kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita. Itu doa kita, permohonan kita, doa yang sangat agung, doa yang sangat penting dalam setiap detik kehidupan kita, itu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Sebelum doa ini diungkapkan, ya, itu sebelumnya ada namanya tawassulat. Tawassulat itu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mulai dari kita memuji Allah SWT, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau dengan memulai dengan ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. kita mulai memuji Allah, ya, dengan mengatakan aku bermohon pertolongan dan bermohon keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kemudian setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, ya, aku hanya memuji dan segala pujian itu hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Ya, Rabb yang lillah, yang hanya Dia yang berhak disembah, Rabbil alamin, Dialah yang memiliki dan mengatur menciptakan segala isi alam ini, Ar-Rahman Rahim, yang memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ya, kemudian itu bertawassul dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bertawassul dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam di awal surah Al-Fatihah, ini ada dua contoh di situ. Itu bertawassul dengan dua tauhid. Ya, apa dengan apa namanya? Dan dua bentuk tawassul. Bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, yang kemudian bertawassul dengan amal saleh kita, yaitu tauhid. Iyyaka na'budu, Engkau saja yang kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, Engkau saja yang kami mohonkan pertolongannya ya Allah. Lalu setelah itu baru kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Maka sebagian ulama beristimbat dalam surah Al-Fatihah di antara adab dalam berdoa kepada Allah adalah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tapi dalam surah Al-Fatihah terdapat dua. Ya, terdapat dua dari contoh itu. Pertama dengan bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemudian tawassul dengan amal kita itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah ya Allah, yang kami sembah ya Allah, dan Engkau saja yang kami mohonkan pertolongannya. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang jalan yang lurus ya Allah. Nah, ini maka untuk selamatnya kita dari hal-hal yang akan mengurangi nilai tauhid kita atau merusak tauhid kita, merusak nilai ibadah kita. Lebih utama kita itu menghafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena doa itu lafad dan itu datang dari Allah langsung. Berarti lafad itu adalah lafad yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pasti lebih sempurna karena itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pasti telah menyantumkan doa-doa itu hal yang memang dibutuhkan oleh seorang hamba yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surah Al-Fatihah tadi, ihdinash shiratal mustaqim, kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal dalam hidup seorang muslim. Ya, hal yang sangat mahal. Ya, dan sangat mulia. Maka ini harus kita sadari. Oleh sebab itu, maka para kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, rajinlah menghafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an, doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah banyak para ulama kita maupun para ustaz-ustaz kita yang telah mengumpulkan dalam buku-buku mereka, yaitu mengumpulkan doa-doa dalam Al-Quran Sunnah, atau doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran saja, ya, atau doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis saja. Nah, itu sangat mulia bagi kita. Karena lafad yang dibaca oleh Rasulullah pasti dari lebih hebat daripada karangan-karangan kita sendiri. Karena di akhir zaman ini, di masa kita ini, banyak kadang-kadang orang lebih pede dengan lafad-lafad pilihannya yang isinya katanya menurutnya lebih indah terdengar ada sajak-sajaknya. Tapi yakinlah, ya, bahwa Rasulullah SAW dalam segala apapun urusan agama ini adalah mendapat wahyu dari Allah SWT. Dan Allah itu alimun khabir, maha tahu dan maha lebih bijaksana dan maha hakim, ya, dan lebih maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Maka untuk itu dalam berdoa, pilih saja doa-doa dalam Al-Quran Sunnah, itu sudah sangat paten dan aman bagi kita, gitu ya. Kemudian berdoa dengan doa orang soleh, dan ini sudah kita contohkan dan kita jelaskan juga dalil-dalil yang dijadikan oleh Syekh Zaini dalil kitabnya, justru itu adalah doa dengan doa orang yang soleh, seperti memohonnya seorang yang buta, Utsman bin Khafif, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdoa kepada, memohon kepada Nabi SAW agar didoakan, bukan bertawassul dengan zat Nabi, ya, bukan pula bertawassul dengan zatnya Abbas seperti Ibnu Umar, seperti Umar bin Anhu, bertawassul dengan doanya, karena jelas-jelas Utsman bin Affan ini utuh Allah Ali, memohon kepada Rasul, jelas-jelas ungkapannya minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya dia bertawassul dengan zat Nabi SAW, maka dia tidak perlu berkata, cukup dia mengatakan berdoa saja kepada Allah dan tidak perlu bertemu dan menemui Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga demikian pula hadis Umar yang di mana dia bertawassul doa Abbas. Ya. Dan ini juga menunjukkan tidak boleh bertawassul dengan orang yang telah mati atau seperti umpamanya Umar bin Khattab anhu tidak bertawassul dengan Nabi SAW. Padahal kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi jauh lebih mulia pastinya dari Abbas. Tapi karena Umar mengetahui dan memahami bahwa bertawassul dengan orang yang telah mati itu tidak boleh. Dan itu tawassulnya macam orang-orang musyrikin. Ya, perbuatan orang musyrikin yang telah kita sebutkan dalil-dalilnya di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak dapat memberi kemudarat, tidak perlu manfaat. Lalu mereka berhujah ini pemberi syafaat mereka di sisi, kami di sisi Allah. Dan ini hujah mereka juga syafaat. Tapi hal ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh menyerupai perbuatan orang kamu syirikin ini karena Allah telah menilainya sebagai perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladina taqatu min dunihi ma na'buduhum kata mereka. Waladina taqatu min dunihi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Tetapi tujuannya apa? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilaihi zulfa. Tujuan mereka adalah kami ini hanya mencari mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka, perantara mereka. Dan itu juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebutkan bentuk macam bentuk tawasul syirki, ya, yang itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan itu perbuatan orang musyrikin. Kemudian ada tawasul bid'i yang telah kita jelaskan, ada tawasul dengan zat, ya. Dan mu'alif atau Syazaini Jalan berhujjah dengan perbuatan Umar bahwa Umar bertawasul dengan zat Ibnu Abbas ataupun kisah Utsman bin Khafif juga diputar oleh dia mengatakan bertawassul zat Nabi SAW. Dan tidak ada ulama-ulama al-sunnah yang menjelaskan, ya, dan konteks dalam hadis yang menjelaskan persoalan itu sendiri tidak ada yang menunjukkan bertawassul dengan zat Nabi SAW. Justru Nabi SAW mengajar kepada dia doa, kemudian Nabi SAW juga mendoakan untuk dia, ya, dalam kisah Utsman bin Khafif. Kemudian setelah itu Syahwanul Hindi dalam kitab beliau waswasatul siantul insan min waswati Zaini Dahlan ini beliau menukil ungkapan Imam As-Sana'ani dalam penjelasan ini. Ini menunjukkan, ya, maka beliau mengatakan ini adalah wahana asyra fi taqih mas'al tawasul. Ini saya akan menjelaskan masalah tawasul, kata beliau. Fanankul aku awalan kalama ba'di ahli ilmi. Kita mencoba menukilkan ini sebagian perkataan ulama, ya, bertahqiq, ya. Suma nadhkur ma huwa haqqu indi fa'akul. Jadi beliau setelah ini menukilkan pendapat Imam Sana'ani al-Yamani yang masa beliau berdekat-dekat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kena orang menganggap bahwa ini pendapatnya Muhammad Wahab. Bahkan banyak para ulama-ulama yang sependapat dan sepandangan dengan Syekh Muhammad Wahab ini, ya, yang semasa maksudnya. Kalau sebelumnya jelas banyak sekali ulama-ulama telah menegaskan, ya, tentang persoalan ini, penjelasan akidah ini, dan beliau tidak artinya ciptaan karangan metode atau pemikiran beliau tidak. Maka oleh sebab itu di sini mu'alif menukil perkataan Imam Amir al-Yamani as-Sana'ani dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad min an adril ilhad, membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran kesyirikan, ya, atau ilhad atau ateis gitu, ya. Nah, beliau menukil di dalam kitab ini perkataan Imam As-Sana'ani yang ingin menjelaskan tentang tauhid, kemudian persoalan-persoalan berkaitan dengan tauhid. Beliau memuji pertama di antara ini kita ingin menunjukkan berkeyakinan Imam As-Sana'ani. Kemudian setelah ini akan menukil kedua perkataan Imam Asy-Syaukani yang masyhur, ya, Imam As-Sana'ani dan Syaukani ini adalah doa ulama mutaakhirin di kalangan ulama atau muasirin, ya, atau yang semasa dengan Syekh Muhammad Wahab. Itu ya tidak berbeda menjelaskan tentang pemahaman tauhid uluhiyahnya di sini, tauhid mengesakan Allah dalam ibadah. Beliau menukilkan di sini ungkapan Imam As-Sana'ani, alhamdulillahi la yaqbalu tauhid rububiyyati min al-ibad. Jadi di sini sudah beliau menjelaskan segala puji bagi Allah yang tidak menerima sekadar tauhid rububiyah dari hambanya. Kalau tauhid rububiyah kan hanya mengakui Allah sebagai pencipta, ya, tidak mengakui Allah satu-satunya berhak diibadati. Itu bedanya antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Rububiyah itu hanya mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan apa yang ada di alam jagat raya ini, semuanya milik Allah, Allah mengaturnya, Allah memberi rezeki. Ya. Itu ifradullah bil khalqi wat tadbiri, ya. Wa, dalam mengesahkan Allah dalam penciptaan dan mengatur semua alam semesta. Nah, tidak cukup demikian, karena kalau hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, itu belum menjadikan orang itu memiliki tauhid yang sempurna, tauhid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin sebenarnya yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, yang Allah katakan, ceritakan dalam Al-Qur'an, ya, orang musyrikin yakin Allah menciptakan mereka. Sebenarnya surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Jika engkau bertanya kepada mereka, ini orang-orang musyrikin itu, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Maka oleh sebab itu sering dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjadikan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap Allah yang menciptakan mereka sebagai hujah kewajiban mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Yaitu al-ihtijaj bi tauhid rububiyyah ala tauhid uluhiyah. Berhujah dengan tauhid rububiyyah atas tauhid uluhiyah, bahwa Allah saja yang berhak menyembah. Bahwasanya Allah saja yang berhak disembah oleh seorang hamba. Kalau kita lihat awal ayat umpamanya tentang panggilan untuk beribadah kepada Allah semata dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhannas a'budu rabbaku, wahai manusia sembahlah Rabb kalian, lalu berhujah dengan sifat rububiyah Allah SWT, alladzi khalaqakum waladina min qablikum, ya dialah yang menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian. Lanjut ayat berikutnya, alladzi ja'alakum al-ardha firasyan was-sama'a bina'an, yang telah menjadikan bumi tempat sebagai hampar tempat tinggal bagi kalian dan langit sebagai naungan. Alladzi ja'alakum al-ardha firasyan was-sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang menurunkan air dari langit. Ya. Fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum, lalu Allah tumbuhkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alul lahi andana wa antum ta'lamun, janganlah kalian sekutukan Allah itu dalam beribadah. Ya, sedang kalian sudah tahu Allah saja yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, menurunkan air dari langit, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, ini bentuk. Maka beliau di sini menyebutkan Allah tidak hanya tidak ya la yaqbalu tauhid rububiyyatihi min 'ibad, tidak cukup Allah tidak menerima tauhid rububiyyah semata dari hambanya. Hatta yufriduhu bi tauhidil ibadah, sampai mereka mengesakan Allah dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Jadi apa namanya? Imam Sanani semasa dengan Syekh Muhammad Wahab itu juga mengenal pembagian tauhid itu. Pembagian tauhid itu bukan maksudnya sebagaimana yang dipahami orang, oh ini membagi zat Allah, bukan. Yang dibagi di sini bukan zat Allah, adalah pemahaman ilmu tauhid itu harus terbagi tiga untuk diesakan Allah dengan segalanya itu. Harus diesakan dari sisi rububiyahnya, diesakan dari sisi uluhiyahnya, diesakan dari asma dan sifat, dari sisi asma dan sifatnya. Itu maksudnya. Bukan ada ini Tuhan rububiyah, ini Tuhan uluhiyah, bukan begitu maksudnya. Zat yang diesakan satu, tapi hal-hal yang harus sisi-sisi yang harus diesakan di zat yang satu ini, yaitu sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifat. Nah, itu maksudnya. Karena ada pula yang mencoba membuat statement, pernyataan-pernyataan, wah ini berarti sama dengan keyakinan orang Nasrani, Trinitas. Beda sekali. Trinitas itu adalah zat-zat yang berbeda. Ya. Nah, sekarang ini yang dimaksud di sini adalah yang disembah adalah zat yang satu, ya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memiliki keesaan dari sisi-sisi ini, sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifat. Itu maksudnya. Kenapa dibagi? Untuk menjelaskan di mana letak hal kekeliruan orang yang tidak menjalankan tauhid itu. Di sisi lain dia kelihatannya bertauhid seperti pengakuan orang musyrikin tadi, mereka meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Sebenarnya surat Luqman ayat 25 ataupun dalam surat Zuhruf yang 87 tadi kita sebutkan, ya, dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'al taman khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah, jika engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Nah, ini baru mereka meyakini sebagian tauhid, bukan full dia mengimani semua tauhid. Kalau dia harus mengimani tauhid secara utuh, dia harus mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, ini yang belum diakui dan diimani oleh orang musyrikin tersebut. Maka kata beliau di sini, sampai mereka mengesahkan Allah itu dalam ibadahnya, ya, kullul afrad, ya, dengan penuh-penuh mengesahkan Allah. Wa man ittakhadha min ittikhadil andad, yaitu meninggalkan daripada mengambil tanda-tandanya. Fatakhadunal hudintan, dan mereka tidak menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walad'una ma'ahu ila ahadan, mereka tidak berdoa kepada sesuatu pun bersama Allah. Allah juga diserunya, selain Allah juga diserunya. Nah, ini juga perbuatan orang musyrikin. Orang musyrikin juga berdoa kepada Allah. Maka Mut'im, ayah dari Jubair bin Mut'im, ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa Tuhan yang kamu sembah? Kan ilahan ta'bud. Ya, berapa Tuhan yang kamu sembah? Berapa Tuhan yang kamu minta? Sab'ah, kata dia. Itu 6 di bumi, 1 di langit. Dia orang musyrikin itu secara fikir meyakini juga benar bahwa Allah itu berada di tempat yang maha tinggi. Lalu ketika ditanya Rasulullah SAW, ketika engkau butuh hal yang sangat engkau perlukan, atau yang hal yang kau harapkan dalam ketika engkau benar-benar berharap, atau hal yang engkau mohon perlindungan ketika engkau dalam keadaan bahaya yang mencekam, kemana engkau tujukan permohonanmu? Lillazi bilang, ya, kesama, yang diminta kepada Allah yang di langit. Dan ini Allah, Allah kisahkan, Allah nyatakan dalam Al-Quran juga. Fa'idha rakibu fil fulki da'ahullaha mukhlisina lauddin. Bila mereka mengenaiki bahtera, kapal di tengah lautan, kemudian kapal mereka diombang-ambing oleh badai, ombak, dan seterusnya, gelombang besar, da'ahullaha mukhlisina lauddin. Mereka memohon kepada Allah dengan penuh ikhlas. Nah, ini tauhid mereka. Hanya mereka beribadah kepada Allah dalam hal ini. Falamma najam ilal barri idah musyrikun. Namun tak kala mereka diselamatkan Allah ke daratan, ya, setelah Allah mengabulkan doa mereka tadi, mereka kembali dibuat syirik setelah selamat ke daratan. Jadi begitu. Maka, karena ada orang sebagai memahami, oh, enggak apa-apa kita minta ke dukun, minta ke pohon, minta ke batu. Yang penting kita sholat untuk Allah. Penting juga kita berdoa kepada Allah. Seakan-akan oleh mereka perbuat itu adalah hal-hal yang tidak masalah. Padahal tidak boleh. Wala tada'u ma'allah ilahan akhar, kata Allah SWT. Jangan engkau seru siapapun Tuhan-Tuhan selain lain selain ya bersama Allah. Maka di sini wala yad'una ma'ahu ahadan, mereka tidak menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah dalam bentuk apapun. Wala yatawakkaluna ila 'alaihi, mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yafza'una fi kulli halin ila ilaihi, dan mereka tidak mengadu ya dalam segala kondisi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yad'unahu bighairi asma'il husna wala yatawassuluna ilaihi bisyufa'a. Nah, ini yang dimaksud di sini, yang dipahami di sini. Ini poin yang ingin dijelaskan, yang ingin diambil poin ini oleh Syekh Muhammad Sahwani ini Al-Hindi, yaitu poin yang beliau jelaskan. Dan mereka tidak menyuruh, tidak memohon kepada selain kepada mereka tidak mohon kepada Allah kecuali dengan nama selain nama-namanya mulia. Walayuna bighairi asma'il husna, bika mereka tidak menyuruh Allah dengan selain namanya yang mulia, ya, tidak memanggil Allah dengan nama tidak berdoa kecuali dengan nama Allah yang mulia, begitu artinya, ya. Walayuna bighairi asma'il husna, mereka tidak menyuruh Allah selain di luar dengan nama-nama Allah yang mulia. Walay tawassaluna ilaihi, mereka tidak bertawassul kepada Allah itu bisyufa'a. Syufa'a tadi yang kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah. Allah gambarkan bagaimana perkataan orang-orang musyrikin ketika mereka berbuat syirik kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak dapat beri mudarat, tidak dapat manfaat kepada mereka. Lalu mereka berhujah, berkata, haula'i syufa'una. Mereka berkata, ini pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu orang-orang yang mereka minta, orang-orang mati yang telah mereka minta itu, maka mereka sebagai pemberi syafaat. Nah, maka oleh sebab itu beliau mengutip firman Allah, man dzalladzi yashfa'u illa bi idznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu syafaat dijelaskan oleh para ulama kita, syafaat itu ada dua bentuk, syafa'ah masyru' wa syafa'atul mamnu'. Syafaat yang disyariatkan, syafaat yang tidak disyariatkan. Syafaat yang disyariatkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah setelah terpenuhinya dua syarat, yaitu syarat yang pertama, Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat, yang kedua, Allah memberi redha kepada orang yang mau menerima syafaat. Yaitu al-idznu lisyafi' wa ridha 'anil masyfu'i lahu. Kenapa? Kenapa kita minta kepada Allah? Karena tidak akan ada bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka itu kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi, bukan minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala syafaat itu. Maka ketika kita meminta syafaat Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ana as'aluka syafa'ata nabiyyik. Ya Allah, aku mohon syafaat nabimu. Berikan kepadaku. Ya. Dan nabi pun tidak bisa beri syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semuanya syafaat itu harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafa'atu jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah semua syafaat itu. Nah, ketika Allah memberikan kemuliaan kepada nabi bisa beri syafaat, bukan berarti mereka dapat beri syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi, tidak seorang pun dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata muallif, kata Syekh Syahwanillah Hindi di sini dalam kitab beliau Siyanatul Insan, kemudian beliau menyebutkan ada lima hal dari kaidah-kaidah dalam memahami agama. Dalam poin kedua beliau menjelaskan inna Rasulullah wa anbiya'ahu min awali min akhirin ba'athu li du'a'il ibad ila tauhidillah. Beliau menyebutkan di antara lima pokok kaidah agama tadi, yang kedua beliau menjelaskan bahwa semua rasul, semua nabi, ya, dari awal sampai akhir, dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu diutus bu'isu. Mereka apa tugas inti utamanya? Untuk menyeru makhluk, menyeru para hamba ila tauhidillah bi tauhidil ibadah. Dengan bahasa yang jelas itu, untuk mengesakan Allah dengan tauhid ibadah. Misalnya dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah ini kan amalan. Jadi amalan hamba. Jadi keyakinan harus kita yakinkan kepada Allah, mentauhidkan Allah itu Allah Esa dalam, ya, dialah yang satu-satu menciptakan yang mengatur alam semesta. Kemudian keyakinan kita adalah Allah saja yang berhak untuk kita ibadati. Yang ketiga adalah meyakini Allah itu Esa dalam segala nama dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan bahwa semua nabi, dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, itu tugas inti mereka diutus Allah SWT untuk mengajak hamba, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dengan tauhid ibadah, kata beliau. Dan ini banyak sekali dalil-dalilnya jika kita membaca bagaimana doa para anbiya, dakwah para anbiya dalam Al-Quran, dikisahkan Allah SWT seperti surat Al-A'raf dan surat Al-Anbiya dan seterusnya, ya. Dan di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 36, itu Allah tegaskan bahwa semua Allah, nabi yang diutus kepada umat mereka, tujuan adalah agar umat tersebut mengisahkan Allah dengan ibadah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut tawud. Walaqad ba'athna, di sini huruf takkid orang yang memahami bahasa Arab, sungguh demi, ya. Di situ ada dalam taukid ada qad lagi, walaqad ba'athna. Qad bila masuk ke dalam fi'il madi adalah di taukid, di fi'il takkid, ya. Sungguh demi telah kami utus, ya, kami mengutus kepada setiap umat, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, pada setiap umat yang diutus kepada mereka nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan, ya, setiap rasul yang Allah kirim, orang Allah utus kepada setiap umat, apa misi mereka? Ani'budullaha, bahwa umat itu hanyalah menyembah, beribadah kepada Allah semata, wajtanibut tawud, dan menjauhi beribadah kepada selain Allah atau kepada tawud. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, justru di sini ayat ini Allah kabarkan kepada rasulnya. Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Wahai Muhammad, bebasnya, terjemahan bebasnya, tidaklah kami mengutus ke seorang rasul pun sebelum engkau. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Yang kecuali yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah SWT, adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah SWT. Pak buduni, maka sembahlah aku, kata Allah SWT. Jadi di sini, kalau yang ayat surah An-Nahl, pernyataan, ya, Allah SWT tentang tugas inti setiap rasul kepada kaum mereka adalah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau dalam ayat surah Al-Anbiya ini, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa tugas yang dibawa Rasulullah SAW sama seperti nabi-nabi sebelumnya, ya, maka diberitahu tidak seorang rasul pun yang Allah utus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang diwahyukan tugasnya utamanya yang diwahyukan Allah adalah untuk mengajak manusia, ya, bahwa tiada yang berhak ibadati kecuali aku, kata Allah tadi, fa'buduni, maka hendaklah mereka beribadah kepadaku. Baik, ini dalil-dalil. Dan dalam surat Al-A'raf, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, ya, berkata kepada kaumnya, Nabi Saleh, semua para nabi-nabi tersebut mengajak kaumnya apa? Berkata kepada kaum mereka, ya kaum i'budullaha ma'alakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, beribadahlah, sembahlah Allah semata. Ma'alakum min ilahin, tidak ada kalian memiliki sembahan selainnya. Dalam arti di sini, ya khabar itu tidak berhak kalian beribadah kepada selainnya, itu ketegasannya. Ya, dan tiada sembahan bagi kalian selainnya. Nah, itu setiap nabi mengatakan hal itu kepada kaumnya. Nah, ini yang diketegaskan oleh beliau. Yang kedua adalah semua rasul itu Allah, juga para nabi dari awal mereka sampai akhir, itu tugas mereka mengajak hamba-hamba Allah untuk mengesakan Allah dalam tauhid ibadah. Wa qulu rasulin awama yaqra'u bihi asma'a qaumihi. Maka beliau mengatakan setiap rasul awal yang mereka dengarkan kepada kaumnya, yang mereka ketuk pendengaran kaumnya adalah ya qaum i'budullaha ma lakum ilahin ghairu. Semua nabi rasul insyaallah pertama kali yang kaumnya diajak untuk mentaati menerima adalah yaitu ya qaum i'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Dalam ayat lain, wa alla ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni, agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan mereka mentaatiku. Kepada ini perkataan para rasul kepada kaumnya. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah. Inilah yang tersimpul terkandung dengan ungkapan la ilaha illallah. Itulah yang maksud kalimat tauhid itu. Ya, itu yang maksud kalimat tauhid. Artinya apa? Bahwa pertama yang harus dipelajari, yang diajarkan, diamalkan, dikatakan, yang harus dibuktikan adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Pertama secara ungkapan, yaitu kalimat tauhid, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ma'naha, kata beliau di sini, fa innama da'at rusul ummahaha ila qawli hadhil kalimah. Sesungguhnya para rasul mengajak umat-umat mereka untuk mengungkapkan kalimat ini, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, ila qawli hadhil ibadah, itu kepada tauhid ibadah ini. Wa i'tiqadu ma'naha, ya, i'tiqadi ma'naha la mujarrada qawliha bil lisan, meyakini maknanya bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Dari sinilah kita harus mengerti apa makna dan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Karena banyak sebagian orang menganggap kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, itu seakan-akan apapun perbuatannya sudah tidak lagi dihitung perbuatan melanggar tauhid. Padahal perlu kita ketahui, kalimat tauhid ini ada hal-hal yang bisa menghapuskan dan membatalkannya. Cuma para ulama menyebutkan seperti wudu. Wudu itu seperti salat, ada hal-hal yang membatalkannya. Demikian pula wudu. Contohnya wudu merupakan salat mutlak untuk salat. Kalau wudunya batal, batallah salatnya. Demikian pula tauhid ini. Kalau tauhidnya rusak, batal juga ibadahnya. Karena dasar pondasi setiap ibadah harus di atas tauhid. Orang beribadah kepada Allah tidak di atas tauhid, amalnya menjadi hambaan mansurah. Amalnya akan sia-sia kelak di akhirat. Kemudian, ya, bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Di sini kita wajib mempelajari makna, syurut, arkan tauhid ini, syurut-syurut tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid harus kita ketahui. Seperti kita belajar bagaimana salat, hal-hal yang membatalkan salat, syarat-syarat sah salat, ya.

menampak diri dan ibadah. Wanafi, ya, wanafi lima yuqadu min dunihi, melarang, meninggalkan segala apa yang disembah dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, berlepas diri dari segala hal yang disembah oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, asyirku, ya, wal bara'atu minasyirki wa minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari orang-orang melakukan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, ini perlu kita ketahui, apa saja itu syirik. Kadang-kadang orang banyak tidak tahu bahwa itu perbuatan syirik, dianggap hal yang biasa oleh mereka. Seperti meminta-minta ke kuburan, meminta-minta ke tempat keramat, ya, baik itu pohon, batu, gunung, sungai, danau, lembah, dan sebagainya. Ya, itu ada kesyirikan, keyakinan kesyirikan, seperti mengatakan bahwa gurunya dapat mengetahui hal-hal yang gaib, dan sebagainya, ya, bahwa Allah minta izin kepada gurunya untuk melakukan sebuah menyimpangkan sebuah sibah kepada kaum dan sebagainya. Ini sudah sampai pada tingkat-tingkat seakan-akan gurunya lebih tinggi daripada Tuhannya. Dan pernyataan-pernyataan itu menyebar banyak sekali di media sosial. Silakan dengarkan ceramah-ceramah, ya, orang-orang yang memang mengajak kepada hulu berlebih-lebihan dalam memuji gurunya, akan ingin mengoffer dalam menyatakan karamah-karamah gurunya, sampai Allah pun minta izin kepada mbah, ya, atau pada syekh atau pada kiai yang dia yakini. Nah, ini suatu seakan-akan Allah diatur oleh kiainya mereka. Baik, banyak hal-hal yang akan merusak tauhid. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian yang pada asal ketiga belum menjelaskan. Jadi setelah menjelaskan daripada pokok yang kedua tadi, bahwa inti dakwah para rasul itulah mengajak manusia untuk mengisyakan Allah dengan ibadah, lalu menyebutkan tauhid itu ada dua bagian. Dan masalah para bagian tauhid para ulama itu sebetulnya istiqra'i, berdasarkan membaca, mengamati dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi walaupun dia tidak hafal dengan pembagiannya, tidak masalah, yang penting dia mengamalkan. Itu aja yang penting sebenarnya. Ya, seperti orang pemain tidak hafal surah Al-Fatihah, tapi dia membaca surah Al-Fatihah, enggak masalah. Dia menghafal berapa ayat, menyerap ayat surah Al-Fatihah, enggak tahu dia. Tidak masalah, tapi dia kan membaca surah Al-Fatihah. Demikian pula pembagian tauhid, kalaupun tidak hafal oleh orang, pembagiannya, bukan pembagiannya harus dihafal, tapi pelaksanaan prakteknya yang benar harus diyakini. Nah, tapi kenapa ulama membagi hal itu? Untuk memudahkan, untuk dipahami dan disampaikan dalam menjelaskan masalah ilmiahnya. Karena orang-orang yang di masa setelah para salafus soleh, ilmu mereka kurang, pemaham mereka jauh dari bahasa Arab, sebagainya. Kalau ulama-ulama dahulu memang mereka sudah kompleks ilmunya dan mudah menangkap memahaminya mereka. Karena mereka, ya, adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab, memahami kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah tafsir dan sebagainya. Tapi orang-orang sekarang tentu keterbatasan ilmu mereka perlu dijelaskan. Sebenarnya dalam bahasa Arab di masa sahabat tidak disebutkan ini fi'il, ini huruf, ya, ini marfu, ini ya, isim, ya, ini isim mu'rab, isim mabna, mabni, tidak ada disebutkan di situ. Tidak dibahas oleh mereka, kita bicara mereka. Tapi sekarang dibagi-bagi untuk menjelaskan dalam menyampaikan pengajaran, memudahkan untuk menangkap penjelasan. Maka disebut ini huruf, ya, ini fi'il, ini isim. Sebutkan tanda-tanda isim apa, tanda-tanda fi'il apa. Nah, itu supaya, dan demikian pula ulama membagi bidang-bidang ilmu itu tujuannya agar mudah memahami atau mudah juga dalam menyampaikannya agar tidak istilahnya bercampur pembahasan-pembahasan dengan topik-topik lain sehingga tidak fokus dalam memahami masalah tersebut atau menyampaikan masalah tersebut. Akhirnya para ulama untuk memudahkan itu, mereka di antara ada membagi tauhid itu tiga bagian, ada dua bagian. Tapi secara umum ulama mutaqaddimun, ulama-ulama mutaqaddimin itu mereka membagi pada dua bagian. Mereka sebut tauhid siyadah, tauhid ibadah, tauhid al-qauli, tauhid amali. Nah, itu qauli tauhid rububiyah, amali tauhid uluhiyah, seterusnya. Tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid qalbi was talab. Nah, di sini Syekh Imam As-Sana'ani menyebutkan yang pertama tauhid itu ada dua, kata beliau, tauhid rububiyah wal khaliqiyah wal raziqiyah wa nahwiyah. Ini maksudnya beliau tauhid rububiyah. Nah, maknanya adalah bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan semua alam ini.
dia ada

0: telah Rob mereka yang beri rezeki kepada mereka. Wahadala inkiruhul musyrikun. Kata Imam San'ani, ini tidak diingkari oleh musyrikin. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Orang musyrikin tidak mengingkari tauhid ini. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan Allah menciptakan langit dan bumi atau menciptakan mereka. Tidak mereka demikian. Tapi mereka tadi apa alasannya? Yaitu alasan syufa'a dan tawasul. Nah, itu alasannya. Yaitu karena mereka berasumsi, kami ini orang yang banyak dosa, orang yang banyak meninggalkan perintah Allah, durhaka kepada Allah. Kalau langsung meminta kepada Allah, Allah tidak akan mau mendengar permohonan kami. Tetapi kalau meminta kepada orang soleh, karena orang soleh ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, jika mereka meminta, pasti dikabulkan Allah. Maka mereka mengoffer doa dan mereka melalui orang soleh ini. Itulah syiriknya orang musyrikin. Karena doa adalah ibadah dan tidak boleh disyarahkan kecuali kepada Allah SWT. Maka mereka buat, logikanya mereka ingin meminta kepada orang soleh ini agar orang soleh meminta kepada Allah. Nah, itulah kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian di sini lalu sebutkan yaitu bahwa maknanya bahwa Allah satu menciptakan alam semesta yang mengatur dan memberi rezeki mereka. Hal ini tidak diingkari oleh musyrikin. Awala ja'alillahi fihi syarikan. Mereka tidak memiliki tandingan-tandingan, menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal tauhid rububiyah tadi. Balhum muqiruna bihi, bahkan mereka mengakuinya. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Tidak dipungkiri bahwa sebagian orang-orang yang kafir dengan Allah itu ada berapa bentuk? Ada musyrik, ada ahlul kitab, ada munafik, ya. Ada zindik atau mulhid, orang ateis seperti Fir'aun dan Namrud. Nah, tapi orang-orang ateis sekalipun yang tidak percaya tentang ada Tuhan pun, Allah kabarkan tentang Fir'aun itu hanya sebagai pengakuan mereka dalam bentuk ucapan mereka saja. Sebetulnya dalam hati mereka, mereka tahu sendiri. Walaupun Fir'aun mengatakan kepada pengikutnya, saya ada anarukumul a'la, kami arabukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang tinggi, ya. Tapi Fir'aun ini wajah hadubiha istafanat ha'anfusun zulman ula, walaupun mereka mengingkari, tapi sebetulnya dalam sanubari mereka, hati mereka, mereka yang mengakui mereka itu bukan Tuhan, ya. Maka Namrud ketika berdiskusi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, patah hujahnya, terkatup mulutnya, tidak bisa menjawab ketika Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang kamu mengaku sebagai Tuhan, tolong kamu datangkan matahari dari barat sebenarnya Allah telah menghidupkannya dari timur. Tetapi orang musyrikin secara umum yang mereka mengakui tentang adanya Tuhan, tetapi mereka berbuat syirik dalam ibadah mereka, itu mengakui Allah sebagai satu-satu yang menciptakan, tetapi mereka menyimpan dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah mereka. Kemudian Imam San'ani menjelaskan yang kedua adalah tauhid ibadah. Apa makna tauhid ibadah kata Imam San'ani? Maknahu ifradullah wahdahu bi jami' anwa'il ibadat allati ya bayanuha al-ati bayanuha. Makna dari tauhid ibadah kata Imam San'ani adalah mengesakan Allah semata-mata dengan segala bentuk macam ibadah yang akan datang penjelasannya. Al-ati bayanuha. Jadi maksudnya tauhid ibadah itu adalah maknanya mengesakan Allah dengan segala macam bentuk ibadah. Maka dari itu kita harus mengetahui juga apa sebentuk-bentuk ibadah. Ibadah itu ada yang terbagi berhubungan dengan ucapan, ada ibadah berhubungan dengan perbuatan, ada ibadah itu dalam yang berhubungan dengan keyakinan hati. Kemudian ibadah itu juga dari sisi kewajiban bertingkat-tingkat, ada ibadah itu ibadah yang wajib, ada yang mustahab, ya. Kemudian juga bentuk ibadah itu juga ada macam-macam dari sisi waktu pelaksanaannya, ya, tempat pelaksanaannya. Jadi kalau dibagi banyak sekali macam bentuk ibadah tersebut. Fadahu alladhi ja'alu lillahi fi syuraka. Nah, tauhid ibadah inilah yang mereka mempersekutukan Allah di dalamnya. Orang-orang musyrikin tadi, syirik mereka di sini kata Imam As-Sanani. Jadi kenapa belum menukarkan perkataan Imam As-Sanani ini? Karena beliau Imam As-Sanani juga semasa dengan Imam Muhammad bin Wahab. Dan untuk membuktikan bahwa Syekh Muhammad Wahab dalam menjelaskan tauhid ini bukan beliau pada masa dengan sendirian, tapi juga ada ulama-ulama yang juga menjelaskan pemahaman tauhid yang sama seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Wahab. Bihadza ta'rifu anna al-musyrikin lam yattakhidhu al-awthan wal asnam wa lam yattakhidhu al-masih wa ummuhu wa lam yattakhidhu al-malaika. Dari sini engkau mengetahui, kata Syekh Imam As-San'ani, bahwa orang musyrikin tidak menjadikan berhala, patung-patung, demikian pula orang yang menjadikan, tidak pula menjadikan Masih, ya, Isa anak Maryam dan ibunya, dan tidak pula menjadikan malaikat itu sebagai tandingan bagi Allah, ya, dalam hal menciptakan langit dan bumi. Bukan dalam hal itu mereka sekutukan Allah. Orang-orang musyrikin mempersekutukan Allah dengan malaikat, dengan Isa dan ibunya Maryam, atau berhala-berhala, jelmaan-jelmaan dari orang-orang saleh mereka, patung-patung. Bukan mereka meyakini bahwa yang mereka persekutukan dengan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, atau yang menciptakan mereka, tetapi menjadikan mereka sebagai, ya, perantara yang mendekat mereka kepada Allah. Zulfa kama qalu, agar mereka bertawasul, menjadikan orang-orang soleh mereka tadi itu, berhala-berhala itu, sebagai hal yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dan Allah berfirman, "Wallazina takhadhu min dunihi," ya, "wallazina takhadhu min dunihi," orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah, ya, "ma'budhum illa liqaribuna Allah zulfa." Mereka mengatakan, "Kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada mereka, kecuali hanya sekadar agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Sebenarnya mereka katakan, kata Imam San'ani di sini, yukaribunahum ilallah, tujuannya mereka adalah, sebenarnya kita katakan tadi, karena mereka adalah orang-orang yang merasa banyak dosa, maka mereka mencari perantara yang dapat mengantarkan mendekat mereka kepada Allah. Itulah asumsi syiriknya orang musyrikin. Bahum muqiruna bi anallah ta'ala fi, ya, fi nafsi kalimati kuprihim wa annam syufa'a indallah. Dibaham mereka mengakui bahwa Allah SWT dalam kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan dalam doa kufur syirik mereka tadi, itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wa fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Lalu Allah bantah mereka yang menjadikan berhala-berhala, sesembah-sesembah selain Allah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Apakah kalian katakan, hai Muhammad, kul, apakah kalian ingin memberitahu Allah tentang apa yang dia tidak tahu di langit dan bumi? Ya, seakan-akan Allah tidak tahu. Kalau langsung kepada Allah, tidak butuh mengetahui kebutuhan mereka. Sehingga mereka mencari perantara-perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah, kata Allah. Apakah Allah tidak tahu di langit dan bumi? Ya. Maka, atunabi'un Allah, katakan kepada orang-orang musyrikin itu, kata Allah SWT, apakah kalian ingin memberitahu Allah tentang, ya, apa yang tidak dia ketahui di langit dan bumi? Artinya, apa kalian mengaku, memahami apa namanya, meyakini Allah tidak tahu yang di langit dan bumi, gitu. Kalau ingin mengetahui Allah tentang apa yang dia tidak tahu di langit dan di bumi, maha suci Allah, subhanahu, subhanahu, tidak ada satu pun yang tersembunyi, ya, dari Allah SWT apa yang di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Itu menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu dari syirik, maka Allah mensucikan dirinya dari sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala Allah ittikhadahum li syafa'a syirkan bihi. Maka Allah menjadikan mereka mencari syafaat-syafaat yang seperti itu sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mensucikan dirinya dari perbuatan mereka. Li'annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idznihi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, kata Imam As-Sanad. Poin yang keempat, Imam As-Sanad menjelaskan, "Annal musyrikina ladina ba'asahu rusula ilaihim muqiruna bi anallaha khaliqum." Kemudian pada poin yang keempat, Imam Sanai menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin, ya, yang Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, atau yang kepada mereka diutus oleh Allah SWT rasul, mereka mengakui bahwa Allah SWT adalah pencipta mereka. Tadi yang telah lalu setelah itu Imam Sanai mengutip firman Allah, "Wala in sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah." Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka jawab Allah. Wa annahu allazi khalaqa samawati al-ard, dan mereka juga meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, sebenarnya mereka meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Wa la in sa'alta man khalaqa samawati al-ard la yaquluna Allah. Wa la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan jawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Zat Al-Azizul Alim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan juga orang-orang miskin meyakini bahwa Allah itulah pemberi rezeki. Ya. Bahannahu Razik alladhi yukhrijul hayya minal mayt, dialah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati. Wa yukhrijul mayta minal hayy, makhluk yang mati dari makhluk yang hidup. Wa annahu alladhi yudabbiru al-amra minas sama' ila al-ard. Dan juga mereka meyakinilah yang mengatur segala urusan ini dari langit ke bumi. Wa annahu alladhi yamliku as-sama' wal absar. Dan mereka orang miskin juga meyakini Allah lah yang memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, wal afida dan hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mualif menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'?" Katakan kepada orang musyrikin, "Tuhan Muhammad, siapa yang beri mereka rezeki dari langit wal ard dari bumi? Amman yamliku as-sama'a wal absar?" Siapa yang telah memiliki pendengaran dan penglihatan yang di Allah berikan kepada mereka itu? "Wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy?" Dan siapa yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati, dan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup? Wa may yudabbiru al-amra, siapa yang mengatur semua urusan makhluk ini? Fasyaquluna Allah, maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mengesahkan Allah dalam ibadah? Qul limanil ardhu wa man fiha, katakan kepada mereka, milik siapakah bumi dan segala isinya yang ada di dalamnya, orang-orang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamu, jika kalian mengetahui, sayaquluna Allah, mereka jawab Allah. Ini pernyataan dari orang-orang musyrikin. Faqul afala tattaqun, maka katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Tidak mau bertakwa, tidak mau bertauhid kepada Allah. Kemudian qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillahi, qul afala tadhakkarun, afala tadhakkarun. Katakan, balik siapakah bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya? Jika kalian mengetahui, sungguh mereka akan jawab Allah, milik Allah. Katakan, kenapa kalian tidak mau mendapatkan peringatan? Artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik kalian. Lalu Allah katakan lagi dalam firman-Nya, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim?" Siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh lapis dan arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka katakan itu milik Allah. Qul afala tattaqun, katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maksudnya apa? Menjadi orang-orang yang bertauhid. Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakan, siapakah yang di tangannya memiliki semua nasib makhluk ini semua? Ketentuan makhluk ini semua di siapa? Wa huwa yujiru wa la yujar, dialah yang memberikan perlindungan dan dia tidak butuh dilindungi. Wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Mereka akan jawab Allah. Ya, mereka katakan ini milik Allah. Qul fa anna tusharun, ya, kemana lagi kalian berpaling? Wa kullu musyrikin muqirrun, semua orang musyrik itu mengakui bahwa Allah SWT pencipta mereka, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang memiliki semua, Rablah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, Rab yang memberi mereka rezeki, tetapi mereka syirik di mana? Itu dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kemudian setelah itu, ya, Imam Sa'ani menyatakan, "Idza arafta hadhihi al-usul fa'lam anna subhanahu wa ta'ala ja'ala ibadah lahu anwa'." Ketika Imam Sa'ani telah menjelaskan hal itu, beliau berkata, "Pak, engkau telah memahami lima dasar pokok ini atau hal-hal pokok ini, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah itu hanya miliknya dan menjadikan macam-macam bentuk ibadah itu." Ya, Allah menjadikan macam ibadah bermacam-macam. Tadi yang kita sebutkan, ibadah itu bermacam-macam. Ada minha i'tiqadiyah wa hiya asasuh. Ada bentuk keyakinan, ibadah keyakinan. Mulai meyakini tauhid, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, ya, tawakal, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, al-khauf minallah, ar-raghbah wa rahbah. Ya, ini semuanya adalah amalan yang bentuk i'tiqadiyah, keyakinan. Keyakinan bahwa Allah saja menentukan segala ketetapan kehidupan makhluk. Nah, itu keyakinan, berkenaan keyakinan. Ada ibadah melalui keyakinan. Ya, al-khusyuk wal-khudu' ya, wa'yasa. Ini adalah dasarnya. Wadhalika anta'taqida anhu rabbu wahid al-ahad al-ladhinya. Jadi beliau menyebutkan, contoh bentuk ibadah keyakinan bahwa engkau meyakini bahwa Allah SWT Rabb yang Maha Esa. Ya. Yang di alladhi lahu khalq, dia memiliki semua makhluk ini dan mengatur segala urusan makhluk ini. Di tangannya lah ketentuan semua makhluk ini, baik yang manfaat atau yang mudarat. wa annallazi la syarika lahu wa la yashfa indahu ahadun illa bi, bahwa tiada sekutu baginya ya, dan tiada seorang pun dapat bersyafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Wa annahu la ma'buda bihaqqin ghairuhu. Nah, ini kata Imam Sunani, bahwasanya tiada yang berhak, ini ibadah yang berhubungan keyakinan, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali dengan benar kecuali dia. Wa huwa dzalika mimma yajibu min lawazil ilahiyyah, dan lain hal demikian dari bagian keyakinan-keyakinan ya, dari tuntutan dari konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Kemudian antara ibadah wa minha lafziyah, di antara ibadah itu adalah yang diucapkan, yang diungkapkan. Itu termasuk doa. Doa, ya kan? Nah, doa itu ada yang berkenan dengan hati hanya meyakini Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Nah, sementara ada keyakinan tadi, ada selain Allah sebagai perantara yang menyampaikan doa kepada Allah. Ini yang menyimpang. Kemudian atau meminta doa itu kepada selain Allah dengan nyata. Ya, ini lafziyah, ibadah lafziyah. Jika dia melakukan itu, jatuh ke dalam lafaz syirik secara lafzi. Kemudian lafziyah, dia menyebutkan di antara ibadah itu ada bentuk ucapan-ungkapan, yaitu mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian adalah di antara ibadah itu ada yang sifatnya berhubungan dengan jawarih, anggota badan. Ya, seperti ya, sholat, ya, ruku, ya, sujud, dan juga di antaranya puasa, ya, perbuatan amalan haji, tawaf. Kemudian di antara ibadah itu, kata beliau, ada yang berhubungan dengan harta. Seperti mengeluarkan ya, zakat, sedekah, ya, sebagai ketentuan terhadap perintah Allah SWT. Wa anawal wajibat wal mandubat. Tadi yang tidak disebutkan, ada juga ibadah itu hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dimustahabat. Ya, yang berkenaan dengan badan atau harta, atau perbuatan dan perkataan, dan sangat banyak. Walakin hadi ummahatuha. Tapi yang kita sebutkan ini, kata beliau, adalah yaitu hal-hal yang terpenting. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang tawasul, tentang syirik dalam beribadah. Yaitu tawasul merupakan syirik dalam beribadah kepada Allah. Nah, setelah itu beliau menjelaskan. Ini karena itu beliau menukilkan sini penjelasan Imam Sunani tentang yaitu tawasul merupakan kesyirikan dalam beribadah. Qad arafta min hadha kullihi anna man i'taqada fi syajarin aw hajarin aw qabrin aw malikin aw jinni aw hayy aw mayt annahu yanfa' wa yadur aw annahu yuqarrabu ila Allah aw yuqarribu ila Allah aw yashfa'u 'indahu fi hajatin min hawaij ad-dunya bi mujarrad tashaffu' wa tawassul ila Rabbi ta'ala illa ma warada fil hadisi fihi maqalun fi haqqi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu idzalik fa innahu qad asyraka ma Allah ghairahu. Di sini beliau menyatakan, selain kemudian hal ini, orang meyakini baik pada pohon, batu, kuburan, raja atau jin, malaikat atau jin, atau makhluk hidup atau makhluk mati, bahwa dia dapat memberikan manfaat atau mudarat, atau dia dapat mendekatkan kepada Allah SWT, atau dapat memberi syafaat ya di sisi Allah Ta'ala dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan duniawinya dengan cara meminta syafaat kepadanya atau bertawassul melaluinya kepada Allah, kecuali dalam hadis terdapat pembicaraan catatan dalam hak Nabi kita Muhammad SAW. Fa innahu qad asyraka, orang yang meyakini hal-hal demikian, sungguh dia telah bersekutukan bersama Allah Tuhan yang lain. Nah, ini yang disebutkan dengan tawassul. Tadi dia mengambil orang-orang soleh mereka sebagai perantara tawassul, memohon doa kepada Allah SWT. Ini adalah syirik dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, karena termasuk itu permohonan. Jika orang telah mati, ada juga tauhid syirik dalam tauhid rububiyahnya. Kenapa? Seakan-akan dia meyakini orang yang telah mati dapat mengetahui hal yang gaib yang ada di dunia ini, sedangkan kan tidak ada seorang pun makhluk manapun di muka bumi ini dapat mengetahui hal yang gaib. Di tempat lain dalam kitab tersebut beliau menjelaskan, wa nadhru bil mali 'ala al mayt, bernazar dengan harta untuk orang mati dan lain sebagainya, menyembelih di atas kuburannya, bertawassul dengan dia, meminta hajat kepada orang tersebut. Ini adalah benar-benar perbuatan orang-orang yang dilakukan orang jahiliyah. Nah, ini kita ambil. Dalam tempat yang lain beliau mengatakan, fa in qulta al kuburiyuna wa ghairuhum alladziina yataqiduna fi fisqati an-nasi wa jihalihim annam al ahya yaqulun wa juhalihim min al ahya yaqul nahnu la na'budu haula wa la na'budu illa Allah wahdahu wa la nusalli lahum wa la nasumu wa la nahuj qultu hadha jahlun bi ma'na al ibadah. Jika ya, engkau mengatakan orang-orang yang kuburiyun istilahnya, ini istilah Imam San'ani ya, menyebutkan dalam kitabnya, yaitu orang-orang yang gulu dalam ziarah kubur, yang meminta-minta kepada kuburan-kuburan wali mereka. Mereka meyakini manusia yang paling fasik, orang paling, atau manusia yang paling juhal, kata mereka, orang yang tidak, orang yang paling bodoh di kalangan orang yang hidup sekalipun, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah kecuali Allah semata, kami tidak salat kepada mereka, kami juga tidak puasa, tidak berhaji untuk mereka. Jawabanku, kata Imam Sanani, ini kebodohan ya, tentang pengertian, ini adalah kebodohan tentang arti dari seibadah. Fa innaha laysat muhansarat ma zakart. Ibadah itu tidak sampai tidak hanya semata yang kamu sebutkan tadi, salat, puasa, haji, bukan sekedar itu. Maka termasuk tadi apa? Doa yang terpenting besar. Bahkan doa itu adalah merupakan inti dari ibadah sehakikatnya. Bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad. Jadi yang kata beliau sini, ibadah itu yang paling mendasar itu adalah pokok iman, itu kan adalah keyakinan. Qad hasala fi qulubihim dzalik, dan itu yang terdapat dalam hati mereka, yaitu meyakini bahwa orang-orang telah mati dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Allah dan sebagainya. Meyakini benda-benda mati dapat memberikan manfaat, dapat melindungi mereka dari mudarat dan sebagainya. Ini keyakinan ini yang harus dibereskan, kata beliau, ini adalah keyakinan kesyirikan. Ya. Itu qad hasala fi qulubihim, ini yang terdapat dalam hati mereka. Balusamunahu mu'taqadan wa yasna'una lahu ma sami'tahu mimma tafarra'a 'anil i'tiqad min du'a'ihim. Mereka yakinkan itu sebagai keyakinan. Keyakinan, mereka sebut itu keyakinan ya. Dan mereka melakukan apa yang telah engkau dengarkan, yakni meminta-minta ke benda-benda mati tersebut atau orang telah mati tersebut. Kemudian hal-hal yang bercabang dari keyakinan tadi, dari seperti setelah meyakini hal itu, mereka meminta kepada orang tersebut. Wanida yang memanggil-manggil, wahai Nabi, wahai Husain, sebagainya orang Syiah, meminta-minta ya kepada imam-imam mereka, atau orang-orang sebagainya orang meminta-minta kepada wali-wali mereka, bertawasul dengan mereka, beristighosah kata Musa ini, mohon pertolongan, bersumpah dan bernazar, dan lain demikian. Itulah perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Musa ini. Ya. Waqad dhahara min mulahadati tilkal ibarat anna tawassul inda hadzal imam dakhilun fi syirki fil ibadah. Maka oleh sebab itu yang ingin dikutip oleh Syekh Muhammad Zain Sanhawani di sini adalah penjelasan tentang masalah tawassul, perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bukan perbuatan contoh perbuatan orang-orang musyrikin, demikian pula syafaat. Barakallahu fikum, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, nukilan dari Imam Syaukani. Ya, Imam nukilan Imam Syaukani tentang penjelasan bahwa bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah mati dalam merupakan juga membentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Challenge.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Syukran jazakallahu khair. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi kita semua dan bermanfaat. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa mungkin terjadi perbedaan pendapat tentang pengkafiran seorang secara ta'yin? Orang ini asalnya muslim, maksudnya menurut A dia itu sudah keluar dari Islam, dan menurut B dia belum atau tidak belum keluar dari Islam. Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Nah, ketika ulama-ulama kita menghukum sebuah perbuatan itu loh kufur syirik, itu namanya hukum mutlak, hukum umum, secara umum menghukum terhadap perbuatan dan menghukum terhadap sebuah perkataan, ya, perilaku, disebut ini perbuatan syirik, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, itu hukum yang umum. Tapi pelakunya, personalnya itu hukum ta'yin. Umpama ya seseorang bertawassul meminta-minta ke kuburan, jelas itu adalah perbuatan syirik, tidak khilaf ulama mengatakan itu perbuatan syirik. Tapi kah dia sudah keluar dari Islam, Kalau perbuatannya tidak beda, itu syirik. Tapi apakah dia sudah keluar hukum personalnya, dia keluar dari Islam dengan perbuatan syirik itu? Di sini tentu berbeda pendapat ulama. Semua ulama Ahlussunnah Jamaah sepakat bahwa bila terjatuh seseorang kepada hal-hal yang perbuatan yang secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan perbuatan yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari Islam, itu harus diterapkan kepadanya namanya dawabit takfir dan syurutut takfir. Ada dawabit-dawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak kafir. Dan syarat ini ada lawannya, itu mawani namanya. Yaitu kalau syarat tidak terpenuhi, ada mawani-nya, ada hal yang membuat dia tidak dikafirkan. Ya, mawani-nya, maka dia tidak jadi dikafirkan. Nah, mawani takfir ini, ya, atau syurutnya ini, kalau syurut, seperti umpamanya dia sudah balik berakal. Kalau orang gila, melakukan perbuatan syirik, menginjak Al-Quran sebagai perbuatan apa kufur lain pun, dia tidak kafirkan. Atau anak-anak yang belum balik. Ya. Kemudian al-ilm, iqamatul hujjah, dia sudah berilmu, perbuatan ini ada di jatuh, dia sudah mengetahui perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, dia sudah mengetahui hal itu. Maka ada nanti ya, kalau menafi ya, dia ya, hal mawani ada al-jahl. Kalau dia orangnya bodoh tidak tahu, maka tidak langsung dikafirkan. Kemudian al-ikhtiar, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kekufuran itu atas kehendak pilihannya sendiri tanpa ada paksaan, maka lawannya kalau dia dipaksa maka dia tidak kufur, walaupun dia melakukan perbuatan secara nyata dalam Islam dinilai sebuah perbuatan yang telah mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia dipaksa tidak. Nah, kemudian terakhir ada ta'wil. Ta'wil, dia menta'wil sebuah ayat, menta'wil sebuah dalil yang memang secara bahasa memungkinkan untuk ditakwil, atau secara pemahaman nas ya wajar itu untuk ditakwil, atau tidak seperti takwilnya orang-orang yang berlebihan. Sebenarnya orang batiniah juga mentakwil salat maksudnya, atau puasa maksudnya adalah menyimpan rahasia para guru mereka. Itu jelas takwilnya tidak masuk. Tapi takwil-takwil yang yasighu fil lughah, ini takwil-takwil yang memang ada toleransinya oleh para ulama. Ya, bisa orang-orang tersalah dalam memahami sebuah dalil dengan ta'wil itu, maka tidak menjadikan dia dikafirkan. Contoh umpamanya, ulama Asy'ariyah secara umum menta'wil ayat-ayat, bagian besar ayat sifat mereka ta'wil, maka tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah. Ya? Nah, ini perlu kita ketahui. Maka, dawabitnya apa? Dawabitnya pertama, perbuatan yang dilakukan itu nyata dihukum kafir secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua harus dibedakan, kalau memang di dalam Al-Quran dikunyahkan kelafat kufur atau syirik, tapi harus dibedakan apakah dimaksud itu syirkun akbar atau syirkun asgar. Apakah dimaksud kufur akbar atau kufur asgar, itu harus dibedakan. Itu dhabit yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah membedakan takfir mutlak dan muayyan. Nah, ini harus dibedakan tadi yang kita sebutkan. Takfir mutlak dan muayyan harus dibedakan. Yang keempat adalah terpenuhnya syarat-syaratnya. Itu dobitnya lagi. Terpenuhnya syarat-syaratnya, intifa'an wani. Yang kelima dobitnya adalah yang melihat, yang memberikan hukuman atau yang memberikan penilaian terhadap kafir tidak kafir seseorang tadi dalam perkara ini bukan sembarang orang. Kalau secara hukum Islam, dia harus qadhi yang memutuskan. Atau ulama ar-rasikhuna fil ilmi. Ulama yang memang diakui kedalaman ilmunya. Ya, bukan orang sembarangan. Ya. Baik, itu tentang penjelasan dawabit dan syurut takbir. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon. Kami tunggu di 0218236543. Nah, silakan. Nah, halo. Baik di WhatsApp ataupun di layanan telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Itu apa? Saya kan
1: Halo, ibu.
2: Saya di Depok, Ustaz.
1: Iya,
2: saya mau bertanya, itu apa Halo?
1: Ya, dikecilkan volume televisinya Ibu ya.
2: Saya suka itu tawasulan. Suka itu tawasulan. Itu sampai sekarang gitu. Jadi pada banyak kalau hari Maulid Nabi itu pada kakek-kakek situ ke makam gitu.
1: Baik, itu saja. Pertanyaannya Pak,
2: gimana ya caranya? Saya kan enggak bisa ngelarang kayak itu ya.
1: Baik.
2: Itu aja, Opa, kan tadi dikatakan termasuk syirik ya kalau itu tawasulan gitu. Terus yang kedua saya mau tanya, kalau ke kuburan suka bawa bunga-bunga, tabur bunga, itu gimana hukumnya Ustaz?
1: Baik. Cuma
2: gitu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Baik. Ke kuburan tentu banyak tujuan ya. Kalau memang khusus sebagaimana ditanyakan oleh Ibu tadi, kalau dia ziarah kubur tidak mutlak dia bertawasul. Yang tawasul di sini walaupun tidak ke kuburan juga sebetulnya bisa dia bertawasul, tapi perbuatan yang sifatnya tadi yang dilarang adalah bertawasul dengan meminta kepada orang soleh tersebut, berkata kepada mereka, wahai tuanku, wahai guru, wahai kiai, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Nah, ini yang dianggap syirik oleh para ulama, karena yang jelas orang yang telah mati itu tidak akan mengetahui ya perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, pemohon-pemohon orang yang ada di dunia ini. Jangankan setelah mati, semasa hidup di dunia ini saja berbeda tempat, dia tidak akan tahu permohonan itu. Jadi di mana letak syiriknya? Karena itu adalah sebuah itu bentuk doa. Doa adalah bagian dari ibadah, dan maka tidak boleh berdoa ibadah kecuali kepada Allah. Kedua bentuk syiriknya adalah meyakini ada, yaitu yang tadi kita sebutkan. Ibadah itu ada keyakinan. Keyakinan yaitu bahwa tiada yang tahu yang gaib kecuali Allah, ini keyakinan yang mutlak harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak ada siapapun dia, walaupun Nabi sekalipun, dia tidak mengetahui yang gaib. Kemudian, masalah bagaimana kita memperbaiki kondisi ini, tentu kalau kita menjelaskan tentu tidak memiliki ilmu, penjelasannya tidak memuaskan dan sebagainya, keterbatasan ilmu yang kita miliki, ya, maka mungkin kita ajak untuk ke pengajian-pengajian yang menjelaskan pembahasan-pembahasan tentang tauhid, ya, dari cara mengajak ke tempat pengajian tersebut, atau dengan cara mengundang ustaz-ustaz ke rumah kita untuk sambil umpamanya mengajak belajar Al-Quran dan sebagainya, kemudian juga meminta penjelasan-penjelasan tentang bagaimana berdoa, adab-adab berdoa, itu dijelaskan. Tadi sudah kita jelaskan, tawasul itu bukan haram secara mutlak, tapi ada yang disyariatkan, itu tiga jenis yang telah kita jelaskan, bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah, bertawasul dengan amal soleh kita, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, yang masih hidup. Ya, kalau ada, kita punya guru soleh, kemudian anak kita sakit, ustaz tolong doakan anak saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Boleh saja, ya, langsung ke dia atau melewat WA, atau lewat pesan, bisa. Itu tidak syirik, karena dia masih hidup dan langsung mengetahui, mendengar apa yang kita, apa namanya, minta didoakan kepadanya. Arti meminta didoakan itu tidak, cuman yang tadi yang telah meninggal, maka itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian membawa bunga ke kuburan, dalam budaya Islam adab-adab ziarah kubur telah dijelaskan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bunga sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan kalau kita ziarah kubur itu dan apa yang kita baca? Rasulullah SAW mengajarkan doa. Ya, tidak ada artinya walaupun dibawa bunga yang nilainya mungkin 1 miliar sekalipun, tidak akan membantu si mayat, tidak akan meringankan azabnya. Ya, bahkan itu bagian juga termasuk mencontoh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu ziarah kubur apa yang kita buat? Ya doa saja. Mendoakan orang yang dalam kubur itu, membaca doa ziarah kubur, assalamualaikum ahlat diyar minal muslimin wa mu'minin antum salafuna wa nahnu lahiquna bikum insyaallah nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Ya, kita ucapkan salam, ya, kemudian kita mengakui kalian telah mendahului kami, kami akan ikut mengikuti jejak kalian, dan kami mohonkan kepada Allah ampunan untuk kami dan untuk kalian. Itu mendoakan. Yang kedua, tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian, bukan mengingat hal duniawi. Nah, ini yang diantara bentuk sebagian orang ziarah kubur tujuannya adalah ngalap berkah. Nanti kalau ziarah kubur ke kuburan soleh, rezekinya akan murah, umurnya akan panjang, penyakit akan sembuh. Ini ada tujuan yang berbau kesyirikan ketika ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallahu jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan hari ini, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ingin meminta sesuatu dengan bersalawat, apakah boleh meminta sesuatu kepada Allah hanya dengan bersalawat saja Ustaz? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam kesyirikan katanya? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Nabi SAW ada hal yang sangat utama dan dianjurkan sekali. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, Inna allaha malaikatu salluna ala nabi ya'iladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh para Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka hendaklah kalian, kata Allah SWT, Inna allaha malaikatu salluna ala nabi ya'iladina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, bersalawat kepada Nabi SAW, sallimu, dan beri salam kepadanya. Ya. Ini perintah dari Allah SWT. Rasul kita SAW juga mengatakan, barang siapa bersalawat kepadaku, satu kali Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Boleh bersalawat. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah anjuran Nabi kita SAW, bahwa seseorang agar cepat doanya dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu mengucapkan salawat kepada Allah, kepada Rasul SAW, agar doanya cepat dikabulkan. Maka sebab itu setiap berdoa diawali memuji Allah dan bersalawat kepada Allah, Rasulullah SAW. Memuji Allah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hal itu dianjurkan, bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Dan itu bagian dari bentuk bertawasul dengan amal soleh kita. Karena bersalawat itu adalah bentuk amal soleh. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir menutup acara kita di kesempatan hari ini Ustaz. Dan mungkin ada kaitan yang dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar terbergabung bersama di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu-waktu kita, dan terutama di hari Jumat ini kita memperbanyak mengucapkan salam salam Nabi kita Muhammad SAW. Tak lupa pula terima kasih kepada semua tim yang bertugas, baik di studio Cilengsi dan maupun studio Institut IMSYA Indonesia. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah selalu memberkahi waktu antum dan menjaga antum dimanapun antum berada. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian materi ini. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekian lagi untuk Kak Ustaz. Terima kasih banyak. Syukur dan jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua. Dari pertemuan di kesempatan hari ini, yaitu Veda-Veda Secara Islam, yaitu mengenai pendapat Syekh Imam Sonani mengenai Tauhid ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini bersama Ustaz Dr. Profesor Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizahullah Ta'ala dari STAI IMSYA di Pekanbaru Riau. Simak kembali kelanjutannya di pekan yang akan datang insyaallah di waktu yang sama hanya di Roja TV. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
11: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Amin.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala imamil mursalin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul mustami'un al-kiram, wafakan Allah wa iyyakum li kulli khair. Lazimna fi babi fadli az-zuhdi fi dunya. Awrada al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala haditha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tattakhidhu الضيعة. قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون هو كغيره من الأحاديث التي مرت معنا في هذا الباب والمشتملة على نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه على صلاحهم وإبعادهم عن كل ما يشغلهم عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ومن ذلكم النهي عن الاستهتار من الدنيا بما يكون سببا لانصراف القلب إليها وغفلته عن الدار الآخرة. والضيعة في الحديث لا تتخذوا الضيعة يراد بها العقار الواسع والأراضي الكثيرة والبيوت المتعددة التي كثرتها تشغل قلب صاحبها وتوجد فيه غفلة عن ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، أي يكون اتخاذ الضيعة أي العقار والممتلكات الكثيرة سببا لرغبتكم في الدنيا، وأيضا رغبتكم في الدنيا ستكون سببا في عدم رغبتكم في الآخرة وعدم حرصكم على الآخرة.
3: Setelah beliau mengucapkan pujian dan salawat kepada Rasulullah SAW, demikian pula kepada keluarganya dan para sahabatnya, beliau berkata, amma ba'd, wahai ikhwah saudara-saudara sekalian, semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan ridhai. Kita masih berada di bab tentang masalah zuhud. Imam An-Nawawi membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu ad-dhai'ah fatarghabu fid dunya." Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Janganlah kalian menumpuk-numpuk kekayaan sehingga kalian akan menjadi cenderung kepada kehidupan dunia. Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis ini, kata beliau, sama halnya dengan hadis-hadis yang lainnya yang telah kita bahas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya dan memberikan kepada mereka bimbingan untuk kebaikan kehidupan mereka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menasihati umatnya jangan sampai mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Jangan sampai mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Akhirnya mereka pun sibuk dari kehidupan akhirat. Mereka pun kemudian lalai dari kehidupan akhirat. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "La tattakhidhu dhayyah." Apa yang dimaksud dengan dhayyah? Dhayyah artinya ya, yaitu harta yang banyak berupa tanah yang luas, rumah-rumah yang banyak, yang itu semuanya bisa menyebabkan pemiliknya akan lalai dari kehidupan akhirat, akan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda, "La tattakhidhu dhay'ah." Jangan kalian mengambil dhay'ah, jangan kalian menumpuk-numpuk harta kekayaan. Artinya bahwa mengambil ya harta kekayaan yang melimpah ruah seperti itu menyebabkan kalian sangat cinta dunia, menyebabkan kalian tertipu dengan dunia, dan itu menjadi sebab utama seseorang berpaling dari kehidupan akhirat. Wallahul syekh.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله أجمعين لكل خير، يخبر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وهم يعالجون خصا لهم، والخص هو بيت يصنع من الخشب والقصب ويصلح ويعالج بالطين، وسمي خصا لما فيه من خصاص وهي الفرج والأثقاب. فيقول: كنا نعالج خصا أي نصلحه بسبب ضعفه ووهائه. فقال لنا عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ أي ما هذا الذي تصنعون؟ فقلنا: قد وهى، أي أصبح هذا الخص واهيا، أصبح واهيا أي ضعيفا، فنحن نصلحه أي من أجل وهائه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ما أرى الأمر، هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام والتنبيه، ويراد بالأمر أي الأجل. ما أرى الأمر أي ما أرى الأجل إلا أسرع من ذلك، أي أسرع من إصلاح البيت بعد أن ينهدم. فإن الإنسان ربما يصلح البيت، ربما يصلح البيت ويكون بيته على شكل جميل، ثم يموت قبل أن يسكن فيه ولا للحظة واحدة. وهذا يحصل أحيانا، يبني الإنسان بيتا ويحسن مثلا صنعه، ثم يموت قبل أن يسكن في البيت، قبل أن يسكن في البيت. وليس هذا، وليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك النهي عن إصلاح ما يقع في البيت من خلل، أو ما يقع في طرف منه مثلا من انهدام أو نحو ذلك، وإنما المراد إيقاظ القلب بحيث يكون مهتما بإصلاح العمل، لأن إصلاح العمل أهم من إصلاح البيت. فهو لا ينهى عن إصلاح البيت، وإنما ينبه عليه الصلاة والسلام على أهمية إصلاح العمل. نعم أصلح بيتك، لكن تنبه لإصلاح عملك وإصلاح دينك، فإن إصلاح الدين مقدم على إصلاح الدنيا. وفي الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فإصلاح الدنيا أمر لا حرج فيه، لكن أهم منه وأعظم إصلاح الدين، ولا ينبغي أن يكون إصلاح الدنيا مبنيا أو على حساب صلاح دين العبد. فإذا هذا فيه تنبيه إلى أهمية إصلاح العمل، وأنه أولى وأهم من إصلاح الدين ومن إصلاح البيت. ويعينك على ذلك أن تتنبه إلى هذا المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. أي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كن كراكب مستظل تحت شجرة يوشك أن يفارقها، فالأمر أسرع من ذلك. الشاهد أن الحديث ليس فيه النهي عن إصلاح البيت، وإنما فيه التنبيه إلى أهمية إصلاح العمل، وأنه أولى وأحرى وأجدر.
3: Kemudian beliau, Imam An-Nawawi, membawakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati kami, sedangkan kami sedang memperbaiki rumah kami. Maka beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Maka kami menjawab, "Rumah ini sudah hampir roboh dan kami sudah memperbaikinya dan kami sedang memperbaikinya." Lebih lanjut lagi beliau bersabda, "Aku kira ajal lebih cepat dari rusaknya rumah itu." Hadisnya dikeluarkan Abu Daud, demikian pula At-Tirmidzi dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Di dalam hadis ini, wahai para pendengar sekalian, sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati mereka dan mereka sedang memperbaiki rumah. Dan yang dimaksud dengan khus di dalam hadis ini adalah rumah yang terbuat dari kayu dan alang-alang serta diperbaiki dengan tanah. Disebut demikian karena padanya terdapat banyak lubangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bersabda, bertanya, "Apa ini?" Maka kami berkata bahwa rumah ini telah hampir roboh wahai Rasulullah. Artinya sudah lemah dan hampir roboh. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Ma arul amra illa ajal min dzalik." Aku melihat ajal lebih cepat daripada ya pembangunan rumah ini. Artinya kata beliau, "Ma ara al amra," artinya kata beliau sebagai bimbingan kepada kita dan peringatan bahwa ajal itu lebih cepat dari itu. Terkadang ada seseorang yang memperbaiki rumahnya, kemudian barangkali ia sudah membangun rumahnya mega, kemudian sebelum ia menempatinya ternyata ajal telah menjelang dia, telah menjemput dia sebelum ia tinggal di rumah tersebut. Dan ini seringkali terjadi, kata beliau. Ya, ada orang yang sudah membangun rumahnya, kemudian ternyata ajalnya menjemput ia sebelum ia tinggal di rumah tersebut. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ma ara. Tidaklah aku melihat bahwasannya ajal itu lebih cepat dari itu. Bukanlah maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memperbaiki rumah yang hampir roboh. Bukan itu maksudnya, kata beliau. Akan tetapi yang dimaksud dengan hadis ini artinya Rasulullah ingin mengingatkan tentang hati kita, yaitu bahwa jangan kita ini hanya sebatas memikirkan memperbaiki dunia, hanya sebatas memperbaiki sesuatu yang sifatnya duniawi saja, materi saja. Akan tetapi yang terpenting dari itu adalah memperbaiki amalan soleh kita, karena itu jelas lebih penting, lebih baik. Ya, artinya seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya perbaikilah rumahmu, tapi ingatlah memperbaiki agamamu itu lebih penting dari itu. Ingatlah bahwasanya memperbaiki hati kamu itu lebih baik dari itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang mulia, dia memohon, "Ya Allah, ya berikan perbaikilah agamaku yang itu merupakan perlindungan bagi diriku, dan perbaikilah duniaku yang itu merupakan kehidupanku." Perbaikan dunia itu tidak apa-apa, namun jangan sampai kemudian mengorbankan agama seorang hamba, karena sesungguhnya ya agama seorang hamba itu segala-galanya. Memperbaiki agama lebih penting daripada memperbaiki dunia. Dan coba, kata beliau, perhatikanlah makna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di mana beliau mengatakan illa ajal min dzalik, bahwasanya ajal kita itu lebih cepat dari rusaknya rumah tersebut. Di sini beliau seakan-akan mengingatkan bahwasannya hendaklah kamu di dunia itu yakun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dunia seperti orang yang terasing atau seperti orang yang menyeberang jalan, atau jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang berkendaraan melewati padang pasir kemudian melewati sebuah pohon yang rindang lalu kemudian ia pun singgah di pohon tersebut. Lalu kemudian setelah itu ia meninggalkan pohon tersebut karena memang dunia tidak akan selama-lamanya. Kita hidup di dunia seperti orang yang berlindung ataupun berteduh di bawah pohon tersebut. Kemudian setelah itu ia pun pergi meninggalkan pohon tersebut. Jadi ya, yang diinginkan dari hadis ini bukanlah larangan kepada memperbaiki dunia. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah diperingatkan. Jangan sampai kita ini lebih memperhatikan perbaikan dunia, lalu kemudian kita melupakan tentang perbaikan kehidupan akhirat kita.
2: Ma aurada rahimahullahu ta'ala hadith Ka'ab ibn Iyadh radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام يحذر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا أمته من الافتتان بالمال، وأخبر أن لكل أمة من الأمم التي سبقت هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة، أي أمر أو شيء يفتنون به. والافتتان في لغة العرب والفتنة في كلام العرب هو الاختبار والابتلاء والامتحان، أي شيء يبتلون به ويمتحنون في ضوءه ومن خلاله. فيقول عليه الصلاة والسلام وفتنة أمتي المال، لكل أمة أي من أمم الأنبياء الذين قبلنا فتنة، وفتنة أمتي في المال أي تكون في المال، سبب الافتتان هو المال. وهذا المعنى جاء ذكره أو تقريره وبيانه في القرآن في قول الله سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وذلك لأن المال وكذلك الأولاد يشغل الإنسان عن الطاعة ويلهيه عنها، كما مر معنا سابقا قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي شغلكم التكاثر، التكاثر بالأموال والتكاثر بالأولاد. ولا شك أن الإنسان قد فطر على حب المال وحب الولد، ولا لوم عليه في أن يحب المال أو يحب الولد، لكن أن يفتن في المال بحيث يشغله المال عن طاعة الله وعن ما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله ويكون شاغلا له ملهيا له، فهنا تكون المصيبة ويكون الهلاك. ولهذا يلاحظ أن الذي يفتن بالمال ويصبح المال هو همه يترتب على هذا الافتتان مفاسد عظيمة، مثلا وجود الشح ووجود القطيعة بين الأرحام ووجود الفساد في العلاقات، ووجود أيضا البيوع والأعمال المحرمة، وجود التعديات على الأموال، أمور كثيرة جدا تحصل عندما يكون المال هو هم الإنسان وغايته دون احترام للشرع ولا رعاية دين، وأيضا دون تهذيب لنفس، فهنا يكون الهلاك. أما كون الإنسان يعني يحرص على جمع المال من حله وأيضا يصرفه في حله متقيا الله سبحانه وتعالى غير شاغل له ماله عن طاعة الله سبحانه وتعالى مؤديا حق الله في هذا المال، فإن ذلك لا يضره.
3: Kemudian beliau membawakan hadis Ka'ab bin Iyad, semoga Allah meridainya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli fi ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai fitnah atau ujian atau cobaan. Dan cobaan bagi umatku adalah harta benda. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ini, wahai para pendengar yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memperingatkan umatnya. Beliau memberikan nasihat kepada umatnya jangan sampai terfitnah oleh harta benda. Dan beliau di sini mengabarkan bahwa setiap umat itu mempunyai diuji oleh Allah, masing-masing diberikan fitnah atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan fitnah atau iftitan di dalam bahasa Arab, kata beliau, artinya adalah yaitu ikhtibar. Artinya apa? Diberikan ujian. Imtihan, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada umatku itu adalah harta. Artinya hartalah yang menjadi ujian buat mereka. Dan makna ini ada disebutkan dalam Al-Qur'an di mana Allah taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Kenapa demikian? Karena harta, anak-anak seringkali menyibukkan seseorang manusia dari kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya harta itu bukan menjadi sebuah perkara yang baik, tapi malah membawa kebinasaan buat dia. Sehingga harta-harta itu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dan telah kita sebutkan pula dalam pembahasan kemarin, alhaakumut takatsur. Ya, hatta zurtumul maqabir. Telah kalian telah dilalaikan oleh berbanyak-banyak dengan harta benda. Akan tetapi kata beliau, memang tidak tercela seseorang mengumpulkan harta, silakan. Tidak tercela seseorang mencari harta, mempunyai anak, mencintai anak, mencintai harta, itu tidak tercela. Akan tetapi kata beliau, yang musibah adalah ketika harta itu menyebabkan dia lalai dari kehidupan akhirat. Maka harta itu yang akan menjadi kebinasaan buat pelakunya. Betapa tidak, kata beliau, fitnah orang-orang yang terfitnah dengan harta itu akan menimbulkan berbagai macam mara bahaya-mara bahaya yang lainnya. Berupa apa? Ya, seperti sifat syuh, yaitu sifat kekikiran. Demikian pula terkadang seseorang berinteraksi dengan perkara yang zalim. Demikian pula mengambil hak-hak orang lain. Demikian pula jual beli perkara dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan perkara-perkara yang lainnya yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin tanpa menghormati nilai-nilai syariat sama sekali, tanpa memperhatikan tentang agama yang Allah turunkan kepada dia. Adapun seseorang kemudian dia berusaha untuk mengumpulkan harta disertai dengan ketakwaan dia kepada Allah, dia berusaha untuk mengumpulkan harta tapi dia juga melaksanakan hak Allah dan hak harta, maka tentu perkara ini tidak tercela, kata beliau. Fadhal Syekh.
2: Thumma awada rahimahullah ta'ala an Abi Amr wa yuqal Abu Abdullah wa yuqal Abu Layla Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala laysa li ibni adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal, بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول الجلف الخبز ليس معه إدام, وقال غيره هو غليظ الخبز, وقال الهروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج والله أعلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كما جاء قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال, أي الأربع المذكورة, ليس لابن آدم حق, والحق وما يستحقه الإنسان لحاجته, ما يستحقه لحاجته، والذي يستحقه لحاجته بمعنى أنه مضطر إليه ومحتاج إليه ولا بد له من ما ذكر في هذا الحديث، وهو الطعام الذي يسد الجوع جوعته شدة الجوع، وأيضا الماء الذي يقطع الظمأ والعطش الذي يصيب الإنسان، واللباس الذي يستر العورة، والمسكن الذي يأوي إليه ويستكن فيه من الحر والبرد. وما عدا ذلك أمور ليست هي داخلة في الضرورة، ضرورة العبد، وإنما هي أمور متممة ومكملة. أما الذي يحتاجه العبد ويستحقه لسد ضرورته هي هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذا في هذا الحديث الذي رواه الترمذي. لكن كما نبه أهل العلم أن إسناده غير ثابت، ففيه رجل يقال له حريث ابن السائب وهو أحد رواة هذا الحديث، قال الإمام أحمد رحمه الله روى حديثا منكرا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل الدارقطني عن هذا الحديث قال وهم فيه حريث، والصواب عن الحسن بن حمران عن بعض أهل الكتاب، فالأقرب الله أعلم أن هذا من الإسرائيليات وليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المعنى الذي فيه هو كما سبق بيانه وإيضاحه أن ابن آدم ليس له حق، يعني لا ليس مستحقا إلا هذه الخصال، أي فيما يكون مضطرا إليه. أما ما سوى هذه الأشياء الأربعة المذكورة في هذا الحديث فهي أشياء مكملات ومتممات، ليست أسس أو أصول أو ضروريات يحتاج إليها. فإذا أكرم الله العبد ببيت يسكن فيه ولبس يستر عورته وطعام ولو قل يسد جوعته وماء يروي ظمأه، فما زاد على ذلك زائد عن ضرورة العبد. وفي هذا المعنى يقول أحد الزهاد يقول لقرص شعير ثافل غير مالح بغير إدام، والذي خلق النجوى مع العز في بيتي وطاعة خالقي ألد على قلبي من المن والسلوى. فالإنسان إذا رزقه الله الكفاف والبيت الذي يؤويه والطعام الذي يكفيه والشراب الذي يرويه واللباس الذي يستر عورته، فهذه لا شك أنها هي الضروريات التي يكون العبد مضطرا إليها، وما زاد على ذلك فإنها متممات ومكملات. من رزق هذه الأشياء عليه أن يشعر بالنعمة وأن يذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه وأن يحمده جل في علاه أن رزقه ذلك وهداه للإسلام ومن عليه بالتوفيق للطاعة والشكر للمنعم سبحانه.
3: Kemudian beliau membawakan hadis Abu Amr dan dikatakan juga Abu Abdullah dan dikatakan juga Abu Layla Uthman bin Affan bahwa Nabi SAW bersabda Laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal, tidaklah anak Adam mempunyai hak kecuali dalam beberapa hal berikut ini, yaitu rumah yang menjadi tempat tinggalnya, pakaian yang dipergunakan untuk menutupi auratnya, roti kering dan air. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini sahih. At-Tirmidzi mengatakan, aku pernah mendengar Abu Daud Sulaiman bin Salmin al-Balkhi berkata, Aku pernah mendengar An-Nadhr bin Shumail mengatakan bahwa al-jilf artinya roti yang tidak disertai lauk pauk. Sedangkan yang lainnya mengatakan yakni roti yang keras. Sementara Al-Harawi mengungkapkan yang dimaksud di sini adalah bejana roti, seperti misalnya bejana tempat roti dan loyang roti, wallahu a'lam. Hadis ini kata beliau disebutkan padanya bahwa tidak ada hak untuk anak Adam kecuali empat perkara. Yang dimaksud dengan hak di sini yaitu perkara-perkara yang berhak ia miliki karena kebutuhannya. Artinya dia sangat butuh kepada perkara-perkara tersebut yang merupakan kebutuhan primer ia. Yaitu apa? Yaitu berupa makanan, demikian pula air yang bisa menghilangkan rasa haus, demikian pula pakaian yang bisa menutup auratnya, demikian pula rumah yang ia bisa melindungi ia dari panas, demikian pula dinginnya. Semua ini disebut dengan kebutuhan-kebutuhan primer. Selain itu adalah disebut dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder yang tentunya ya seorang hamba butuh kepadanya, akan tetapi itu bukan sesuatu yang darurat. Adapun kebutuhan-kebutuhan primer yang disebutkan ya dalam hadis itulah yang dimaksud. Namun sayang sekali kata beliau di dalam sanad hadis ini ada kelemahan. Kenapa demikian? Karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Huraits bin As-Sa'ib, di mana Imam Ahmad mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadis yang mungkar dari Uthman dari Nabi SAW, bahkan padahal itu bukan dari Nabi SAW. Sementara Ad-Dharqutni mengatakan bahwa Huraits di sini salah ya. Ia sebetulnya berasal dari sebagian ahli kitab. Beliau mengatakan bahwa yang jelas tampaknya hadis ini termasuk hadis Israiliyat. Dan makna hadis ini sebagaimana kita telah sebutkan, bahwa anak Adam tidak ada hak kecuali yang disebutkan dalam hadis ini. Artinya perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan yang primer bagi dia. Adapun yang lainnya itu hanyalah penyempurna, kebutuhan yang sekunder, bukan perkara yang ya primer bagi dia. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada seorang hamba dengan rumah itu ia bisa melindungi dirinya dari panas dan dingin, diberikan ia pakaian untuk menutup auratnya, makanan yang bisa menghilangkan rasa laparnya, air dan yang bisa menghilangkan rasa hausnya, maka ia telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana seorang yang zuhud, orang-orang terdahulu berkata, roti yang kering yang tidak ada padanya lauk, ya, akan tetapi itu bisa menyebabkan aku bertakwa kepada Allah lebih baik dan lebih aku sukai daripada makanan man dan salwa, tapi itu melalaikan aku. Ikhwatul Islam azaniyallahu ayyakum. Rumah, demikian pula pakaian, makanan dan air itu kebutuhan-kebutuhan primer. Lebih dari itu adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder yang apabila seorang hamba ia telah diberikan itu semuanya, hendaklah ia merasakan bahwa itu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengakui itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ia puji Allah yang telah memberikan kepada dia semua kenikmatan tersebut. Naam syekh.
2: ثم أورد حديث عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء

0: Seseorang meninggal dunia, kemudian harta itu akan dibagikan kepada ahli warisnya. Sebagaimana seorang penyair berkata, ya, sesungguhnya harta-harta kita ini hanyalah untuk para ahli waris-waris kita yang kita persiapkan. Kita kumpulkan di dunia ini, kemudian kita tinggalkan untuk para ahli waris. Maka dari itulah, kata beliau, seorang manusia hendaklah berusaha untuk mempersiapkan dirinya dan mengumpulkan amalan solehnya untuk kehidupan akhirat dia. Janganlah ia disibukkan dengan kehidupan dunia, janganlah ia hanya sebatas disibukkan dengan mengumpulkan harta, karena harta-harta itu, kata beliau, tidak akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Naam syekh.
1: Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Abdullah ibn Mughassal radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah والله إني لأحبك فقال له انظر ماذا تقول قال والله إني لأحبك ثلاث مرات فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى رواه الترمذي وقال حديث حسن قال النووي رحمه الله التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى وقد يلبسه الإنسان وهذا اللباس الذي هو التجفاف لباس إنما يلبسه المضطر والفقير والمحتاج وهذا الحديث فيه التنبيه إلى أن حب النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على حب على اتباعه لأن المحبة الحقيقية هي الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحب وهذا الاتباع يقتضي أن يوطد الإنسان نفسه على ملازمة هدي النبي والسير على منهاجه القويم والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون ملتفتا إلى ملهيات الدنيا وصوارفها وشهواتها وملذاتها وشواغلها التي إن كان القلب ملتفتا إليها لم تكن المحبة التي في القلب حقيقية تامة لأنه لا يجتمع حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الدار الآخرة مع الانغماس في ملذات الدنيا وليس معنى الحديث أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بالفقر وأن يكون الفقر ملازما للمحب ليس هذا المراد نعم قد يكون الإنسان غنيا ووسع الله عليه في المال وفي قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام إذن الحديث فيه التنبيه إلى الابتلاء ولهذا جاء في بعض روايات الحديث كما في صحيح ابن حبان قال عبد الله بن مغفل أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله يا رسول الله إني أحبك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى وهذا المعنى أيضا جاء مقررا في أحاديث مثل قوله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فهذا فيه تنبيه أن لا يكون القلب ملتفت للدنيا وإنما إذا كانت المحبة صادقة فإن المحبة الصادقة تعني استيقاظ القلب وتنبهه إلى أن الحياة الحقيقية هي في الدار الآخرة وأن من أراد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في جنة الخلد فعليه أن يكثر من الأعمال الزاكية والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى لا أن تشغله هذه الدنيا بملهياتها وصوادفها وزخرفها، فليست إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام مجرد دعوة تدعى وكلمة تقال، بل هي أمر متمكن في القلب، يكون معه العبد شديد الاتباع عظيم الاقتفاء للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم.
0: Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, pertimbangkanlah benar-benar apa yang telah kamu katakan itu. Orang itu berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, sampai ia katakan 3 kali. Maka beliau bersabda, jika kamu memang benar-benar mencintaiku, maka persiapkanlah tijfal, itu alat perang semacam baju besi, untuk menghadapi kemiskinan. Karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat sampai kepada orang yang mencintai aku, melebihi cepatnya banjir sampai ke muaranya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dan Imam Nawawi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tijfal adalah alat perang, ya, semacam baju besi yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang butuh kepadanya, ya, di waktu perang. Beliau berkata, ya, bahwa dalam hadis ini terdapat peringatan, yaitu bahwa Nabi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan cara mengikutinya. Karena hakikat cinta itu adalah ittiba, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hendaklah seseorang ia berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas sunnah tersebut, dan ia menggigitnya dengan gigi gerahamnya, dan ia hatinya pun juga tidak condong kepada kehidupan dunia dan gemerlapnya. Sebab apabila hatinya itu ternyata condong kepada dunia, dipenuhi dengan cinta dunia, tentu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan sempurna di hatinya tersebut. Karena kata beliau, tidak mungkin terkumpul cinta dunia, ya, tidak mungkin terkumpul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tenggelam dalam mencintai dunia. Itu tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang hamba, kata beliau. Bukanlah yang dimaksud dengan hadis ini bahwa, ya, bahwa kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya kita harus, ya, menjadi fakir. Tidak demikian. Ya, terkadang seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan. Itu bisa terjadi. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis ini bahwa hendaknya ia siap-siap diberikan ujian dalam klaim dia bahwa ia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, ya, beliau bersabda, jika kamu memang benar-benar mencintaiku, maka persiapkanlah tijfal, itu alat perang semacam baju besi untuk menghadapi kemiskinan. Karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat sampai kepada orang yang mencintai aku, melebihi cepatnya banjir sampai ke muaranya. Ya, beliau di sini mengingatkan, artinya janganlah seorang hamba hatinya itu hanya memikirkan hanya dunia, condong kepada kehidupan dunia. Ya, terlebih kata beliau, hakikat kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Maka seseorang yang berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia berusaha untuk bersungguh-sungguh ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersungguh-sungguh hatinya itu untuk senantiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bukan hanya sebatas klaim, kata beliau, tapi itu adalah perkara yang ada kokoh di hati, berupa cinta, dan kemudian berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian meniti manhaj kehidupan atau manhaj, ya, beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, syekh.
1: ثم أرد رحمه الله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أيها الإخوة الكرام، لكي نفهم هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المال وخطورة الشرف الذي هو المكانة والجاه على الإنسان في دينه، من أجل أن نفهم هذه الخطورة لنستحضر هذا المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، وهو ذئبان جائعان أرسل في غنم. تصور هذا المثل جيدا، لو أن حظيرة غنم فيها أغنام كثيرة وأدخل عليها ذئبان جائعان في أشد ما يكونان من الجوع، ما الذي سيحدث لهذه الأغنام؟ ومن المعروف أن الذئب من أكثر الحيوانات المفترسة إفسادا، فإذا دخل في حظيرة غنم لا يكتفي بأن يأخذ شاة واحدة منها يأكلها ويسد بها جوعته ويمضي، بل يقتل الأغنام أو يقتل ما يستطيع أن يقتله من الأغنام ويفسد فيها إفسادا عظيما، ثم يأكل منها ما يسد جوعته، فهو مفسد. فتصور عندما يدخل ذئبان على أغنام ويكون الذئبان جائعا، ما الذي سيحصل؟ ها هو المثل. مثله حرص المرء على المال والشرف لدينه، بل أضر منه. يعني كما أن الذئبان الجائعان إذا أرسل في غنم أفسد فيها إفسادا عظيما، فإنه أشد من هذا إفسادا حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني مضرة حرص المرء على المال والشرف لدينه أشد مما ضرة إرسال ذئبان جائعان في مجموعة من الأغنام. وهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان خطورة الحرص على المال والحرص على الشرف الذي هو الجاه والمكانة. فإن المال والشرف يفسد دين المرء إفسادا عظيما أشد من إفساد الذئبين الغنام. لماذا؟ لأن المال في الغالب يدعو صاحبه إلى المعاصي، ويدعوه إلى التوسع في المباحات إلى أن يرتقي إلى المحرمات، يدعو صاحبه إلى اكتساب الأموال من غير حلها ومن غير وجهها المشروع، أيضا يدعوه إلى إنفاقها في المحرمات، وهذا كله إفساد لدين الإنسان. يدعوه أيضا إلى النفاق والغش والكذب والخداع والمكر، أمور كثيرة جدا كلها تعد من الإفساد لدينه، السبب حرصه على المال. أيضا قول مثل ذلك في الجاه، بل قال أهل العلم إن الجاه أعظم فتنة من المال. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان حريصا على الشرف والجاه والمكانة والشهرة عند الناس والرئاسة إلى غير ذلك، فإن هذا سيحمله إلى العلو والتكبر والتعاظم على الناس، وربما أيضا الظلم والبغي، وأمور كثيرة ستترتب على ذلك. إذن حرص المرء على المال وحرصه على الشرف فيه إفساد عظيم لدينه وإضرار عظيم بدينه أشد من إضرار ذئبين أرسل في غنم.
0: Kemudian beliau membawakan hadis Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah kawanan kambingan kawanan kambing itu tidak lebih merusak daripada rakusnya seseorang kepada harta benda dan kedudukan terhadap agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Wahai para pendengar sekalian, agar kita bisa memahami hadis ini, di mana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang bahayanya harta dan cinta kepada kedudukan, maka hendaklah kita perhatikan baik-baik perumpamaan yang agung ini, kata beliau, yaitu dua ekor serigala yang lapar sekali, yang dilepaskan pada sebuah, ya pada sekelompok atau pada kandang kambing. Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Dan coba kita pikirkan, apabila dua ekor serigala yang sangat lapar sekali lalu kemudian dimasukkan dalam sebuah kandang kambing, apa yang terjadi, kata beliau? Sudah kita ketahui bahwa serigala itu adalah hewan yang paling merusak, di mana ia tidak hanya cukup untuk membunuh satu atau dua ekor saja untuk memenuhi keinginannya, tapi barangkali ia akan membunuh yang ia mampu untuk ia bunuh. Kemudian setelah itu ia hanya makan ya sesuatu yang bisa menutupi ya laparnya saja. Jadi itulah ya orang apa namanya serigala. Serigala itu merusak sekali. Sama dengan orang yang sangat rakus terhadap harta. Sama dengan orang yang sangat rakus terhadap kedudukan. Bahkan kata beliau lebih berat ya orang yang rakus kepada harta dan kedudukan ya daripada keadaan serigala yang dimasukkan ke dalam kambing-kambing. Artinya mudaratnya lebih besar dari itu. Ini sebuah perumpamaan yang agung yang Nabi SAW berikan kepada kita. Bagaimana bahayanya rakus terhadap harta, demikian pula cinta kepada kedudukan, yang keduanya itu sangat merusak sekali. Ya, orang yang cinta harta seringkali menyeret ia kepada maksiat. Seringkali ia dilalaikan oleh yang mubah-mubah sampai kemudian ia pun berani melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ia terkadang mencari harta tak peduli apakah halal ataupun haram. Ya, cinta harta itu menyebabkan juga kepada kemunafikan, bahkan juga ia berbuat curang, penipuan, dan sebab-sebab lain, perkara-perkara yang mungkar yang lainnya. Demikian pula cinta kedudukan. Para ulama mengatakan bahkan cinta kedudukan lebih berat daripada cinta harta. Kenapa demikian? Karena cinta kedudukan menyebabkan seseorang itu bersombong di muka bumi. Orang yang sudah merasakan kenikmatannya dihormati oleh manusia, ya dia seringkali tidak apa menjadikan matanya buta. Akhirnya dia berbuat kezaliman. Akhirnya barangkali ia pun berbuat kerusakan di muka bumi dan perkara-perkara lain yang merusak sekali. Oleh karena itulah kata beliau, cintanya seseorang kepada harta, demikian pula kedudukan, itu lebih berbahaya daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala yang lapar yang kemudian dilepaskan kepada gerombolan dari kambing-kambing. Naam Syekh.
1: Thumma awrad rahimahullah حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح واتركها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الوطاء هو الفراش تطأه وتنام عليه. فنام على حصير، والحصير يصنع من الخوص، وإذا نام عليه الإنسان وقام يجد أثرا للحصير في جنبه الذي كان على الحصير. فنام على حصير وأثر في جنبه، أي وجد له أثر على جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فأشاروا لو أنهم وضعوا له فراشا لينا ينام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فبين لهم هوان الدنيا وسرعة انقضائها، فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن المعلوم أن الإنسان في الطريق إذا احتاج إلى الراحة في ظل شجرة فإنه لا يستغرق ولا يأخذ منه وقتا، وإنما مقدار راحته ثم يمضي في سبيله. فهذا الحديث فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وتقلله منها، وفيه أيضا هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حال الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها، وأنها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
0: Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah tidur di atas tikar, dan ketika bangun terlihat di tubuhnya bekas tikar tersebut, ia berbekas di punggungnya. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami menyediakan kasur untukmu yang empuk? Beliau bersabda, apalah artinya dunia ini bagiku? Di dunia ini, aku hanya telaksana seorang yang melakukan perjalanan yang berteduh di bawah sebab. Di dunia ini, kata beliau, aku hanya laksana seorang yang melakukan perjalanan yang kemudian berteduh di bawah sebatang pohon. Lalu ia pergi dan meninggalkannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya beliau tidur di atas tikar, di mana tikar itu ya terbuat dari pelepah kurma, yang apabila Rasulullah SAW tidur di atasnya menyebabkan ya punggung beliau itu berbekas. Maka Nabi melihat itu, para sahabat ya menganjurkan kepada Rasulullah dan berkata, mengisyaratkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan bagi engkau sebuah kasur yang baik? Namun subhanallah, apa yang terjadi ya, Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwa dunia itu hina. Beliau bersabda, mali walid dunia, ya apalah artinya bu dunia ini bagiku? Ya di dunia ini, kata Rasulullah, aku hanya laksana seseorang yang melakukan perjalanan. Lalu ia berteduh di bawah sebuah pohon. Lalu ia pun pergi dan meninggalkannya. Tentunya ya akhi, kata beliau, seseorang yang sedang dalam perjalanan, ketika melewati sebuah padang pasir misalnya, lalu ia ingin istirahat di sebuah rindangnya pohon, tentu ia tidak akan ya istirahat lama-lama di situ. Biasanya ia akan segera pergi ya beberapa waktu, ya tidak akan lama. Dalam hadis ini menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat suhud dalam kehidupan dunia. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan di sini beliau menjelaskan tentang keadaan tentang kehidupan dunia, bahwa dunia itu adalah sesuatu yang fana, bahwa dunia yaitu bukan sesuatu yang kekal selama-lamanya. Akan tetapi permisalannya adalah seperti orang yang berteduh di sebuah pohon, kemudian ia pun tak lama ia akan pergi meninggalkannya. Naam syekh.
1: Thumma awrada rahimahullah haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال حديث صحيح. وهذا الحديث فيه أن أهل الفقر أسبق إلى الجنة من أهل الغنى. أسبق إلى الجنة من أهل الغنى، لأن الفقر ولا سيما إذا كان صابرا ومحتسبا لا يكون عنده ما يشغله عن الآخرة، لأن المال وكثرة المال تشغل الإنسان وتلهيه وتأخذ من تفكيره وجهده ووقته إلى غير ذلك. أما الذي ليس عنده مال فليس عنده شيء يشغله، ثم أيضا ليس عنده أشياء يحاسب عليها. أما الأغنياء يحاسبون على الأموال، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، والفقير يأتي وليس عنده شيء، يأتي خفيفا ليس مثقلا ب، فيسبق الأغنياء ب500 عام لدخول الجنة كما في هذا الحديث. نعم.
0: Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghnia' bi 500 'am." Bahwa orang-orang fakir miskin memasuki surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Artinya kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini sahih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan menjelaskan bahwasanya orang-orang fakir itu lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya. Kenapa demikian? Karena kefakiran terlebih yang disertai dengan kesabaran itu tidak menyebabkan ia banyak disibukkan dengan kehidupan dunia. Berbeda dengan orang kaya, ya orang kaya yang punya harta banyak seringkali ia disibukkan dengan memikirkan ya dunianya, usahanya dan yang lainnya. Demikian pula orang fakir tidak mempunyai banyak perkara yang harus dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kaya setiap hartanya akan ditanya oleh Allah, dari mana harta itu ia ambil, untuk apa harta itu ia gunakan. Ya, maka oleh karena itu kata beliau bahwa orang-orang fuqara itu lebih mendahului orang-orang kaya untuk masuk ke dalam surga. Ya, Allahu a'lam. Naam, Syekh.
1: ثم أورد حديث ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. وأورد أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وأصحاب الجد أي الغنى والحظ والمال. وسبق أن الفقراء هم الأسبق إلى الجنة وهم الأكثر، لكن ينبغي التنبه أن الفقير لم يدخل الجنة بفقره، أي ليس الفقر هو السبب، وإنما سبب دخول الجنة هو العمل الصالح. فالفقير الصابر المحتسب الذي لم تأته أموال تلهيه وتشغله يسبق الأغنياء دخولا إلى الجنة. وأيضا تضمن الحديث أن أصحاب الغنى يحبسون وأن يحاسبون على الأموال التي اكتسبوها، يوجه إليهم سؤالان: من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال. وأيضا فيه أن النبي أخبر أن أكثر أهل النار النساء، وهذا فيه الحث للنساء على تقوى الله والخوف منه وحفظ أنفسهن من أسباب سخط الجبار وأسباب دخول النار.
0: Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Abbas dan Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku pernah melihat surga, lalu aku menyaksikan kebanyakan dari penghuninya adalah orang-orang miskin, dan aku juga melihat neraka, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga dari riwayat Imran bin Husain. Imam Nawawi juga membawakan dalam juga hadis, yaitu hadis Usamah bin Zaid semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah berdiri di depan pintu surga dan ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang yang miskin, sedangkan orang-orang kaya tertahan. Hanya saja mereka yang termasuk penghuni neraka telah diperintahkan masuk ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Ashabul Jad artinya orang-orang kaya, dan telah berlalu bahwa orang-orang fakir miskin lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang-orang kaya. Akan tetapi perkara yang harus kita perhatikan di sini bahwa masuknya orang-orang miskin ke dalam jannah, ke dalam surga, bukan karena kefakirannya. Ya, tentunya sebab utama mereka masuk ke dalam surga adalah amalan saleh. Artinya orang fakir miskin yang beramal saleh akan lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang-orang kaya yang beramal saleh. Ya, hadis ini juga menunjukkan kata beliau bahwa orang-orang kaya itu kelak akan ditahan dulu, akan diberikan pertanyaan dua perkara. Apa itu? Yang pertama, dari mana mereka ambil harta tersebut? Dari mana mereka mendapatkan harta tersebut? Yang kedua, untuk apa mereka ya berikan atau mereka infakkan harta tersebut? Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk api neraka adalah para wanita. Maka hendaklah para wanita itu bertakwa kepada Allah. Hendaklah para wanita itu berusaha ya menghindar dari kemurkaan Allah kepada mereka dengan banyak beramal saleh. Naam syekh.
1: ثم ختم رحمه الله هذا الباب باب فضل الزهد في الدنيا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل متفق عليه. ولبيد هو أحد الشعراء في الجاهلية وأدرك الإسلام وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك الشعر بعد إسلامه. وقوله ما خلا الله أي ما عدا الله، ففيه أن كل شيء سوى الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى فهو باطل وضائع لا ينفع صاحبه، وإنما الذي ينفع صاحبه ما كان لله، فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب.
0: Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi yaitu menutup pembahasan bab ini dengan hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya beliau bersabda, sebenar-benar kalimat yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diucapkan oleh labid, yang bunyinya, ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil, muttafaqun alaih. Labid adalah salah seorang penyair yang mendapatkan Islam, lalu ia datang kepada Nabi SAW dan masuk Islam dan meninggalkan syairnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna makhalallah, artinya selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah batil. Artinya semua perkara yang diharapkan selain Allah, maka itu semua adalah batil. Maka yang bermanfaat kepada pelakunya hanyalah yang betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang diharapkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu akan terputus. Maka kemudian beliau kemudian menutup ya pembahasan kita pada sore hari ini dengan doa, semoga kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah memberikan kepada kita taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhai. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha dekat. Naam syekh.
1: Wa nasal Allah azza wa jal an yuffiqana wa iyaakum ayuhal ikhwah al-mustami'un li kulli khair. Innahu sami'un mujib. Wa ila an alqaakum fi liqa'in qadim biiznillah. Astaudi'ukum Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Dan kok kita mohon kepada Allah, kata beliau, agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan. Sesungguhnya ya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar ya semua doa dan mengijabah doa-doa. Dan sampai bertemu kembali dan berjumpa kembali di waktu yang mendatang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati filah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda, memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
6: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta, maha pengatur,
6: maha berkuasa,
5: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
6: disamakan dengan
5: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
8: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu
9: yughfaru
8: lisyahidi
9: kullu dhanbin illa dhanbi
8: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughda'an,
8: sampai dibayarkan utangnya.

0: innaadzab.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.

0: kami telah meninggalkan sholat, kami telah meninggalkan sholat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
3: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
4: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
3: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya solat atas orang munafik, yaitu solat isya dan solat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
4: Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى فرمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Dari sekian banyak ayat, di antaranya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia akan bertambah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan berkurang dengan mentaati syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita harus mewaspadai keimanan kita. Apakah keimanan kita itu bertambah ataukah sedang berkurang? Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, man min fikhil abdi ayyata ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Di antara fikih seorang hamba, dia harus perhatikan keimanan mereka. Apa hal-hal yang dapat menambah keimanan mereka dan apa pula hal-hal yang dapat mengurangi keimanan mereka. Sebagai seorang yang, kalau kita mau menjadi seorang yang faqih, maka kita harus perhatikan keimanan ataupun perkembangan keimanan kita. Segala perkara yang dapat menambah keimanan kita, maka kita harus berusaha antusias untuk melakukannya. Dan perkara apa saja yang dapat mengurangi keimanan kita, maka harus kita wanti-wanti. Fahdar minhu. Hati-hati dengan perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis mauquf dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu orang-orang, maksudnya para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Tapi aku sering bertanya kepada mereka, kepada beliau, tentang perkara-perkara yang buruk. Untuk apa? Makhafatan ayyudrikani fi. Aku khawatir aku bisa jatuh kepada perkara yang buruk tersebut. Artinya, kalau kita hanya mengetahui perkara yang baik dan tidak mengetahui perkara yang buruk, bisa saja tanpa kita sadari kita jatuh pada perkara yang buruk tersebut. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di sini khatib akan memberikan beberapa hal di antara perkara-perkara yang dapat melemahkan keimanan kita. Di antara perkara yang dapat melemahkan keimanan kita, ikhwah, yaitu kathratudz dzunub wal ma'asi. Banyaknya dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana konsep dasar tadi, yaitu wayangkusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Syaitan itu tidak akan pernah melakukan kecuali apa saja yang dapat merugikan umat manusia. Dia akan berusaha untuk menggiring umat manusia agar melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala firman, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sungguh kotor hati mereka akibat apa yang mereka lakukan, akibat dosa yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innal abada idza adnaba dzamban, seorang manusia apabila dia melakukan satu dosa, nakata nuqtatan sauda fi qalbi, maka akan muncul satu bintik hitam di hatinya. Fa in taba taqula, tapi kalau dia tobat maka hilanglah bintik hitam tersebut. Fa in zada zadat, namun jika dia menambah dosa demi dosa yang dia lakukan, maka semakin banyaklah bintik-bintik hitam tersebut dan semakin hitamlah hatinya. Ikhwah, sebagaimana yang kita sudah fahami bahwasanya hati kita itu kalau sudah hitam dia akan mengeras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya hati yang keras itu bisa disebut kal hijarah, seperti batu, au ashadda qaswah, atau lebih keras dibandingkan batu. Bayangkan ikhwah, hati seorang kalau dia sudah keras bagaikan batu, bagaimana mungkin bisa kebaikan menembus dalam hatinya? Sementara hati yang hitam dan keras tidak akan mudah untuk melakukan ketaatan. Hati yang menghitam dan keras akan lebih cenderung kepada kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwasanya di jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau baguslah segumpal daging itu, saluhal jasadu kullu, semuanya akan bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak ini daging, fasadat jasadu kullu, maka rusaklah semua jasadnya. Ala huwa hiya qalbu, ikhwah, ketahuilah itu adalah hati. Artinya kalau sudah hati seseorang rusak, maka ikhwah, apa gunanya dia sebagai manusia? Dia tidak lagi mudah melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan dia bisa menolak tauhidullah, dia lebih cenderung kepada kemaksiatan, bahkan lebih parah lagi dia lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat syirik. Dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan hatinya keras bagaikan batu. Ma'asyar muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bahkan ikhwah, maksiat ini bukan hanya dapat melemahkan iman, tapi dapat mengundang bala. Bala bencana akan datang gara-gara maksiat yang kita lakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Mubarak tadi, bahwasanya maksiat itu bukan hanya melemahkan iman kita, tapi dapat mengundang bala, di mana bala itu bisa menimpa bukan hanya kita, tapi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Beliau tadi menyebutkan contohnya, yaitu seperti ketika umat manusia mengalami pandemi COVID-19, kata beliau. Orang-orang berusaha untuk tidak terkena COVID-19 dengan cara memakai masker, memakai APD. Tapi mereka lupa penyebab bala ini apa. Dia adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang sudah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya ini merupakan makar-makar orang kafir yang telah menyebarkan berbagai macam virus di muka bumi ini, ikhwah, tidakkah kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah takdirkan enggak jadi, dia enggak akan jadi. Wa ma tasyauna illa yasyaallah. Bukankah mereka berkehendak kecuali yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala? Apapun makar orang kafir-kafir itu enggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Tapi karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kehendaki itu terjadi. Ikhwah, kalau kita katakan makar orang kafir, Allah sudah katakan, wa qad makaru makarum wa indallahi makrum wa in kana makruhum litazula minhul jibal, sehebat apapun makar mereka, Allah yang menentukan terjadi dan tidaknya. Walaupun makar-makar mereka itu bisa menghilangkan, menghancurkan gunung sekalipun. Tapi kalau Allah enggak berkehendak, enggak akan terjadi. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita luruskan akidah kita. Termasuk sekarang banyaknya di kalangan ya yang menisbatkan dirinya bermanhaj salaf, mulai mengkritik-kritik secara langsung di media sosial terhadap pemimpin. Ikhwah, apa kita lupa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita ikhwah bahwasanya wa kadzalika nuwalli badz-dzalimin ba'dhan bima yaksibu ma kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin atas sebagian yang zalim yang lain akibat kelakuan yang mereka lakukan. Mengapa kita mengkritik langsung pemerintah di media sosial padahal itu bertentangan dengan manhaj salafus saleh, sikap terhadap para pemimpin? Kita lupa dengan diri kita, seolah kita adalah orang-orang yang bersih, padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperbaiki ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan diri kalian dari api neraka. Itu kita abaikan, tapi yang kita lihat adalah pemimpin. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mari kita kembali. Jangan sibuk dengan media sosial sehingga kita hanyut dengan mengkritik pemimpin. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Itu di antara akibat maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat melemahkan keimanan kita. Kemudian apalagi ikhwah yang dapat melemahkan keimanan kita? At-taswif. Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua senjata, ada senjata syaitan yang sangat dahsyat, yaitu taswif. Taswif itu seorang menunda-nunda niat baiknya, menunda-nunda keinginan niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini, saya mau menghafal Quran insyaallah tahun depan. Saya mau berinfak pekan depan. Ada penundaannya, niatnya ada tapi tertunda. Padahal dia bisa lakukan itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Abdullah ibnu Umar pernah mengatakan idza amsaita fala tantadiru subah. Kalau kamu berada pada sore hari, jangan tunggu subuh. Wa idza asbahta fala tantadiru masa. Kalau kalian berada di waktu sore, kalau kalian berada di waktu subuh, jangan tunggu waktu sore. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Ingat konsepsi syaitan bahwasanya dia tidak akan pernah membiarkan diri kita melakukan perbuatan baik. Ketika kita sudah punya niat untuk berbuat baik, kita kasih margin waktu. Ketahuilah, berarti kita sedang memberikan syaitan untuk menggoda kita lebih banyak peluang. Ingat ikhwah, syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tazidu aktsarum syakirin, aku akan datangi mereka dari depan mereka. Enggak bisa dari depan, dari belakang mereka. Enggak bisa dari belakang, dari kanan mereka. Enggak bisa dari kanan, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarum syakirin, engkau akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Enggak banyak mereka yang bersyukur. Perhatikan, pada waktu itu, pada waktu si setan ini berbicara, manusia hanya satu orang. Dia adalah Adam alaihissalam. Tapi syaitan sudah menggunakan domirhum, wala tajidu aktsarahum, engkau akan lihat kebanyakan mereka. Artinya dia memang dedikasinya sangat tinggi untuk merusak umat manusia. Kemudian kita ada niat baik, kita tunda. Ini merupakan ladang yang empuk bagi setan. Bisa aku batalkan ini. Oleh karena itu ikhwah, kalau kita punya niat baik pada waktu itu, semangat, jangan tunda, selesaikan pada waktu itu. Jangan nanti-nanti. Karena kalau kita nanti-nanti, maka setan akan lebih mudah punya waktu, rentang waktu untuk membatalkan niat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bi umur dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi yang mudah membuat iman kita lemah, yaitu suhbatus su, pergaulan yang buruk. Ikhwah Rasulullah sudah mewanti-wanti kita. Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu agamanya bersama agama teman dekatnya. Falyanzur mimma yukhalil. Kalian perhatikan, kalau mau cari teman dekat tuh pilih-pilih, jangan asal. Jangan asal gara-gara satu hobi maka jadi dekat. Gara-gara satu kesukaan kuliner maka menjadi dekat. Ikhwah, pada dasarnya dalam masalah ini ya, pertemanan-pertemanan itu akan luntur dan akan menjadi permusuhan nanti di akhirat. Al-akhilla ba'duhum yawma'id ba'd. Al-akhilla ba'duhum libadin adu. Nanti pada hari akhirat semua pertemanan akan menjadi musuh ilal muttaqin. Kecuali pertemanan orang yang bertakwa. Makanya pilih-pilih teman kita. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Itabirun nas bi akhdanihim." Kalau kalian mau menilai seorang, coba lihat siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, itu pasti baik orangnya. Kalau kita mau melihat ini anak kita baik enggak ini? Kita enggak tahu apa yang dikerjakannya di luar. Lihat siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, insyaallah baik. Rasulullah memberikan kita standarisasi dalam menilai sesuatu. Teman as-sahib sahib. Teman itu suka menyeret. Makanya kalau kita berteman dengan orang yang buruk, buruk akidahnya, buruk akhlaknya, dia akan seret kita. Dan itu bukan satu, dua terjadi. Para da'i pun ketika terseret dengan teman-temannya menjadi buruk. Yang tadinya dia katakan sesat menjadi yang dia bela habis-habisan sekarang ini. Gara-gara apa? Lingkungannya. Terseret. Seorang ustad bisa keseret. Seorang syekh bisa keseret. Gara-gara pergaulannya. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Yang terakhir yaitu, di antara sekian banyak yang dapat melemahkan iman, sibuk dengan dunia. Allah katakan bal tu'thirul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian selalu lebih mendahulukan dunia padahal kalian tahu akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Lebih baik dan lebih kekal. Semua kita tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik. Itu sudah menjadi akidah kita. Tapi prakteknya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Di saat ternyata kita harus berbenturan antara kepentingan dunia dan akhirat, kita lebih mendahulukan mana? Ikhwah, Islam tidak mencela orang yang mencari dunia. Riyalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamus salati wa dzakah. Laki-laki yang mereka perdagangannya tidak melalaikan mereka dari menegakkan salat, tidak melalaikan mereka dari bayar zakat. Gak ada masalah, asalkan jangan dia dapatkan dunia dengan cara mengorbankan akhirat. Ini yang dicela oleh syariat. Kalau kita cari dunia silahkan, tapi gunakan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kaum muslimin yang berada di atas manhaj yang qawim, di atas manhaj yang lurus, yaitu manhaj salafus salih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pertolongannya, memberi kita inayahnya, memberikan kita istiqomahnya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikata sallun ala nabi. Inna Allah malaikata yusallun ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadhi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina,
3: dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
3: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
2: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam,
6: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
7: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salat.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: أَثَامًا.
1: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah, dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi. Semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
6: Wa amma man utiya kitabahu bishimali,
5: adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
6: yaqulu ya laitani lam uta kitabiya
5: wa lam adri ma hisabiya,
6: wa lam adri ma hisabiya,
5: ya laitaha kanatil qadiya,
6: ya laitaha.
5: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
6: halaka

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عمدي تعنكب ما سوك.
1: وأما من أوتي كتابه بشمال.
2: Transkupingkan Radio Roja, InsyaAllah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga meluber ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
2: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
3: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
2: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedung. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Nung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
4: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih orang tua.
1: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
5: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
6: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
5: Junsa menghimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
1: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktek judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
7: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
8: Apakah di Dinas Bina Marga UPTD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
7: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
9: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat, mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
10: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah, maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
1: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang, menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
11: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi, iklan masyarakat yang memang penting. Karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan, ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya dia bilang belanja publik juga bisa didorong.
1: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
12: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
13: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk. Itu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak. Sehingga tidak maksimal dalam penanganan, penataan sampah di TPA.
12: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
1: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
14: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH 30 tahun akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulong, mengatakan momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
15: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
14: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
16: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk. Karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
17: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم كتاب melanjutkan kajian kita dari kitab قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. Kita masuk ke bab yang ke-9 yaitu fi kutubil hadis, mengenai kitab-kitab hadis. Wa fihi fawaid, dan padanya ada beberapa faedah. Yang pertama, bayanu tabaqati kutubil hadis, penjelasan tentang tingkatan-tingkatan yang kitab-kitab hadis. Berkata al-Imam al-Arif al-Kabir al-Syeikh Ahmad al-Ma'ruf yang dikenal dengan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, seorang ulama besar di India, menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan daripada apa namanya kitab-kitab hadis. Kata beliau, telah menjelaskan tentang hakikat hadis-hadis, di mana ada hadis yang masyhur, yang sahih, ada juga hadis yang hasan, ada juga hadis yang dhaif, ya, dan ada juga hadis yang palsu. Di mana tingkatan kitab-kitab hadis mengikuti daripada kebanyakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang memang hadis-hadisnya disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Ya, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Ada juga kitab-kitab yang di bawah itu. Ada juga yang di bawah lagi, di bawah lagi. Maka dari itu beliau berkata, ya, ketika menyebutkan tentang tabaqat daripada kitab-kitab hadis, kata beliau, fattabaqatul ula, tabaqat yang pertama, dan ini adalah kitab-kitab hadis yang paling tinggi, yang dinyatakan oleh para ulama adalah kitab yang hadis-hadisnya sahih. Kata beliau, munhasiratun bil istiqra fi thalathati kutub. Ini ada tiga kitab. Ini ada tiga kitab, kata beliau. Yaitu yang pertama adalah Al-Muwatta, yaitu Muwatta Imam Malik. Yang kedua adalah Sahihul Bukhari. Dan yang ketiga adalah Sahih Muslim. Berkata al-Imam al-Syafi'i rahimahullah, as-sahhul kutub ba'da kitabillahi muwatta' Malik, kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quran, yaitu muwatta'nya Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kitab yang paling sahih setelah ya Al-Quran adalah muwatta' Imam Malik? Karena di zaman Imam Syafi'i, ya, sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada. Ya, terlebih Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, as-sahhul kutub ba'da kitabillah muwatta' Malik. Wattafaqa ahlul hadis ala anna jami'a ma fihi sahihun ala ra'yi Malik wa man wafaqahu. Wa amma ala ra'yi ghairihi falaysa fihi mursal wa la munqati illa qad ittasala sanadu bihi min turuqin ukhra. Fala jarama anna sahihatun min hadzal wajhi. Kata beliau, para ahli ilmu hadis bersepakat bahwa semua yang ada di dalam muwatta itu sahih menurut pendapat Imam Malik dan yang sesuai dengannya. Adapun yang menurut pendapat selainnya, maka tidaklah ada di situ hadis yang mursal atau yang terputus kecuali di jalan lain telah disambung. Sehingga dari sisi sini, ya, hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Namun ya akhi, setelah munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, terjadi kesepakatan para ulama akan bahwasannya Sahih Bukhari jauh lebih baik daripada Muwatta. Kata beliau, amma sahihan faqad ittafaqa al-muhaddithun ala anna jami'a ma fihima min al-muttasil al-marfu' sahihun bil qat'i wa annahuma mutawatiran ila musannifayhima wa anna kulla man yuhawwin amrahuma fa huwa mubtadi'un ghayru sabilil mu'minin wa in syi'ta al-haq as-surrah aqsamahu faqishuma bi kitab ibn abi shaybah wa kitab at-tahawi wa musnad al-khwarizmi wa ghayrihima tajid bainaha wa bainahuma bu'd al-mashriqain. Adapun Sahih Bukhari dan Muslim, kata beliau, maka para ulama hadis telah bersepakat bahwa semua hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang bersambung dan marfu' itu sahih secara pasti. Ya. Dan bahwasanya hadis-hadisnya mutawatir sampai kepada penulisnya. Dan bahwasanya orang yang meremehkan masalah ini, dia termasuk orang yang berbuat bid'ah, tidak sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kaum muslimin, ya akhul Islam azani Allah wa yakum? Ya, padahal kalau kita perhatikan, tidak semua para ulama setelah Bukhari dan Muslim bersepakat ya untuk menerima semua hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Seperti Al-Imam Ad-Darqutni yang menulis kitab kritikan terhadap Sahih Bukhari dan Muslim yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Muqbil dalam kitab beliau Al-Ilzamat wa Tatabbu. Ya, maka dari itu dibawa kepada kebanyakan hadis-hadis terutama dalam Sahih Bukhari. Ya, demikian pula dalam Sahih Muslim. Dan kaidah mengatakan ya bahwa jumlah yang sedikit dibandingkan dengan yang sangat banyak seperti itu seakan-akan tidak ada. At-tabaqatu tsaniyah. Tingkatan yang kedua dari kitab hadis, kutubun lam tablug mablagul muwatta' was-sahihain walakinnahuma tatluha kana musannifuha ma'rufina bil wuthuq wal 'adalati wal hifdh wat tabahhur fi funul al hadis. Yaitu kitab-kitab yang tidak sampai kepada derajat muwatta' dan Sahih Bukhari dan Muslim, namun ia di bawahnya, di mana para penulisnya memang terkenal, ya, orang-orang yang adil, yang hafalannya luar biasa, yang ilmu tentang hadisnya sangat, ya, sangat luas sekali. Walam yardau fi kutubihim hadhihi bittasahul fi mashtaratu ala anfusihim. Dan mereka pun bukan orang-orang yang longgar, ya, di dalam mensahihkan ataupun apa namanya menilai suatu hadis bahwa hadis itu sahih. Ya. Wa'tana bihal muhaddithun, dan para ahli hadis setelahnya juga memperhatikan kitab-kitab seperti ini, yaitu tabaqat, yaitu yang kedua ini. Contohnya apa? Yaitu Sunan Abi Daud, ya, Sunan Nasa'i, demikian pula Sunan Tirmidzi, demikian pula Sunan Ibnu Majah. Ya. Demikian pula Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Di mana Musnad Imam Ahmad bin Hanbal adalah juga termasuk kitab yang masuk dalam tingkatan yang kedua ini. At-tabaqatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga dari kitab-kitab hadis, yaitu masanid wa jawami' wa musannafat sunnifat qabla al-Bukhari wa Muslim. Yaitu musnad-musnad, demikian pula jawami', ya, jami' dan musannaf. Apa sih bedanya musnad, jami', musannaf? Kalau musnad itu ya akhi, biasanya buku tersebut ya, ketika menulis hadis disesuaikan dengan urutan sahabat, misalnya dimulai dengan musnad Abi Bakar, maka disebutkan dalam bab musnad Abu Bakar ini seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Uthman, terus demikian. Adapun jami' ya, maka apa namanya, yaitu kitab-kitab yang diberikan padanya bab-bab sesuai dengan bab fikih, akan tetapi dia mencakup seluruh permasalahan dari masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah raqaik, masalah zuhud, masalah apa namanya yang berhubungan dengan sejarah dan yang lainnya, lengkap. Makanya disebut dengan jami', seperti Jami' as-Sahih ya, Sahih Bukhari itu termasuk kitab jami'. Demikian pula Sunan Tirmidzi juga termasuk kitab jami'. Kemudian musannaf, musannaf ini hampir sama dengan sunan, di mana sunan adalah kitab hadis yang ditulis ya disesuaikan dengan bab-bab fikih dan hanya mengumpulkan hadis-hadis hukum saja. Ya, tidak ada padanya hadis akidah atau tentang raqaik atau zuhud ataupun yang lainnya. Ya, ia hanya mengumpulkan yang berhubungan dengan ahkam fiqhiyah. Nah, bedanya dengan musannaf, kalau sunan itu hanya mengumpulkan hadis-hadis, tidak ada padanya perkataan tabi'in, tidak pula perkataan sahabat. Sedangkan musannaf ya, ada padanya perkataan tabi'in dan perkataan sahabat. Nah, ini dia perbedaan antara apa, kitab sunan dengan musannaf ya. Seperti misalnya apa? Musannaf Ibn Abi Syaibah, musannaf apa namanya? Abdul Razzaq ya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini seperti Musnad Abi Ya'la, musannaf Abdul Razzaq, musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah, Musnad Abd bin Humaid, Musnad At-Tayalisi. Demikian pula kitab Al-Baihaqi seperti Sunan Al-Baihaqi. Ya, demikian pula Mu'jam At-Tabrani. Kalau untuk Mu'jam ini biasanya kitab hadis yang disesuaikan dengan urutan nama-nama syekh daripada penulis ya. Dan mencari hadis di dalam kitab Mu'jam itu sangat sulit sekali. Ya, karena kita harus mengetahui siapa guru apa namanya At-Tabrani. Wa tabaqatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, kutubun qasada musannifuha ba'da qurunin mutatawilah jama'a ma lam yujad fil tabaqatayn al-ulayayn wa kanat fil majami' wal masanid al mukhtafiyah fanawwahu bi amriha wa kanat ala al-sinati man lam yaktub hadithahu al-muhaddithun. Kitab-kitab yang penulisnya memang ya bermaksud untuk mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam dua tingkatan yang pertama. Itu jauh setelah ya tingkatan pertama dan kedua itu penulisnya sudah meninggal biasanya. Ya, kemudian mereka menuliskan sesuatu yang tidak ada pada yang tidak ada di sana. Ya. Di mana mereka apa namanya? Menyebutkan hadis-hadis yang bukan hanya sahih, tapi mereka menyebutkan juga hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu, untuk diketahui bahwa hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih atau hadis yang palsu. Ya, seperti misalnya kitab Du'afa Al-Majruhin yang ditulis oleh Ibn Hibban, Al-Kamil yang ditulis oleh Ibn Adi ya. Demikian pula kitab-kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian at-tabaqatul khamisah, tingkatan yang kelima, minha mashtahara al-ala al-sinatil fuqaha wa sufiyah wal mu'arrikhin wa nahwihim. Itu kitab yang menulis mengumpulkan hadis-hadis yang terkenal, masyhur ya, di lisan para fuqaha atau di lisan para sufi atau orang-orang ahli sejarah, yang terkadang hadis itu terkenal tapi ternyata hadisnya tidak ada asalnya. Hadis tersebut terkenal, bisa jadi sahih, bisa jadi tidak sahih, bisa jadi bahkan palsu sekalipun. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam yang disebutkan oleh Al-Imam Waliullah Al-Dahlawi ya, ketika beliau menyebutkan tentang at-tabaqat, tingkatan daripada tingkatan-tingkatan kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup dulu ya, dan kita masuk ke pembacaan silsilah al-hadis as-sahihah wal-maudhu'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-30. Hadis al-khayru fiyya wa fi ummati ila yaumil qiyamah. Kebaikan itu hanya ada pada diriku dan pada umatku sampai hari kiamat. Kata Syekh Al-Albani, la asla lahu, tidak ada asalnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, la arifuhu, aku tidak mengenalnya. Ya, dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Al-Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, lam yarid hadzal lafdhu, lafaz ini tidak pernah ada dalam kitab-kitab hadis. Ya. Hadis selanjutnya yang nomor 31. Ad-dunya khutwatu rajulin mu'minin. Dunia itu adalah langkah kaki seorang muslim. Khutwatu rijlin mu'minin atau rajulin mu'minin. Dunia adalah langkah seorang mukmin. Kata beliau, hadis ini tidak ada asalnya. Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa di jilid 1 halaman 196 berkata, la yu'raf 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ghairihi min salafil ummah wala a'immatiha. Tidak pernah dikenal hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para ulama terdahulu. Ya, subhanallah. Di zaman Syekhul Islam ya, akhi, ya, tersebar hadis-hadis yang aneh-aneh yang tidak pernah dikenal. Di zaman sekarang terlebih banyak sekali ya, banyak, entah itu berupa SMS, SMS ataupun BBM ataupun yang lainnya, email-email ya, menyampaikan hadis-hadis yang tidak diketahui jelunturungnya, subhanallah. Hadis yang ke-32, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhiratu haramun ala ahli ad-dunya wad dunya wal akhirah haramun ala ahli Allah. Dunia itu haram atas ahli akhirat, dan akhirat itu haram atas ahli dunia, dan dunia dan akhirat katanya haram atas ahli Allah. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu', palsu. Dan Munawi berkata di dalam sanadnya ada Jibillah bin Sulaiman. Ya. Dia adalah kadzab, seorang perawi yang suka berdusta. Ya. Dan kata Syekh Al-Albani, fa innahu khabarun batilun. Ia adalah merupakan kabar yang batil. La yashukku fi dhalika mu'minun aqilun. Ya, orang yang beriman dan berakal tidak akan ragu akan ya kepalsuannya. Ya, kenapa? Idh kaifa yahrumu rasul yuharrimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mu'minin 'alal akhirah ma abahahu Allah lahum min at-tamattu' bid-dunya wa thayyibatiha. Ya, bagaimana Rasulullah SAW akan mengharamkan kepada kaum mukminin yang merupakan ahli akhirat apa yang Allah mubahkan ya dari kehidupan dunia? Ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an ya akhal Islam, azan ya Allah yakum. Hadis selanjutnya, hadis nomor 33. Dunia ad-dunya dharratul akhirah. Dunia adalah saudaranya akhirat. Juga dikata Syekh Al-Albani, la aslalah, hadis ini tidak ada asalnya. Apa sih maksudnya tidak ada asalnya? Artinya tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang mu'tabar ya, yang apa diakui oleh para ulama. Hadis yang ke-34, ihdharud dunya fa innaha ashar min harut wa marut. Waspadalah terhadap dunia karena ia lebih menyihir dari Harut dan Marut. Syekh Al-Albani berkata hadis ini mungkar, la asla lahu, tidak ada asalnya. Hadis ini dikeluarkan oleh disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Imam Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya di jilid 3 halaman 177 berkata, rawahu Ibnu Abi Dunya wa Al-Baihaqi fi Syu'ab min tariqihi min riwayat Abi Darda Ar-Rahawi mursala. وقال البيهقي إن بعضهم قال أن أبي الدرداء رجل من الصحابة قال الذهبي لا يدرى من أبو الدرداء قال وهذا منكر لا أصل له. Dikeluarkan Ibnu Abid Dunya dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalannya juga dari riwayat Abu Darda Ar-Rohawi secara mursal. Berkata Al-Baihaqi, sebagian mereka berkata dari Abu Darda dari seseorang dari sahabat. Lalu Adz-Dzahabi mengomentari, tidak diketahui Abu Darda di sini siapa. Ya, dan ini adalah kabar yang mungkar, tidak ada asalnya. Dan ini juga disetujui oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Islam Lisanul Mizan di jilid 6 halaman 375. Ya. Hadis yang ke-35. Yaitu man adzana falyuqim. Siapa yang adzan hendaklah ia yang iqamah. Kata Syekh Al-Albani, la aslalu bihadzal lafzi, lafaz seperti ini tidak ada asalnya. Yang ada adalah lafaz lain. Man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang adzan maka dialah yang qomat. Hadis itu dengan lafaz tadi, siapa yang adzan maka dia yang qomat, dikeluarkan Abu Dawud dan Tirmizi. Demikian pula Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, demikian pula Ibnu Asakir dari jalan Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, dari Ziyad bin Nu'aim Al-Hadrami, dari Ziyad bin Harith As-Sulai secara marfu'. Namun di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, ya, dia dhaif di dalam hafalannya. Ya, dia hadis apa dia adalah perawi yang dhaif. Sehingga di sini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa yang menjadi yang iqamah harus ada, harus muadzin. Namun karena hadis ini lemah, maka tidak bisa dijadikan hujah. Walaupun demikian, ya, apakah yang muadzin itu juga yang apa adabnya adalah seorang muadzin itu hendaknya qomat? Kita katakan ada hadis lain yang menunjukkan bahwa ya muadzin boleh dia apa hendaknya juga dia yang qomat. Di antara hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah, kata Rasulullah SAW, man adzana, siapa yang adzan 12 tahun lamanya, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Dan dituliskan untuk setiap adzannya 60 kebaikan dan setiap iqamatnya 30 kebaikan. Rasulullah mengatakan ditulis untuknya ya setiap adzannya 60, setiap iqamatnya 30. Ya. Namun bukan berarti kemudian menjadi sebuah kewajiban, artinya orang seorang muadzin dialah yang harus qamat, tidak. Ya, tidak demikian, karena tidak ada hadis yang memerintahkan demikian. Ya, terlebih disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh di dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, yaitu bahwa Abdullah bin Zaid pernah bermimpi melihat orang yang adzan, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku yang bermimpi dan aku ingin ya aku ingin menjadi muadzinnya. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu saja yang iqamah. Artinya Bilal adzan, sementara yang iqamah adalah Abdul bin Zaid. Hadis yang ke-36. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk iman. Cinta tanah air termasuk iman. Kata Syekh Al-Albani, maudhu', hadis ini palsu. Sebagaimana dikatakan oleh As-Saghani. Ya, karena secara makna saja ini tidak benar. Kenapa demikian? Ya, karena cinta tanah air itu sama dengan cinta kepada jiwa dan harta. Dan itu tidak terpuji untuk mencintainya, ya akhi, dan bukan termasuk apa namanya konsekuensi iman sama sekali, tidak ada. Maka dari itu, subhanallah, di sini terkadang kita dengar dan sering kita mendengar ya para khotib-khotib Jumat ataupun ya orang-orang yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu termasuk iman katanya, padahal hadis itu adalah hadis yang palsu. Subhanallah. Hadis yang ke-37. Ya'ti 'alan nasi zamanun hum fihi dhi'ab. Faman lam yakun dhi'ban akalathu dhi'ab. Nanti akan datang kepada manusia suatu zaman, ya mereka manusia-manusia di zaman itu seperti serigala, dan orang-orang yang tidak seperti serigala akan dimakan ya orang-orang yang seperti serigala. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaifun jidda, sangat lemah. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dari jalan Ad-Darqutni dengan sanadnya kepada Ziyad bin Abi Ziyad Al-Jassas. Dan Ziyad bin Abi Ziyad Al-Jassas ya, matruk kata Ad-Darqutni. Sementara apa namanya? Al-Dhahabi berkata dalam kitab Al-Mizan, wa mujma' ala tad'ifihi, disepakati akan kelemahannya. Ya. Kemudian hadis yang ke-38. Man akhlasa lillahi 40 yawma dhaharat yanabi'ul hikmah ala lisanihi. Siapa yang ikhlas ibadahnya ya selama 40 hari, maka akan tampak apa namanya sinar-sinar hikmah di lisannya, cahaya-cahaya hikmah di lisannya. Ya, siapa katanya yang ibadahnya itu bisa ikhlas ya selama 40 hari, maka akan muncul mata air hikmah ya dari lisannya itu. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari jalan Muhammad bin Ismail. Haddatsana Abu Khalid Yazid Al-Wasiti anba'ana Al-Hajjaj Al-Makhul an Abi Ayyub Al-Ansari marfu'an bih. Ya. Dan di dalam sanad ini terdapat cacat-cacatnya. Ya. Kenapa? Karena Yazid bin Abi Yazid Abdurrahman Al-Wasiti kathirul khata', banyak salahnya. Dan Hajjaj ya seorang perawi yang majruh. Dan Muhammad bin Ismail majhul, ya sebagaimana disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam kitab Al-Mudhu'at. Hadis yang ke-39. Hadis man nama ba'da al-'asri fakhtulisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang tidur setelah asar lalu akalnya itu hilang atau gila, ya, maka janganlah ia mencaci kecuali dirinya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Dikeluarkan Ibn Hibban dalam Ad-Du'afa Al-Mujruhin dari jalan Khalid bin Qasim dari Laith bin Sa'ad dari Aqil dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, ya, secara marfu'. Kemudian Ibn Jauzi berkata la yasih, tidak sah hadis ini. Khalid kadzab, Khalid seorang perawi yang suka berdusta. Ya. Berkata Al-Hakim kana Khalid yudkhilu 'ala Al-Laith min hadits Ibn Lahiyah. Khalid yaitu Khalid bin Qasim tadi yang kita sebutkan dalam sanadnya suka memasukkan kepada Laith dari hadis-hadis ya Ibn Lahiyah. Ya. Maka dari itu hadis ini akhi a'azani Allah wa iyyakum adalah hadis yang lemah. Namun Abu Ya'la meriwayatkan dari jalan lain, yaitu dari jalan Amr bin Husain dari Ibnu Ulathah dari Al-Auza'i dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah secara marfu. Namun Amr bin Husain ini seorang perawi yang suka berdusta, sehingga tidak bergembira kita dengan adanya mutaba'ah dari Amr bin Husain ini. Maka dari itu hadis ini, yaitu orang yang tidur setelah asar katanya akan gila atau gimana, akan berkurang akalnya, maka hadis tersebutlah hadis yang lemah. Saya kira cukup ya, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah,
3: jazakallah khair atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam berkenaan dengan tabaqat dari kitab-kitab hadis dan beberapa hadis dhaif yang tadi disebutkan dalam kitab hadis silsilah hadis dhaifah. Dan kemudian kami berikan kesempatan sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita siang hari ini di 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819 896543. Tapi kami akan berikan kesempatan yang pertama dari telepon, silahkan di 021 823 6543. Halo, silahkan. Assalamualaikum. Taip, terputus. Kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kaitan berkenaan dengan tabaqat kitab hadis, ada beberapa pertanyaan yang sama dari pendengar kita. Bagaimana derajat kitab Ihya Ulumuddin, apakah termasuk ke dalam salah satu bagian tabaqat tersebut? Jazakallah khair.
2: Ikhwat al-Islam, kitab Ihya Ulumuddin itu masuk di dalam tabaqat yang keempat ya, atau kelima, yang banyak terkumpul padanya hadis-hadis palsu. Sebagaimana juga diingatkan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, guru daripada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengingatkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali hadis-hadis yang tidak ada asalnya, hadis yang palsu dan hadis-hadis yang lemah. Ya, dan memang Al-Imam Al-Ghazali sendiri mengakui ya bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis ya sangat lemah sekali. Beliau berkata, "Bidhaati fil hadis muzjah." Pengetahuan saya terhadap ilmu hadis ya sangat lemah. Naam.
3: Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan yang kedua dari pendengar kita, ada Bapak Junaidi di Babelan. Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum,
3: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini, Ustaz. Saya orang tunanetra, Ustaz. Saya belajar melalui radio Raja aja nih, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau nasihat, Ustaz, ya, Ustaz.
3: Baik, jazakallahu khair, Pak Junaidi, kita bisa tangkap. Mohon maaf terputus. Silakan, Ustaz.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka kalau Bapak tunanetra tidak ada yang bisa membimbing Bapak ke pengajian atau ke majlis-majlis ta'lim ya. Dan Bapak bisanya cuma bisa mendengarkan kajian di Radio Roja, maka ya tetap kita yang terpenting adalah terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan kepada Bapak istiqamah dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah.
3: Baik, jazakallahu khair, dan demikian Pak Junaidi, semoga Allah memberikan kemudahan bagi Bapak untuk belajar. Dan kita akan berikan kesempatan kembali yang kedua, ada Pak Edi di Riau. Silakan, Pak.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang pertama, ini saya masih umur 20, jadi jangan panggil Bapak.
3: Baik, silakan.
5: Ini mau tanya tentang puasa. Ini kan saya mau puasa sunnah itu. Dimulanya bulan 9 ini saya puasa Syawal, terus puasa Senin Kamis apa boleh, apa puasa Daud juga boleh, apa puasa 11, 12, 13 itu apa boleh, puasa kayak gitu.
3: Baik, itu saja, Pak.
5: Iya, itu saja. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaan.
2: Maksud beliau apa ya?
3: Mungkin puasa di bulan Syawal kemudian berpuasa di puasa sunnah yang lainnya, Ustaz.
2: Mungkin maksud beliau apa ya? Maksudnya apakah puasa Syawal bisa disatukan atau gimana gitu? Ini belum jelas dari pertanyaannya. Yang jelas ya, puasa Senin Kamis, puasa ya 13, 14, 3 hari setiap bulan. Demikian pula puasa Daud adalah perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Adapun kalau misalnya bagaimana kalau saya mau puasa Syawal tapi sekalian puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari Syawal ya, apa 3 hari tiap bulan 13, 14, 15 bolehkah itu? Al-jawab boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. 6 hari Syawal berarti 6 hari yang terpenting adalah 6 hari Syawal dari puasa sunnah. Berarti bisa digabung dengan puasa Senin dan Kamis ya. Demikian pula bisa digabung dengan puasa apa namanya? Ya, Ayyamul Bid atau puasa Daud. Nah.
3: Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan. Halo.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
6: Dengan Bali Jawang.
3: Silakan, Bapak.
6: Ustaz mau nanya, ada bagian umat kita itu dulu kepada Rasulullah dengan menyatakan pada saat di hadis ya, ada hadis, diberitakan hadis menyatakan bahwa ketika Allah menciptakan Adam kemudian ruhnya masuk sampai di kerongkongan, Adam melihat ke atas arus Allah, kemudian ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah itu hadis itu do'if atau sahih? Karena mereka bayangkan berdasarkan hadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Hadis itu telah dinyatakan oleh para ulama akan kepalsuannya, Pak. Jadi termasuk hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan hujah. Sebagaimana telah saya jelaskan juga dalam kitab saya yang berjudul apa, Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Ya. Di mana hadis tersebut adalah di antara hadis-hadis yang dijadikan dalil bolehnya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal hadis itu telah diingatkan ya oleh para ulama bahwa hadis tersebutlah bukan hadis yang sahih, bahkan ia kepada palsu lebih dekat. Nah,
3: baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan telepon. Assalamualaikum, silakan Pak. Baik, terputus. Kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan berkenaan dengan beberapa derajat hadis ya. Di antaranya dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat apakah hadis tentang larangan musik dan nyanyian adalah hadis yang terputus sanadnya, dan mohon penjelasan Ustaz, mohon dalil yang sahih tentang larangan musik dan nyanyian, dan apakah nasihat juga termasuk ke dalam bagian hadis tersebut dari Bapak Ahmad, jazakallahu khair.
2: Memang ya, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hazm yang mengkritik hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, di mana kebetulan Imam Bukhari ya di dalam membawakan hadis tersebut berkata waqala Hisham bin Ammar. Ya, dan disangka oleh Ibnu Hazm bahwa kata-kata qala Hisham bin Ammar itu termasuk sigot ta'liq dalam artian muallaq, ya. Katanya terputus. Di mana bunyi hadis itu adalah apa namanya la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada nanti di akhir zaman dari umatku suatu kaum yang akan menganggap halal apa itu zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Nah, Imam Bukhari membawakan hadis itu dengan mengatakan waqala Hisham bin Ammar, dan Hisham bin Ammar berkata, sehingga difahami oleh Ibnu Hazm bahwa hadis ini muallaq, dan hadis muallaq termasuk hadis yang dhaif katanya. Namun alasan daripada Imam Ibnu Hazm ini sangat lemah sekali dan telah dibantah oleh banyak para ulama setelah ya Ibnu Hazm, di antaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Dan mereka menjelaskan bahwa ini ya walaupun bentuknya memang seperti sigot muallaq, redaksi hadis muallaq, akan tetapi Hisham bin Ammar adalah guru Imam Bukhari itu sendiri yang banyak mengambil dari Imam dari Hisham bin Ammar. Ya, sehingga perkataan Imam Bukhari qala Hisham bin Ammar, ya berkata Hisham bin Ammar tidak termasuk muallaq. Kenapa? Karena Imam Bukhari bertemu dengan Hisham bin Ammar, dan Imam Bukhari bukan seorang perawi yang mudallis. Sementara dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab mustalah telah disebutkan ya bahwa perkataan seorang perawi apabila dia bertemu dengan gurunya dengan mengatakan qala fulan, berkata si fulan, yaitu gurunya sendiri, ya maka itu tidak termasuk apa namanya terputus ya, selama perawi tersebut bukan tidak terkenal dengan tadlis, dan Imam Bukhari bukan perawi yang mudallis. Ya, kemudian yang kedua, kalaupun misalnya kita terima apa yang dikatakan Ibnu Hazm, wailah para ulama telah menyebutkan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan dari jalan-jalan lain secara bersambung seperti yang diriwayatkan Ibnu Hibban, demikian pula yang lainnya. Ya, dan itu telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Hukm Alat At-Tarb, dan juga para ulama telah menjelaskan tentang masalah ini. Ya Allah a'lam. Nah.
3: Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita berkenaan dengan masih terjadi hadis dari Akh Fitrah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan hadis tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan kecuali ia bertambah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa jika kita bersedekah satu kali maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat? Apakah penjelasan dari hadis tersebut seperti ini? Jazakallah khair.
2: Hadis ya tersebut seingat saya ada dengan lafaz la yang kusumalun min sadaqah. Ya, harta tidak akan berkurang dari sedekah. Hadis tersebut disebutkan oleh di dalam kitab saya Targhib wa Tarhib di hadis nomor 814. Ya la yang kusumalun min sadaqah, bahwa harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Ya, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Ya'la, demikian pula Al-Bazzar dan yang lainnya. Maka makna ini benar, bahwasannya harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan.

0: tanpanya 10 kali lipat.
1: Allahu a'lam tentang hadis itu. Yang jelas di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa sedekah itu dibalas sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah, ya berinfak di jalan Allah, itu seperti orang yang menanam satu butir ya gandum, lalu kemudian gandum itu menumbuhkan pohon ya gandum dan mengeluarkan 7 cabang. Setiap cabangnya ada 100 gandum. Allah yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu bisa dikalilipatkan, dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Dan di dalam hadis yang dikutip oleh Muslim bahwa pada asalnya setiap amal itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha, katabahu Allahu 'indahu asyru hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira." Ya, barang siapa yang berniat berbuat baik, kemudian ya dia jadi melakukan perbuatan baik itu, maka kata Rasulullah ditulis untuknya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan terkadang sedekah itu ditulis melebihi 700 kali lipat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza tasaddaqa rajulun bi adli tamratin min kasbin tayyib, la yaqbalu wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba. Taqabbala Allahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal." Ya. Apabila salah seorang dari kalian sedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanannya, lalu Allah kembangbiakan seperti seseorang mengembangbiakan kudanya, seperti sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah, sebutir kurma bisa menjadi sebesar gunung. Ya, berarti itu lebih dari 700 kali lipat. Ya. Oleh karena itu, sebuah amalan dilipat gandakan 10 atau 700 atau lebih dari itu disesuaikan dengan keadaan-keadaan. Ya, terkadang amalan seorang hamba dilipat gandakan ketika bertepatan dengan waktu-waktu yang mulia, ketika bertepatan dengan tempat-tempat yang mulia. Ya, terkadang juga keikhlasan mempengaruhi besar atau tidaknya suatu amalan seorang hamba. Allahu a'lam. Nah.
0: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali ada satu penelpon, ada Bapak Firman di Bekasi. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalam.
2: Ini aneh mau nanya nih, Ustaz. Ada teman aneh tuh bilang begini, Ustaz. Salafi itu hanya mau ngambil ilmunya dari ustaz-ustaz salaf aja gitu, enggak mau dari orang-orang lain. Ini gimana ini, Ustaz nih, dengan pernyataan seperti ini? Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Kita jawab kepada dia, "Ya akhi, bukannya kami tidak ingin mengambil ya ilmu dari selain salafi. Akan tetapi Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al asagir. Siapa dia? Abdullah bin Mubarak menafsirkan, "Hum ahlul bid'ah," yaitu ahli bid'ah. Hadis ini tegas menyatakan ya bahwasannya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari ahli bid'ah, dan para ulama semua bersepakat bahwasannya belajar atau mengambil ilmu dari ahlul bid'ah termasuk perkara yang dilarang. Demikian pula itu adalah merupakan yang dianjurkan oleh para sahabat, di mana Abdullah bin Umar seperti contohnya ia berkata, dinak fa innama huwa damuk wa lahmuk khudh anil ladzina istaqamu wala takhudh anil ladzina malu. Agamamu jagalah, ia adalah darah dagingmu, ambillah dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Demikian pula sebagian ulama seperti Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma din," sungguhnya agama kamu ilmu adalah agama. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum," maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Ya, oleh karena itu ya kita salafi ahlu sunnah tidak pernah

0: katakan harus dari guru-guru salafi saja, ya. Kita katakan selama dia manhajnya benar, sesuai dengan manhaj salafus salih, ya. Selama dia apa namanya ilmunya memadai dan apa namanya mumpuni, ya. Dan lurus akidahnya, lurus manhajnya, dan jauh dari kebid'ahan, maka kita ambil ilmu orang seperti ini, ya. Kita ambil ilmu dari seperti ini. Cuma permasalahannya kita kembalikan lagi kepada makna salafi itu sendiri. Salafi itu apa? Kalau maksud Anda salafi itu artinya fanatik terhadap sebuah golongan yang bernama salafi, ya, kita katakan yang seperti apa dulu dan yang mana. Kalau yang maksud Anda salafi itu artinya nisbat kepada salafus salih, dan salafus salih yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka bukankah itu nisbat yang mulia? Maka adakah ya seseorang yang tidak mau menisbatkan kepada sahabat? Kalau ada orang mengatakan saya tidak perlu sahabat, saya tidak perlu tabi'in, saya tidak perlu tabi'ut tabi'in, maka ini menunjukkan dia benci kepada sahabat. Dan orang yang tidak mau rujuk kepada para sahabat, kata Imam Al-Barbahari, dia sungguh telah sesat dan berbuat bid'ah. Maka mungkinkah kita mengambil ilmu dari orang seperti ini, ya? Ya, tidak pernah kita mau mengambil orang-orang yang tidak mau mengambil ilmu tersebut dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ya, sebagaimana juga kelurusan manhaj menjadi sebuah pertimbangan di dalam menuntut ilmu, kita juga harus mengambil dari orang yang kuat dan kokoh keilmuannya. Makanya Imam Nawawi berkata, wala yambagi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamlat ahliyatuh. Ya, tidak selayak bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Ya, hatta dia misalnya dia salafi, tapi kemudian ya dia mengajar tak sementara ilmunya belum mumpuni. Ya, hanya sebatas keberanian dia yang nekat untuk mengajar kemana-mana, padahal dia ya bukan orang yang dalam ilmunya. Ini pun kita tidak mau ya mengambil ilmu dari orang seperti itu. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, Imam Malik mengingatkan, ya, tidak boleh diambil ilmu dari 3 orang, 4 orang bahkan beliau menyebutkan. Ya, di antaranya siapa? Itu orang yang pertama, ya, apa namanya, orang yang tidak bisa membedakan hadis yang sahih apa yang dhaif, tidak tahu yang dia sampaikan hadis ini sahih apa dhaif. Ya, di antaranya ahli bid'ah, di antaranya orang yang banyak lalainya, dan yang di antaranya itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah.
1: Baik, saya jazakallah khair, dan mudah-mudahan bagi pendengar yang bertanya mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik dari apa yang dijelaskan Ustaz. Kita angkat kembali, ada pertanyaan dari telepon, Ustaz. Bapak Yusuf di Gorontalo. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mohon maaf Pak, saya boleh pertanyaan 3 Pak sekaligus.
0: Masya Allah. Yang ya, lain gak kebagian.
2: Saya semangat ini mendengarkan kajian dari Radio Roja gitu.
0: Masya Allah. Fadal.
2: Iya, mohon maaf ini Ustaz. Jadi yang pertama ini saya pernah mendengar dari teman, katanya maghrib itu tidak bisa di jamaah terakhir karena waktunya sudah ditetapkan. Apakah itu benar? Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendengar katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap salat 2 rakaat beliau mengucapkan doa Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Kemudian yang terakhir, apakah kita sholat qiyamul lail harus kita bangun dari tidur atau tanpa tidur gitu? Karena sekarang orang banyak yang mengatakan harus tidur dulu. Iya, afwan Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yusuf di Gorontalo. Silakan, Ustaz.
0: Baik, yang pertama tadi tentang apa?
1: Tentang tidak diperbolehkannya menjamak takhir salat maghrib karena sudah ada ketetapan waktunya, Ustaz.
0: Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah salat maghrib itu satu waktu atau dua waktu. Seperti halnya apa salat zuhur mempunyai tenggang waktu. Dimulai dari apa namanya? Tergelincirnya matahari sampai apa bayangan seseorang sama dengan dirinya. Waktu asar semenjak bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai matahari menguning. Nah, untuk maghrib ini apakah satu waktu ataukah ada jeda? yang sahih dan yang rajih, bahwa sholat maghrib itu ya sama halnya dengan sholat-sholat yang lainnya mempunyai tenggang waktu, dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafak merah. Ya, makanya disebutkan dalam hadis-hadis yang dihasankan oleh para ulama tentang masalah waktu maghrib itu hatta sampai ya hilangnya syafak merah. Itu menunjukkan bahwasannya ya sholat maghrib pun juga mempunyai waktu di awal waktu dan akhir waktu. Sehingga pada waktu itu perkataan orang yang mengatakan bahwasannya sholat maghrib tidak bisa di jamak takhir adalah perkara yang tidak benar. Yang kedua, perkataan ini bertentangan dengan sebuah hadis yang dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, bahwa Rasulullah SAW apabila berangkat safar sebelum zuhur, beliau akhirkan ya zuhur di waktu asar. Dan apabila beliau berangkat ya safar sebelum maghrib, maka beliau akhirkan waktu asar, waktu maghrib di waktu isya. Ya. Maka dari itu jamak ta'khir di sini harus kita fahami maknanya apa. Ya, maka jamak ta'khir itu artinya mengakhirkan dua solat di waktu yang kedua, yaitu di waktu isya. Ya. Maka dari itu kita harus fahami dulu tentang makna daripada jamak ta'khir itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua apa?
1: Yang kedua pertanyaannya, Nabi SAW dikatakan setiap salat dua rakaat membaca doa Allahumma Rabbi Jibril wa Izrail wa Mikail.
0: Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, hadis itu adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh An-Nasa'i ya, dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW biasa apabila beliau bangun di waktu malam, sholat malam, beliau membuka sholatnya dengan doa istiftain, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil, Fatir samawati wal ardi, alimil ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Wahai Rabbnya Jibril, wahai Rabbnya Mikail, wahai Rabbnya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan, engkau menghukumi ya di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan, maka berikan aku hidayah dalam perkara-perkara yang diperselisihkan dari mereka berupa kebenaran dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ya. Nah, di sini sahih. Kemudian yang ketiga,
1: dan tanpa lafaz Israel saja. Tidak ada lafaz Israelnya.
0: Tidak ada. Tidak ada.
1: Kita angkat kembali pertanyaan yang ketiga dari Pak Yusuf. Qiyamul lail, apakah wajib tidur terlebih dahulu, Ustaz?
0: Akhi, memang kebiasaan Rasulullah SAW ya, beliau sholat malam itu tidur terlebih dahulu, di mana disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam, dan tidur kembali di seperenam malam. Dan itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud juga. Ya. Maka ini disebut dengan sholatu tahajud. Dan dalam bahasa Arab, ya, disebut tahajud apabila qama minal lail, bangun dari waktu malam. Ya. Maka kalau misalnya kita tidak sempat tidur, ya karena gak bisa tidur, atau misalnya karena ada urusan dan yang lainnya, sehingga tidak sempat tidur, ya jam 2 saya mau sholat, bolehkah? Silahkan. Ya tidak mengapa ya akhal Islam azan, ya karena bukan syarat seseorang sholat malam itu harus tidur terdahulu. Ya terlebih kaidah usul fikih berkata, mujarradul fi'li, sebatas perbuatan Rasulullah SAW, ya dulu alal wujub, tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Ya, maka itu perbuatan Rasulullah SAW semata, ya bukan perintah, dan tidak ada perintah Rasulullah SAW kalau sholat malam harus tidur dulu.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Dan demikian Pak Yusuf di Gorontalo, mudah-mudahan bisa difahami. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya yang telah masuk melalui pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah maksud dari hadis yang berbunyi, umatku, yaitu umat Muhammad, ibarat air hujan, tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya, dari Masabi As-Sunnah?
0: Hadis itu sahih dikeluarkan Imam Nasa'i dan yang lainnya. Ya umatku, umatikal matar, umatku seperti hujan, La yudro, tidak diketahui mana yang paling baik, awalnya atau akhirnya. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk menolak pemahaman para sahabat, bahkan menolak bahwa sahabat adalah generasi yang paling utama. Dengan alasan, katanya hadis ini, ya umat itu, umat Islam itu bagaikan air hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, awalnya atau akhirnya. Ya, berarti semuanya baik. Maka kita jawab, ya karena ya akal Islam untuk memahami hadis ini, ya manhaj al-sunnah bukan manhaj yang menerima sebagian hadis dan menolak hadis-hadis lain yang jelas sahih. Seperti hadis mutawatir, khairun nasi qarni thumma ladhina yalunahum thumma ladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Ya, kemudian setelahnya. Ya, di mana hadis tersebut tegas mengatakan ya bahwasanya sebaik-baiknya generasi ya adalah generasi Rasulullah, yaitu generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, tidak boleh kita tabrakkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Ummati kal matar. Ya, umatku bagaikan hujan. Tidak diketahui mana yang paling baik. Awwaluhu khair am akhiruhu? Apakah awalnya yang lebih baik ataukah akhirnya? Para ulama, ya, mengkompromikan antara hadis ini dan hadis yang tadi. Yaitu ya bahwasannya secara umum dan secara rata bahwasannya umat Islam itu adalah baik dan di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Oleh karena itu, penulis kitab Dalilul Falihin berkata, wala yushkil ala hadzal hadits hadithun Nasa'i. Ya, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dan bahwasanya mereka adalah merupakan umat yang terbaik itu tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan ummati kal matar. Umatku itu bagaikan hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, ya, awalnya atau akhirnya. Kenapa kata beliau, li'anna ma fi hadzal fi haditsil bab bi'tibari zaman kama taqaddam wa dzalika bi'tibari ahlihi. Ya, karena yang ada dalam hadis-hadis bab itu dilihat dari sisi waktu. Ya, sementara yang ada dalam hadis tersebut telah dilihat dari sisi pelaku-pelakunya atau orang-orangnya. Wa ataya Allah taala ghairu mukhtasab bi zaman duna zaman. Sementara pemberian Allah kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam, tidak dikhususkan di satu zaman tanpa zaman yang lainnya. Ya, fakam wujida fil azminatil akhirah man huwa khairun min kathir mimman taqadama fil azmina. Berapa banyak orang-orang yang hidup di zaman terakhir ternyata jauh lebih baik daripada orang-orang sebelum mereka. Ya, terlebih disebutkan bahwasanya nanti kata Rasulullah SAW akan datang tahun-tahun yang penuh kesabaran. Orang yang berpegang kepada agama pada waktu itu bagaikan memegang bara api. Dan kata Rasulullah, orang yang mengamalkan sunnah di zaman tersebut mendapatkan seperti 50 ya pahala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata beliau, bukan berarti kemudian bahwasannya tidak ada yang lebih baik. Akan tetapi Rasulullah hanya menyebutkan dari sisi pelaku-pelakunya, dari sisi umat-umatnya itu. Ya, orang-orangnya, umatku bagaikan hujan. Ya, tidak diketahui mana yang terbaik, apakah awalnya atau akhirnya. Ya. Kemudian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwasanya zaman para sahabat adalah zaman yang paling baik. Beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku. Ya, berarti Rasulullah berbicara tentang masalah zaman. Kalau yang tadi berbicara tentang individu-individu. Ya, terkadang ada individu di zaman sekarang barangkali lebih baik daripada individu daripada zaman dahulu. Ya, karena keimanan dia, ketakwaan dia dan yang lainnya. Ya, demikian pula kebaikan itu terkadang dilihat dari berat atau tidaknya dia dalam memegang bara api sunnah ini. Ya, tatkala di zaman-zaman yang begitu berat dia memegang sunnah, dia dimusuhi orang, dia pun bahkan dicaci maki orang, tapi ia tetap bersabar. Barangkali dia lebih baik daripada orang sebelumnya yang ternyata ketika memegang sunnah ia mudah dalam masalah itu. Maka di sini, ya, dari sisi individu-individunya memang betul, tapi dari sisi zamannya, maka sebaik-baik zaman adalah zaman Rasulullah, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khair atas penjelasannya, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat berkaitan dengan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan waspadalah terhadap firasat seorang mukmin, sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah, hadis riwayat Tirmizi dan At-Tabrani? Mohon penjelasannya dari hadis ini, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Hadis ittaqu firasatul mukmin, ya, yeah, adalah hadis, termasuk hadis-hadis yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah akan kedhaifannya. Ya, di mana hadis ini memang terkenal, ya, di apa namanya, di kalangan masyarakat terutama di Indonesia. Ya, di mana hadis tersebut juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, At-Tabrani dari hadis Abu Umamah, ya, dengan lafaz ittaqu firasatal mu'min, jauhi, hati-hatilah kalian dengan firasatnya seorang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena ia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini merupakan hadis yang lemah karena semua jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang lemah. Akan tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, berkata, walaupun hadis ini lemah, namun secara makna benar, bahwa seorang mukmin karena keimanan dia, kebeningan hatinya, ya, ia terkadang subhanallah diberikan oleh Allah firasat yang lebih kuat daripada, ya, orang-orang yang tidak demikian. Ya, seperti halnya firasat Umar bin Khattab, firasat para sahabat Rasulullah SAW, firasat orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan ilmu dan amal. Ya, mereka-mereka yang begitu bening hatinya karena kebeningan hatinya itu dipenuhi oleh cahaya iman, sehingga cahaya iman itu, ya, membiaskan apa, pandangan yang tajam dan firasat yang kuat sekali. Itu sering kali terjadi, ya, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan tentang firasat-firasat, ya, apa namanya, seorang mukmin, ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wasallam dengan dua anak apa, Nabi Syuaib, ya. Disebutkan juga demikian pula tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bersama kedua orang tuanya dan yang lainnya, ya. Demikian pula yang lainnya itu merupakan juga mimbabi firasah, ya. Adapun untuk para nabi maka itu mimbabil mu'jizat. Allahu a'lam. Dan firasat yang benar adalah merupakan termasuk karamah. Nah,
1: jazakallahu khair, Ustaz. Kami angkat kembali dari pesan singkat dan menyambung pertanyaan dari pendengar kita tadi tentang puasa Ayyamul Bidh atau 13, 14, 15, puasa Senin, Kamis dan puasa Daud, Ustaz. Apabila semua itu dilakukan, kemudian ketika bertepatan dengan hari Senin, Kamis, maka kita sambung dengan Senin, Kamis, atau ketika bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 kita sambung. Apakah ini diperbolehkan mengamalkan semua puasa yang menjadi sunnah ini, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Iya, boleh menggabungkan dua puasa sunnah dalam satu amal. Seperti misalnya kalau 13, 14, 15 bertepatan dengan hari Senin misalnya, maka ya, sekalian kita puasa Senin, sekalian kita juga puasa tanggal 13-nya misalnya, itu tidak mengapa. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman As-Sayyidi di dalam kitab beliau Qawaid Al-Fiqhiyah menyebutkan kaidah bahwa, ya, di antara kaidah fikih, kata beliau, boleh menggabungkan dua ibadah dengan syarat selevel, ya, dengan syarat selevel, dan bukan ibadah yang dinyatakan dalam nas tidak bisa di apa namanya, tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Beda dengan dalil-dalil apa, ibadah-ibadah yang tidak bisa digabungkan, seperti misalnya sholat fardu. Ya, kalau sholat fardu maka tidak bisa digabungkan, ya, dengan apa namanya, dengan sholat yang lainnya. Misalnya sholat duhur saya menggabungkan dengan sholat asar dalam 4 rakaat, ya, dua tahiyat tanpa dengan sekali salam, maka ini tidak benar. Ya, nah, ini syaratnya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi satu level, maka tidak boleh digabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Maka orang yang mengqadha mau digabungkan dengan puasa Senin, maka ini tidak dibenarkan. Nah,
1: Baik, jazakallah khair. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat kembali sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari qari atau dari orang lain memiliki pahala atau ganjaran yang sama dengan orang yang membacanya? Adakah nas dari hadis Rasulullah yang menjelaskan akan hal ini, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Yang jelas ya, Rasulullah SAW suka untuk mendengar ya Al-Quran dari orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra, ya iqrahu alai." Bacakan Al-Qur'an kepada saya. Kata Ibnu Mas'ud, "Aqra'u alayka wa ala wa alayka unzil?" Ya, apakah aku akan bacakan Al-Qur'an kepada engkau ya Rasulullah sementara kepada engkau turun Al-Qur'an itu? Kata Rasulullah, "Inni uhibbu an asma'u min ghairi." Aku suka untuk mendengar dari orang lain. Yaitu menunjukkan bahwasannya pahalanya tidak ada bedanya dalam masalah ini. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Dengan Rinto.
1: Di mana, Pak?
3: Di Samas, Pak.
1: Oh, silakan, Pak Rinto.
3: Ya. Tentang hadis ini, Ustaz. Bahwa Rasulullah melarang menyewakan tanah.
0: Rasulullah SAW. Bagaimana
3: kedudukan tentang hadis itu, Ustaz?
1: Melarang menyewakan tanah, Pak. Baik. Itu saja pertanyaannya.
3: Ya, cukup.
1: Baik. Jazakallah khair, Pak Rinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hadis itu dikeluarkan oleh Muslim dengan lafaz na Rasulullah an kira'il ard. Rasulullah SAW melarang dari kira' al ard, ya. Kira' di sini apa namanya? Ditafsirkan oleh para ulama sewa atau apa namanya menggunakan tanah kerjasama ya di dalam menggarap tanah yang ternyata di situ mengandung unsur goror ya. Itu dari hadis Rafi bin Khadij di mana kira'ul ard yaitu bijuz'i mimma yakhruju minha. Ya, dengan sebagian dari yang keluar atau yang dihasilkan oleh sebagian tanah. Contoh misalnya saya dan Bapak bekerja sama untuk menggarap tanah saya dan Bapak yang menggarapnya. Lalu saya tentukan ya, keuntungan buat Bapak adalah petak yang ini. Adapun petak yang sana itu buat saya. Kata para ulama ini haram. Ya, ini disebut dengan kira'ul ard yang diharamkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi petak yang kebetulan keuntungan itu buat dia ya terkena hama, sementara petak buat saya tidak terkena hama. Sehingga di sana jelas ada agoror, goror yang sangat jelas ya, ketidakjelasan. Maka dari itu ya, menyewakan tanah yang dimaksud dalam hadis tersebut dari hadis Rafi bin Khadij adalah merupakan penyewaannya mengandung goror, ketidakjelasan tadi ya, merupakan perjudian. Maka itu jelas dilarang. Adapun sewa menyewa, kalau misalnya kita menyewakan tanah ya dengan persentase misalnya, atau misalnya dengan kita menyewakan tanah kepada orang lain dengan pembayaran yang jelas ya dan waktu yang jelas, maka hal itu tidak masalah. Ya, tidak masalah karena ilat daripada larangan kira'ul ard itu adalah merupakan adanya gharar. Kalau gharar itu tidak ada, maka itu menjadi boleh. Sebagaimana kaidah usul fikih berkata, al-hukmu ma illati wujudan wa adaman. Ya, al-hukmu yaduru ma illati, bahwa hukum itu berporos bersama ilatnya. Kalau ilat ada, maka hukum ada. Maka kalau ilat tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Ya. Dan sebagai faidah, sebuah perkataan yang sangat bagus sekali yang dikatakan oleh Rafi bin Khadijah dalam riwayat Muslim bahwa beliau berkata, "Nah Rasulullah SAW an kira'il ard wa huwa nafi'un lana. Ya wa tawaiyatullahi wa rasuli anfa'u lana." Rasulullah SAW melarang ya kepada kami untuk menyewakan tanah dengan cara goror, padahal itu manfaat buat kami. Namun mentaati Allah dan Rasulnya lebih manfaat buat kami. Subhanallah, perkataan yang sangat indah sekali. Nah.
1: Maksud jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Ada beberapa pertanyaan yang senada saat berkaitan dengan siapakah pemimpin yang wajib ditaati atau pemimpin kaum muslimin. Ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya pemimpin Islam yang wajib ditegakkan kaum muslimin adalah pemimpin yang menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah dan menerapkan syariat Islam dalam mengatur rakyatnya. Karena itulah mereka mendapatkan hak besar untuk didengar dan ditaati. Dan hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk bersabar kemudian mentaati maka diarahkan kepada pemimpin yang seperti ini. Bagaimana pernyataan seperti ini? Jazakallah khair.
0: Ini perkataan tanpa ilmu dan tanpa dasar. Dari dua sisi saya ingin jawab. Yang pertama, kalau dikatakan bahwa pemimpin itu adalah yang menegakkan syariat Islam, tapi berapa persen? Kalau dikatakan ya harus 100%, tapi kalau begitu pemimpin mana dalam dunia Islam selain Khulafaur Rasyidin yang menegakkan Islam selama secara 100%? Ya, bukankah sistem pemerintahan telah berubah setelah zaman Yazid bin Muawiyah menjadi kerajaan-kerajaan? Ya, bahkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal muncul seorang pemimpin yang bernama Khalifah Ma'mun setelahnya Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah. Ya, yang mewajibkan supaya kaum muslimin bahkan para ulama berkeyakinan dengan keyakinan akidah Mu'tazilah. Ya, saya mau bertanya berapa persen? Kalau Anda katakan ya 90% lah. Kata saya berkata kok 90%? Ya, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang yang menerapkan syariat Islam seluruhnya tapi satu dia tolak dengan mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan zaman lagi. Sudah ya, tidak perlu lagi kita kepada hukum ini. Kafir tidak kita katakan kafir walaupun satu. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak berhukum dan hukum Allah dalam keadaan dia yakin bahwa itu adalah dosa dan dia merasa dirinya berdosa. Yeah. Makanya Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun padahal dia berhukum dan hukum selain Allah dan hukum Mu'tazilah. Tidak pula mengkafirkan Al-Mu'tasim Billah, tidak pula Al-Wathiq Billah. Subhanallah, ikhwatul Islam. Yeah. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW sudah jelas tegas menyebutkan bahwa akan datang para pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Beliau bersabda, ya, kata beliau, saya kunu a'immah ba'di yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Akan ada nanti para pemimpin setelahku yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Kalau mereka mengambil sunnah selain petunjuk, selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Jawab, sunnah bikinan manusia. Kalau mereka tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa yang mereka ambil? Petunjuk bikinan manusia. Dan Rasulullah sudah mengabarkan, ya, akan adanya pemimpin-pemimpin seperti itu, dan hadisnya sahih. Bahkan kemudian setelah Rasulullah menegaskan lagi, wasayakumu fihim rijal, kulubuhum kulubu syayatin, fi juthmanil ins, nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan dalam badan manusia. Kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan di zaman itu? Kata Rasulullah, isma wati' wa ati' wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha ma'luk. Tetap dengar dan taat walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Yang ketiga, ada sebuah hadis yang jelas-jelas yang menghancurkan pendapat perkataan orang tadi. Apa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau bersabda bahwa tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Yang pertama terputus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal wal hukmu. Yang pertama kali putus adalah hukum. Wa akhiruha shalah, dan yang terakhir kali putus adalah salat. Lihat, Rasulullah mengatakan bahwasanya ya Islam akan terputus seutas demi seutas. Yang pertama kali putus apa? Salat, apa hukum? Hukum dulu yang putus. Subhanallah. Apakah kemudian Rasulullah mengatakan ketika mereka telah memutus hukum, Rasulullah anggap langsung kafir begitulah ya akhul Islam? Ini dia Najasyi. Di zaman Rasulullah SAW, apakah ia selama menjadi seorang raja berhukum hukum selain hukum Allah? Tidak sama sekali. Apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak sama sekali. Maka dari itu ya akhi, ya, para ulama berijma, siapa saja yang menjadi pemimpin kaum muslimin dan dia masih sholat, Ya, maka dalam hadis Rasulullah sabda, ma la ma aqumu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat pada kalian. Ya, maka pada waktu dia pemimpin kita, ya, kita taati dalam hal yang ma'ruf dan kita tidak taat dalam hal yang tidak ma'ruf, ya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Tafadhol. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, ya.
0: Insyaallah Pak bisa masuk terus, Pak, ya.
2: Iya, kembali lagi dengan Yusuf ini.
1: Insyaallah. Satu aja, Pak, ya.
2: Ya, jadi berhubungan dengan satu hadis dari ada yang mengatakan kepada saya, barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusak umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Apakah hadis itu sahih? Kemudian yang kedua berhubungan dengan pemerintah tadi. Misalnya kita mendapatkan pemerintah seorang wanita yang jelas-jelas dalam Islam tidak boleh wanita menjadi pemimpin. Bagaimana kita taat kepada pemimpin yang seperti ini? Afan atas jawabannya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum dan jazakallahu khair kepada Pak Yusuf atas pertanyaannya. Kita persilakan satu menjawab. Fadlasan.
0: Untuk pemimpin wanita telah ada fatwa dari para ulama, ya. Seperti pernah saya tanya langsung kepada Dr. Ibrahim Ar-Ruhail dan juga masyayikh yang lainnya, bahwa hukumnya sama dengan pemimpin yang fasik. Ya, sebagaimana pemimpin-pemimpin yang fasik wajib kita taati, ya, di dalam hal yang ma'ruf, maka demikian pula pemimpin wanita karena dia telah berbuat kefasikan, ya. Rasulullah bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh pemimpin wanita. Dan seorang wanita yang menjadi pemimpin negara, dia telah berbuat maksiat, ya. Dan kemaksiatan menurut ahlu sunnati wal jamaah tidak menjadikan pelakunya kafir murtad dari agama Islam, sehingga dia fi hukmi ahli kabair, sehingga dia termasuk orang-orang yang berbuat dosa, ya, sama dengan pemimpin-pemimpin yang fasik yang berbuat dosa besar, ya, yang dan juga Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang fasik tersebut, tetap kita taat, ya. Allahu a'lam. Adapun hadis yang tadi, apa katanya?
1: Barang siapa yang berpegang teguh Ustaz kepada sunnah di zaman yang rusak ini, maka pahalanya seperti 100 orang yang syahid.
0: Dengan lafaz seperti itu adalah lafaz yang tidak sahih. Ada lafaz lain, al-mutamassik bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabid al-jamr. Ya, orang yang berpegang kepada sunnahku di saat perselisihan umatku itu seperti orang yang berpegang kepada apa, bara api. Berat sekali. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis sahih, demikian pula Jami' Shaghir di nomor 11622. Allahu a'lam. Naam.
1: Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja di 0218236543. Silakan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
4: Dari Marni di Bekasi.
1: Silakan.
4: Mau tanya Ustaz, Afwan, kalau saya biasanya kalau sholat baca istitahnya mencukupkan dengan,
1: iya, dengan apa? Halo?
4: Iya, sama
1: diulangi, mencukupkan dengan apa, Bu? Lafadznya seperti apa?
4: Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kabiro wa subhanallah bukrata wa asila. Kan dengan seperti itu.
1: Ah, baik, iya, itu saja pertanyaannya.
0: Iya.
1: Iya, baik, kita bisa tangkap pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Jazakallahu khair kepada ukhti.
0: Iya, betul sekali, ya, dicukupkan sampai di situ. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, ya, di Indonesia menggabungkan dua apa namanya dua istiftah yang kemudian dibaca dengan tanpa tidak lengkap yang keduanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa masyaya sampai terakhir, sampai wa ana minal muslimin, sampai situ saja. Ini sebuah kesalahan. Ya, karena Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila adalah satu hadis tersendiri. Dan ini wajah itu juga hadis tersendiri yang kemudian digabungkan. Dan ya, kita juga merasa aneh. yang ada di dalam, tersebar di kaum muslimin di Indonesia ini, dasarnya apa seperti itu? Ya, wallahu alam, yang jelas ini harus dikritisi dan diluruskan. Nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaannya berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua ketika meninggal dunia, saudara. Ada hadis yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, saya mempunyai ibu dan bapak yang selagi mereka hidup, saya berbakti kepadanya. Maka bagaimana cara saya berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal dunia? Rasul bersabda, berbakti setelah mereka meninggal, caranya ialah dengan melakukan sholat untuk mereka di samping sholatmu, dan berpuasa untuk mereka di samping puasamu. Hadis riwayat Dharuqutni. Mohon penjelasannya Ustaz terhadap hadis ini. Jazakallah khair.
0: Allahu a'lam. Coba nanti saya cari ya. Nah.
1: Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah meniatkan puasa Syawal sekaligus mengqada puasa wajib karena keterbatasan waktu yang ada, dan apabila memang tidak mencukupi, bolehkah kita menunda qada puasa untuk meneruskan puasa Syawal? Jazakallahu khair.
0: Sudah kita sebutkan tadi bahwa puasa wajib tidak boleh disatukan dengan puasa sunnah, karena dari sisi hukum saja sudah berbeda. Maka kalau kita mau puasa qadha, tidak boleh disatukan dengan puasa Syawal, ya, tidak sah. Kemudian bagaimana kalau waktunya mepet ini, Syawalnya mau selesai? Sedikit saya ingin membahas tentang hadis man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka sungguh ia telah berpuasa, yes, seperti berpuasa selama-lamanya. Dalam satu riwayat seperti berpuasa setahun penuh. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti berpuasa setahun penuh? Karena satu hari ditulis 10, ya, sebulan 30 hari ditambah 6 jadi 36, dikali 10 360, sama dengan jumlah 1 tahun Hijriah. Atas dasar ini para ulama berbeda pendapat sesuai dengan, ya, wijhatun nazar mereka. Mereka yang memandang dari sisi makna berkata bahwa puasa 6 hari Syawal itu tidak khusus di bulan Syawal, namun boleh di bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan seakan-akan ia puasa setahun penuh. Berarti kalau dia puasa di bulan Dzulqa'dah 6 hari, pahalanya sama. Sama dengan puasa setahun penuh. Yang terpenting adalah 6 hari. Ya, setelah Ramadan itu, ya, maka pada waktu itu seperti pahala setahun penuh. Ya, terlebih kalau melihat dari sisi ilatnya, ya, tentang 6 hari ini adalah penyempurna 30 sehingga 36. Ya, setiap harinya dikali 10 menjadi 360. Maka tidak ada bedanya kalau begitu dibalik di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Ini pendapat ulama yang melihat makna. Sebagian ulama yang melihat lafaz mengatakan tidak, pokoknya bulan Syawal, karena Rasulullah mengatakan thumma atba'u sittan min Syawal. Ya, kemudian diikuti 6 hari Syawal. Rasulullah mengatakan di bulan Syawal. Sementara pendapat pertama mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan Syawal itu hanya sebatas percontohan, tidak mengharuskan Syawal saja, tapi juga di bulan yang lain boleh. Buktinya kalau dia puasa 6 hari Syawal, 6 hari di bulan selain Syawal, tetap pahalanya sama. Ya, kalau demikian jadinya maka tidak dikhususkan di bulan Syawal, kata mereka. Ini terjadi ikhtilaf dalam masalah ini. Kemudian Rasulullah sabda, ya, siapa yang berpuasa Ramadan? Kata-kata berpuasa Ramadan, kata Syekh Utsaimin, mengharuskan puasa Ramadan harus selesai dulu. Jadi tidak dikatakan seseorang berpuasa Ramadan kecuali dia harus menyelesaikan Ramadan terlebih dahulu. Maka bagaimana dia akan mendapatkan keutamaan hadis ini, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 Syawal, ya, sementara ya Ramadannya sendiri belum selesai. Yang ketiga, bahwa ya, para ulama atau disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Ini menunjukkan bahwa pahala yang apa ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah. Maka konsekuensinya harus lebih didahulukan daripada puasa yang sunnah. Kemudian kaidah usul fikih berkata annal asla fil amri lil faur, pada asalnya perintah itu harus dikerjakan ya secepatnya. Ini kaidah usul fikih. Ya kalau Anda ya menyuruh anak Anda untuk pergi misalnya, "Nak, coba kamu pergi ya beli obat nyamuk sana." Kemudian si anak berkata, "Nanti aja, Pak." Ya, dia mengulur-ngulur. Maka kita katakan ya si ayah tersebut boleh marah kepada anak itu, boleh. Ini menunjukkan kata ahli usul fiqh bahwasanya perintah itu pada asalnya harus dipercepat. Ya, adapun hadis Aisyah yang menyebutkan bahwasanya beliau baru bisa mengqadha di bulan Syaban itu karena ada alasan, yaitu sibuk ya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya qadha saja beliau enggak sempat, apalagi bro, puasa Syawal. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya bagi mereka yang punya qadhaan, hendaknya dia mendahulukan puasa qadha sebelum ya puasa Syawal, karena itu adalah hutang dan hutang lebih didahulukan daripada yang lain. Nah.
1: Jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama, Ustaz. Pada lebaran kemarin kami pulang kampung dan di sana tidak ditegakkan salat Jumat dengan alasan tidak sampainya jumlah kaum muslimin sebanyak 40 pada salat tersebut sehingga tidak diselenggarakan salat Jumat. Apakah ini menjadi mazhab Imam Syafi'i atau ada batasan minimal dari salat Jumat ini, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Pertama, memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang jumlah syarat yang merupakan sahnya salat Jumat. Mazhab Syafi'i mengatakan harus 40 berdasarkan riwayat yang menyebutkan tentang hal itu, namun riwayatnya lemah. Ya. Hujah mereka yang paling kuat adalah tentang kisah Usaid bin Hudair, Mus'ab bin Umair, di mana ketika diwajibkan salat Jumat, pada waktu itu Mus'ab bin Umair sedang berdakwah di kota Madinah. Kemudian mereka melaksanakan Jumat dan kebetulan jumlahnya 40 orang. Lalu dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa jumlahnya harus 40. Namun dijawab oleh Imam Syaukani bahwa sesuatu yang terjadi kebetulan tidak bisa dijadikan hujah. Terlebih, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah suatu ketika sedang berkhutbah, kemudian datanglah pedagang-pedagang dari Syam. Lalu kemudian para sahabat pergi semua, tersisa 12 orang. Ya, kemudian Allah mengecam mereka dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka dalam surat Al-Jumu'ah. Di situ tersisa 12 orang. Berarti kurang dari 40. Kalau atas pendapat yang mengatakan syaratnya harus 40, berarti batal salat. Tapi Rasulullah tidak membatalkannya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan hadis ini ya kalau begitu syaratnya harus 12. Akan tetapi kembali pada permasalahan bahwa itu terjadinya kebetulan. Namun yang rajih wallahu alam, dan ini pendapat Imam Syaukani, bahwa salat Jumat itu sama dengan salat berjamaah. Maka yang paling sedikit salat berjamaah adalah 2 orang, demikian pula salat Jumat. Ya, maka tidak ada bedanya dalam hal ini. Allahu a'lam.
1: Nah. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda terkena syubhat tentang zikir menggunakan tasbih dengan ilat atau alasan memudahkan dalam berzikir. Apakah ilat ini dibenarkan, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Sebetulnya kalau kita berpikir masalah mudah-mudahan, maka lebih mudah pakai tangan. Tasbih susah kita bawa ke sana kemari, belum lagi lupa dan yang lainnya. Sementara tangan alhamdulillah enggak pernah lupa kita ambil. Ya, lebih mudah dengan tangan. Yang kedua, lebih ikhlas. Ya, kalau alasan seperti itu. Sebab ketika Anda dilihat oleh orang-orang selalu bawa tasbih ke sana kemari, akhirnya menyebabkan Anda riya. Tapi kalau Anda pakai tangan, masya Allah. Yang ketiga, lebih sesuai dengan sunnah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun bertasbih dengan biji-bijian, tidak pula ini. Adapun riwayat dari sebagian sahabat itu semua riwayat yang lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam hal ini. Yang ketiga, bahwasanya tangan kita akan bersaksi kelak pada hari kiamat. Maka tidakkah itu hal-hal seperti ini sudah cukup buat kita bahwasanya lebih baik kita ya berzikir dengan tangan, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu baik, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan kepada umatnya, ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
6: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustalah Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، الحياة ميدان ابتلاء ودار امتحان، والناس فيها ليس سواء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كيف يكون ثبات صاحب التوحيد عند الفتن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب التوحيد الخالص الذي حقق توحيده فجرده أبعده من الشرك قليله وكثيره، ومن البدع والمعاصي والمخالفات، هذا الذي خلص إيمانه من هذه الأمور كلها، هو في أمن وطمأنينة في حياته كما هو في آخرته. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هنا الشرك، لأن الله وصف الشرك بالظلم في قول لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. فالذي لم يلبس إيمانه بظلم له الأمن التام والتام، أمن في الدنيا، هو في الدنيا آمن، وفي طمأنينة قلب وانشراح صدر وقرة عين مهما تكون الأحداث والبلاء والمصائب، لكنه يتلقاها بصدر رحب ونفس مطمئنة، موقن بالله، مصدق بلقاء الله، محتسبا ذلك عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في ضرائه صابر، وفي سرائه شاكر، مطيع لله، مؤمن بقضاء الله وقدره، فتراه مطمئن النفس، قرير العين، لا تزحزح الأحداث ولا المصائب، بل هو ثابت الجأش، يزداد إيمانا ويقينا بكل يوم يصبر فيه ويثبت فيه. فالتوحيد الحق هو الذي يقوي إيمان العبد ويجعل يتحمل كل المشاق والمصائب ذات الله.
4: Pertanyaannya wahai Syekh Abdul Aziz yang mulia, manusia tentu berbeda-beda dalam menghadapi kehidupan yang merupakan ladang cobaan dan ujian ini. Pada satu sisi, ada orang yang beribadah kepada Allah, namun jika dianugerahi kepadanya kebaikan, maka dia akan merasakan ketenangan. Namun jika ditimpa fitnah ataupun musibah, keadaannya menjadi terbalik, sehingga rugi dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Pertanyaannya, bagaimana cara agar para pengemban tauhid ini tetap tegar dalam menghadapi fitnah? Kemudian Syekh menjawab, setelah bertahmid kepada Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, pengemban tauhid yang murni dan mampu merealisasikan tauhidnya, yang menghindarkan dan menjauhkan dirinya dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil, menghindarkan diri dari bid'ah, maksiat dan penyimpangan, orang yang seperti ini yang menyelamatkan imannya dari perkara-perkara tersebut di atas adalah orang yang senantiasa merasakan keamanan dan ketenangan dalam hidupnya, sebagaimana kelak dia akan merasakannya di akhirat. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksud dari kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan, karena Allah Azza wa Jal mensifati kesyirikan dengan kezaliman dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perkataan Luqman: Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah Azza wa Jal adalah benar-benar kezaliman yang besar. Orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Keamanan di dunia dengan hati yang tenang, dada yang lapang, dan akan menyejukkan pandangannya. Meskipun ujian dan cobaan selalu menimpa, akan tapi dia menerimanya dengan dada yang lapang, jiwa yang tenang, dengan penuh keimanan kepada Allah dan keyakinan akan pertemuan dengannya, serta dia juga berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Nabi SAW bersabda, "Ajibtu li amril mu'min, inna amrahu kullahu la'ajab. In asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Aw asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Walaysa dhalika illa lil mu'min." Saya merasa takjub dengan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap urusannya benar-benar menakjubkan. Jika ditimpa kesempitan, maka dia akan bersabar, dan hal itu sangat baik baginya. Dan jika diganugerahi kepadanya kelapangan, dia pun akan bersyukur, maka hal itu pun akan baik baginya. Dan hal ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, seorang mukmin itu bersabar dalam menghadapi kesempitan dan bersyukur dalam menerima kelapangan. Selalu taat kepada Allah, beriman kepada qadha dan qadarnya, sehingga engkau akan melihat ketenangan dalam jiwanya dan kesejukan dalam pandangan matanya. Ujian dan cobaan tidak akan menggoyahkan keimanannya. Akan tapi, dia tetap teguh layaknya seorang tentara. Keimanan dan keyakinannya pun bertambah. Setiap hari, dia senantiasa bersabar dan tegar dalam menghadapinya. Inilah tauhid yang benar. Itulah yang akan menguatkan keimanan seorang hamba dan menjadikannya menerima setiap kesusahan dan cobaan dari Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
11: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
13: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
15: Ayatun minal Qur'an.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَبِيرًا.
1: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflah

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.

0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai ربكو، Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: Qala ar-rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam 3 hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian yang kami pancar luaskan langsung dari kota Bandung, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhuwah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Dan di kesempatan Jumat sore ini, kembali kita akan mengkaji kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, insya Allah dengan sebuah judul pembahasan yang sangat penting untuk kita dalami bersama, yakni menyembelih di tempat terlarang. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak anda berpartisipasi dengan menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal, maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lainnya ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawl Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas tentang hukum menyembelih. Menyembelih itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang meniatkan menyembelih untuk selain Allah, berarti dia ibadah kepada selain Allah dan itu syirik. Bahkan bukan sekedar menyembelih, karena menyembelih itu hakikatnya berkurban untuk Allah atas perintah Allah, sehingga setiap bentuk pengorbanan mau disembelih mau tidak itu ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Berkurban dengan apapun yang bisa dikurbankan, baik disembelih ataupun tidak, yang ditujukan kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah dan itu syirik. Salah satunya hadis yang diterima dari Tariq bin Shihab, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab." Ada orang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Ada juga yang masuk seekor lalat. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Mereka berkata, bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Cuma seekor lalat bisa menjadi penyebab ke surga atau ke nerakanya seseorang. Beliau berkata, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba syai'a. Ada dua orang yang lewat ke kampung suatu kaum yang memiliki berhala. Tak boleh seorang pun lewat ke kampung itu kecuali dengan mengorbankan sesuatu terlebih dahulu kepada berhala mereka. Qalu li ahadihima, kaum itu berkata ke salah seorang di antara yang lewat itu, qarrib, berkorbanlah kamu untuk berhala kami. Orang itu menjawab, laisa indi syai'un uqarrib, aku tak memiliki apapun untuk dikorbankan. Qalu lahu, mereka berkata, qarrib walau dhubaba, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya faqarraba dhubaba fakhalla sabilah fadakhalan nar. Akhirnya orang itu nangkap lalat, dikorbankan, dipersembahkan kepada berhala mereka, dibiarkan orang itu lewat. Orang itu masuk neraka karena berkorban untuk selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Wa qala li akhar, berkata lagi kepada yang kedua, qarrib, berkorbanlah kamu. Yang kedua ini beda jawabannya, dia berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tak akan pernah berkorban sesuatu pun untuk selain Allah. Aku mah hanya ingin berkorban tuh untuk Allah karena menunaikan perintah Allah, bukan untuk berhala. Fadarabu unuqah fadakhala al-jannah. Maka mereka memenggal kepala orang ini masuk surga. Mempertahankan apa? Tauhid. Tidak mau ibadah dalam bentuk berkorban kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah yang menunjukkan hadis ini dha'if. Tapi secara mauquf ini sahih. Hadis ini sahih kalau dianggap mauquf sampai pada Salman Al-Farisi. Ucapan Salman Al-Farisi. Sanad yang mauquf ini sahih. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, an-nadzabah li ghairillah syirkun akbar. Hadis ini menjelaskan menyembelih untuk selain Allah syirik besar. Walau kana haqira, walaupun yang disembelihnya itu sesuatu yang kecil seperti lalat, dan tidak disembelih mungkin lalat. Li'annal ibrah bima fil qalb. Karena yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada dalam hatinya. Jadi hatinya beribadah kepada selain Allah dalam bentuk berkurban walau dengan seekor lalat itu tuh. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa bentuk harta kaliannya, tapi Allah melihat hati dan amal-amal kalian. Kadang-kadang antara perbuatan dengan hati bertolak belakang. Perbuatannya tauhid, hatinya syirik. Seperti sholat, sholat itu tauhid. Perbuatannya bagus, sesuai sunnah, khusyuk, tapi hatinya riya. Allah melihat apa yang ada dalam hatinya. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Salah satunya alladzinahum yuroun, orang yang riya. Jadi kalau amalan zahir berbeda dengan amalan batin, yang dilihat amalan batin, kalau itu ibadah kebaikan. Ini poin pertama. Poin kedua, anna 'alal muslimi ay yas'al Allah husnal khitam. Fa inna dhahira hadzal hadits anna man qaraba dubaban kana musliman wa lidzalik qaraba dubaban fadakhala an-nar. Hadis ini pun menjelaskan seorang muslim hendaklah meminta husnul khatimah kepada Allah, baik di akhir hayat, mati dalam keadaan ibadah. Karena zahir hadis ini menjelaskan orang tadi itu tadinya muslim, tapi berkorban dengan lalat untuk berhala, akhirnya dia masuk ke dalam neraka, su'ul khatimah. Dan itu menghapus seluruh kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Al-a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung amal terakhir. Apalagi ayat atau hadis banyak menerangkan kasus orang ahli ibadah tapi mati su'ul khatimah. Ayat umpamanya surah Al-Hasyr, Allah menyatakan kamatsali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti setan yang berkata ke orang, kufur kamu. Orang ini kufur. Setelah kufur, si setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Siapa orang ini? Orang ini rahib, ahli ibadah. Digoda untuk berhenti ibadah, enggak berhenti. Tapi setan kemudian mencari sejuta cara. Di akhir hayat, dia mau dihukum mati karena kejahatannya. Kata setan, kalau kamu mau bebas, saya bebaskan asal kamu sujud kepada saya. Orang itu dalam keadaan kepepet, malu, mau dihukum mati. Yang ada di pikiran yang penting selamat, nanti tobat gitu. Sujud ke iblis. Ketika sujud, iblis berkata, inni bari'um mink. Aku berlepas diri dari kamu. Hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Su'ul khatimah. Itu ayat. Hadis. Ini ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin jamaah semua sering mendengar. Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab. Fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Waliyadz billah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan terus. Tak ada yang menghalangi orang itu dari surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Berhenti dia ibadah, berubah mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka, su'ul khatimah. Kita harus takut kepada hal tersebut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hendaklah minta agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, rizkikan kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan kami karena rahmatmu termasuk salah seorang penghuni surga. Nah, contoh dalam hadis ini, orang tadi berkurban dengan lalat sul khatimah. Inilah faedah kedua. Ketiga, annal mukroha ala talaffuzi bi kalimatil kufr ma'dzurun. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang dipaksa mengatakan kalimat kufur itu ma'dzur, dimaafkan. Sebagaimana ayat dalam An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kufur padahal hatinya tetap mantap di dalam keimanan, itu enggak apa-apa, dipaksa hatinya tidak. Tapi orang yang mengatakan kekufuran dengan lapang dada, bagi mereka memperoleh murka dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, termasuk ke dalam ayat ini, kalau orang umpamanya dipaksa untuk mengatakan atau melakukan perkataan yang kufur, seperti dipaksa untuk sujud kepada selain Allah, maka boleh dia sujud. Kalau umpamanya enggak sujud, saya bunuh kamu. Boleh sujud, asal hatinya tetap iman kepada Allah. Inilah pendapat Imam Bukhari. Karena ayat ini mutlak untuk semua kasus orang yang dipaksa berbuat atau mengatakan kata-kata kufur. Kalau enggak dia dibunuh umpamanya, maka boleh. Adapun kasus orang tadi berkurban dengan seekor lalat kemudian masuk neraka karena hatinya ridho dengan hal itu, tidak terpaksa, yang penting bisa lewat. Inilah faedah yang ketiga. Keempat, annal ikrah la yakunu ala ma fil qalb. Paksaan itu tidak terjadi pada hati. Hati enggak bisa dipaksa. Yang dipaksa hanyalah ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, oleh lisan. Lisan dipaksa mengatakan kata-kata kufur. Kalau enggak, dibunuh atau disiksa umpamanya. Itu ucapan bisa dipaksa atau perbuatan. Kalau hati tidak. Karena itu disebutkan fahadza alladhi qarraba dzubaban qad insyaraha sadruhu bil kufr. Orang tadi dalam hadis tadi berkurban dengan seekor lalat dan hatinya lapang, tidak dipaksa, tidak terpaksa. Makanya berakhir neraka. Idh law qarraba dzubaban wa qalbu mutma'inun bil iman lamma kana masiru ilan nar. Seandainya dia berkurban dengan lalat karena terpaksa dan hatinya tetap iman kepada Allah, tidak akan terancam dengan neraka. Seperti falau fa'ala au qala al-kufr syahan biwatanihi au jahi au mali falaysa bima'dzur. Umpamanya ada orang melakukan kekufuran, mengatakan kata-kata kufur hanya karena ambisi terhadap tempat tinggal, kedudukan, kekuasaan, harta. Demi harta, demi dunia, demi jabatan, demi pangkat, demi kedudukan, dia berani mengatakan kufur atau melakukan perbuatan kufur, ini mah tidak dimaafkan. Contoh-contoh seperti ini banyak. Contoh yang terdekat, kalau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud dari Sa'adah memberikan banyak contoh orang yakin terhadap kebenaran, tapi demi dunia, demi kekuasaan, demi kekayaan, demi pangkat, demi jabatan, dia rela menentang kebenaran yang diyakininya. Contoh Heraklius, Kaisar Romawi. Ketika Abu Sofyan datang mempengaruhi, memprovokasi, supaya nanti kalau utusan Muhammad datang jangan diterima, jangan dipercaya, jangan dipercaya. Ditanya dulu gimana. Oh, ternyata kalau datanya begini, ini Muhammad ini benar Nabi akhir zaman. Dia meyakini. Tapi seandainya dia iman, niscaya orang-orang Yahudi berontak kepada dia. Makanya dia tidak menerima Islam karena kekuasaannya. Lihat si Fir'aun, yakin dakwah Nabi Musa itu benar. Allah menyatakan wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentara yakin, meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Mereka menentang, wajahadu biha, mereka menentang, wastaqanat sa'angfusum, pada hati mereka meyakini kebenaran. Kenapa? Zulman wa'ulwa, karena kezoliman dan kesombongan. Gengsi. Kenapa gengsi? Kaumnya menjajah kaum Bani Israel. Tapi kalau harus iman kepada Nabi yang berasal dari Bani Israel, gengsi, makanya ditentang. Contoh lain adalah si Abu Jahal. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, tapi sepupu jauh gitu. Beda marga, beda keluarga. Salah seorang keponakan Abu Jahal ini mukmin Islam. Dia bertanya, wahai paman, apakah engkau menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdusta? Apa jawab Abu Jahal? Wallahi, ketika dia muda tak pernah didapati sekalipun berdusta sampai kami menggelari al-amin. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berani berdusta atas nama Allah, mengaku-ngaku Nabi? Gak mungkin. Abu Jahal tuh yakin ini benar. Terus oleh keponakan ditanya, kenapa engkau tidak beriman kepadanya? Nah, baru terungkit. Terungkap. Antara keluarga kami dan keluarga Bani Abdul Muttalib ada persaingan dalam hal kehormatan sebagai bangsawan Quraisy. Sama-sama terhormatnya, sama-sama pengurus Ka'bah yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ketika Bani Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di kalangan turunan mereka berkata, wa minna nabiyun, di kalangan kami ada seorang nabi. Tapi di kalangan kalian tidak ada seorang nabi. Kalah. Maka demi mempertahankan kehormatan kekeluargaan, maka dia mengingkari Nabi di kalangan Bani Abdul Muttalib tersebut. Karena kebangsawanan, karena gengsi. Hatinya iman, meyakini kebenaran. Jadi contoh-contoh seperti ini banyak. Karena itulah maka falau fa'ala au qala al-kufra syahan bi watanihi au jahi au mali falisa bi ma'dzur. Kalau orang hatinya iman tapi mengatakan atau melakukan perbuatan kufur karena ambisi terhadap kaumnya, hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaan, maka tidak dimaafkan dan tetap dihukumi kufur. Inilah faedah yang keempat. Kelima, muncul pertanyaan. Annal muslima idza ukriha 'alal kufri hal yaf'aluhu aw yasbiru? Sekarang kalau ada kasus seorang muslim dipaksa kufur, kalau enggak dibunuh. Baik kufur itu ucapan dengan mengatakan kata-kata kufur, umpamanya dengan menghina Allah, Rasulnya, atau Islam, atau Al-Quran, atau berupa perbuatan sujud ke patung. Kalau enggak dibunuh, atau dipenjara, disiksa. Apa dia harus melakukan isi paksaan itu atau bersabar dengan resiko dibunuh atau disiksa? Semoga kita tidak mengalami ini ya. Zaman bahula banyak yang mengalami ini. Ulama ikhtilaf dalam perkara ini. Sebagian ulama menyatakan al-afdal ayasbir. Yang paling afdol, yang paling utama, sabar. Jangan lakukan paksaan itu. Jangan mengatakan atau melakukan perbuatan kufur. Sabar. Ini pendapat pertama. Dalilnya nanti akan kita jelaskan. Wa qala ba'dhum al-afdol lahu ayyakula kalimat al-kufur wa yastabqa nafsuh. Sebagian lagi menyatakan lebih utama katakan kekufuran, melakukan kekufuran tapi hatinya tetap iman. Hanya mulut dan perbuatan, hatinya tetap iman. Kenapa? Sebab kalau umpamanya sabar, kita dibunuh atau disiksa, dan ini melanggar ayat Surah An-Nisa ayat 29-30. Allah menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim rahima wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Kalau enggak mengatakan kufur, melakukan kufur, dibunuh. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Sungguh Allah Maha sayang kepada kalian. Siapa yang melakukan itu karena permusuhan atau kezaliman, kami masukkan dia ke dalam jahanam. Dan hal itu mudah bagi Allah. Diancam jahanam bagi orang yang bunuh diri atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya terbunuh. Ini dalilnya. Cuma sayang, penerapan dalil ini tidak pas. Kenapa? Karena ayat ini menyatakan wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma. Siapa yang melakukan bunuh diri karena permusuhan dan kezaliman dengan alasan itu tuh. Sedangkan ini bukan karena permusuhan, bukan karena kezaliman, tapi karena dipaksa. Jadi terbantah. Ini alasan pertama. Kedua, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dipaksa mengatakan kata-kata kufur dan dia melakukannya. Terus dia itu menyesal setelah itu. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sekeluarga memperoleh siksaan yang berat. Seandainya siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Apa kata Nabi SAW, in adu fa'ud, kalau mereka kembali menyiksamu, memaksamu mengatakan kata kufur, lakukan saja, enggak apa-apa. Berdasarkan kasus ini turun ayat tadi, surah An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutmainun bil iman. Siapa yang kufur setelah iman, kecuali yang dipaksa, tapi hatinya tetap kepada keimanan. Ayat ini kasus turun berdasarkan kasus disiksanya keluarga Ammar bin Yasir oleh Nabi SAW, menyatakan silakan, kalau mereka memaksa lagi kamu untuk mengatakan kata kufur, nggak apa-apa, katakan saja. Inilah dua dalil. Kalau kita dipaksa untuk kufur, silakan lakukan dengan dua dalil tadi. Adapun pendapat yang menyatakan yang afdol adalah sabar. Jangan mengatakan kata kufur, jangan melakukan perbuatan kufur, sabar walaupun risikonya dibunuh. Contohnya apa? Karena perbuatan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau hamba sahaya masuk Islam. Tuannya masih kafir, masih musyrik. Disiksa ini Bilal, dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur, tapi yang keluar dari mulutnya apa? Ahad, ahad, ahad. Dia tangguh, dia istiqomah. Ini yang pertama. Jadi dua pendapat di kalangan para ulama. Lalu mana yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, in kana fi ikrahihi 'ala al-kufri dararun 'ala ad-din fa yuhramu 'alaihi wa yajibu 'alaihi an yasbir walau qutila kama fi qissah gulam fi qissah ashabil ukhdud. Kalau dia dipaksa kufur, tapi kalau dilakukan madarat bagi agama, madarat bagi kaum muslimin, haram dia kufur, haram mengatakan atau melakukan perbuatan kufur yang dipaksakan, wajib dia bersabar walaupun terbunuh. Contohnya tentang gulam pada peristiwa Ashabul Ukhdud, surah Al-Buruj, qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu ayat berkaitan dengan seorang pemuda, dipanggilnya gulam. Gulam ini bukan nama, seorang pemuda. Kasusnya diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang raja memiliki penasihat tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua, sebentar lagi mati. Dia minta raja, kepada raja dikirim seorang pemuda cerdas untuk mewarisi ilmu sihir. Dipilih seorang pemuda, gulam. Diajari sihir. Tiap hari pepeh, tidak boarding, tapi full day. Jadi pulang dia. Habis belajar sihir, dia pulang ke rumah. Besoknya berangkat lagi. Begitu terus. Suatu saat pas pulang, di tengah jalan dia menemukan seorang rahib. Dia singgah, dia duduk lalu memperoleh wejangan ajaran dari rahib. Setelah itu pulang, besoknya berangkat lagi ke tukang sihir, mampir lagi di rahib. Menerima wejangan lalu berangkat ke tukang sihir. Akibatnya ketika berangkat ke tukang sihir telat, ketika pulang ke keluarganya telat, dimarahi Curhat ke Raib, kata Raib, bilang aja kalau nanti kamu pergi ke tukang sihir, keluargaku menahanku. Kalau pulang, tukang sihir menahanku, makanya telat. Ajaran tukang sihir, ajaran Rahib bertolak belakang. Bimbang dia mana yang benar. Suatu saat ketika dia pergi, orang bergerombol, gak bisa lewat. Ternyata di jalan ada dabah, binatang buas yang sedang menunggu. Orang gak bisa lewat. Akhirnya saat itulah pembuktian mana yang benar. Dia ambil batu, ya Allah, kalau ajaran Rahib ini benar, engkau ada, maka dengan batu ini bunuhlah binatang itu. Dilempar, kena mati. Berarti ajaran Rahib yang benar. Orang-orang melihat ini anak muda sakti mandraguna, cuma dilempar mati. Pasti ini bukan anak muda sembarangan, gitulah. Orang berbondong-bondong, yang sakit minta diobati. Apa kata sang gulam? Aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Menurut, akhirnya orang iman kepada Allah, kemudian minta doa, sembuh. Begitu terus. Dia curhat ke Rahib. Kata Rahib, kamu sudah lebih utama dari aku. Kalau nanti ada orang yang bertanya tentang ajaran yang kamu dakwakan, jangan sebut namaku. Akhirnya menyebar, gulam bisa menyembuhkan. Sampai ke penasihat raja yang buta. Dipanggil gulam untuk menyembuhkan kebutaannya, kata gulam. Saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Iman dia. Minta agar disembuhkan. Sembuh, melek lagi dia. Begitu besoknya ketemu raja-raja kaget. Kok kamu bisa melek, bisa melihat? Siapa yang menyembuhkanmu? Allah. Siapa Allah? Allah itu ilahku, ilahmu, ilah semua makhluk. Adakah ilah selain aku? Si raja ini memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Akhirnya si penasihat ini ditangkap, disiksa. Dari mana kamu tahu ajaranmu? Dia tetap bertahan. Karena siksaan yang hebat, akhirnya dia terus terang dari si gulam. Ditangkap si gulam itu. Dipaksa juga, disiksa. Akhirnya terbuka. Dari mana kamu? Dari si Rahib, baru sudah wanti-wanti. Ditangkap si Rahib. Akhirnya dipaksa untuk murtad. Kalau enggak, dibunuh dengan cara digergaji, dibelah dua. Di hadapan gulam. Si Rahib dibunuh dengan cara itu, si penasihat yang tadinya buta juga dibunuh seperti itu. Ayo si gulam, kalau kamu enggak mau murtad, enggak mau keluar, dibunuh juga. Gulam tidak mau. Akhirnya dibawa oleh sepasukan-pasukan khusus. Bawa ke tengah lautan, paksa. Kalau enggak mau paksa, ceburin, tinggalin gitu. Dibawa, dipaksa, enggak mau murtad. Dia berdoa, Allahumma kfini bimasyita. Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Itu perahu berguncang, orang-orang berjatuhan, nyebur ke laut mati, gulam selamat. Bukannya kabur ini gulam, datang lagi ke raja. Raja kaget, mana pasukan saya mati semua. Dipanggil pasukan kedua, bawa ke gunung. Di gunung kalau enggak mau dia keluar dari agamanya, lempar. dibawa ke gunung. Berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Berguncang lagi itu gunung, semua jatuh kecuali gulam. Datang lagi ke raja. Kata gulam, kalau kamu mau membunuh saya, kumpulkan semua orang. Di hadapan semua orang ikat saya ke batang kurma, ambil tali ambil busur, sebelum melepaskan anak panah, katakan bismillahirrabbilghulam. Dia membuka rahasia untuk membunuh dirinya. Karena raja takut kalau gulam dibiarkan agamanya menyebar, dia tidak lagi disembah, maka dia menuruti. Diundang semua orang, kemudian mengikuti instruksi dari gulam, kemudian diambil panah dan anak panahnya. Sebelum dilepaskan, dia berteriak bismillahirrabbilghulam, lalu dilepaskan. Apa yang terjadi? Anak panah itu nancap di jantungnya dan gulam mati. Sad endingnya. Akhir dari kisah ini, kata orang Sunda mah, boga lalakona maut. Jadi kata gulam kepada raja, summa khud sahman min kinanaya, summa dha'i saham fi kabidil qaus, summa qul bismillahirrabbilghulam. Ambil anak panah dari kinanahku. Kinanah itu apa bahasa kitanya? Yang tempat menyimpan anak panah yang suka digendong di punggung. Apa namanya itu? Bahasa Arabnya kinanah. Khud sahman min kinanaya. Ambil busur anak panah. Bukan busur, anak panah dari kinanahku. Letakkan di busur. Sebelum dilepaskan, katakan bismillahirrabbilghulam. Dan mati. Apa yang terjadi? Semua orang yang melihat serentak mengatakan amanna birrabbil gulam. Kami beriman kepada Rabbnya gulam. Ini yang paling ditakutkan oleh raja dan penggawanya. Akhirnya semua ditangkap, tidak boleh keluar. Lalu dibikin parit yang panjang, lalu diisi dengan kayu bakar dan dibakar. Siapa yang tetap beriman kepada Rabb gulam, terjun ke sana. Orang-orang bukan takut, terjun semuanya, kebakar. Sampai ada kasus seorang ibu yang masih punya anak bayi yang baru lahir, dia gak tega, loncat bersama bayinya. Ragu dia. Apa yang terjadi? Si bayi itu ngomong, isbiri ya umma fa inna lakil jannah. Sabar wahai ibu, bagimu surga. Ini salah satu anak yang bisa ngomong ketika apa? Bayi. Selain Nabi Isa, siapa lagi coba? Anak Jurej, bukan anak Jurej. Anak seorang pelacur yang memfitnah Jurej. Satu lagi siapa? Anaknya Masyidah, tukang sisir Fir'aun. Nah, berkaitan dengan kasus itu, ayat menyatakan kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Celakalah ashabul ukhdud, pemilik parit, yaitu raja tadi. Paritnya bukan berisi air, tapi kayu bakar yang kemudian dinyalakan. Nah, gulam ini tidak mau kufur, mengatakan atau melakukan, dia lebih baik mati. Karena kalau gulam kufur, tak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka karena resiko kekufuran gulam walaupun secara lisan dan perbuatan, walaupun hatinya iman, berakibat orang tak mau beriman, itu mudarat bagi agama. Maka dia bersabar walaupun resikonya mati. Ini kasus pertama yang menunjukkan atau menjadi dalil, kalau mengatakan melakukan kekufuran itu mudarat bagi Islam dan kaum muslimin, sebaiknya bersabar walaupun disiksa sampai mati. Kedua, apa yang dialami oleh Imam Ahmad tentang fitnah kemakhlukan Quran. Imam Ahmad itu hidup pada masa 4 kekhalifahan, Harun al-Rashid, terus anaknya Al-Mu'tasim Billah dan Al-Muwathiq Billah. 2 khalifah terakhir ini

Yang dimaksud Quran bukan mushafnya, bukan. Mushafnya makhluk. Quran itu dihafal di dada kita. Diucapkan oleh lisan. Ditulis di mushaf. Dadanya, lisannya, mushafnya makhluk. Tapi Quran yang dijaga dalam dada, dilisankan oleh lidah kita, ditulis dalam mushaf, itu kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Dan sifat Allah bagian dari zat Allah, bukan makhluk. Makanya kita diperintah untuk berlindung kepada sifat Allah. Termasuk sifat itu kalamullah. A'udhu bikalimatillahit tamah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Bukan kepada zat Allahnya, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Dan kalimatlah sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Orang yang mengatakan Quran itu makhluk, ada dua kemungkinan keyakinannya. Pertama, meyakini Quran itu ucapan orang, bukan ucapan Allah. Bukan kalamullah, tapi kalamun nas. Dan itu kufur. Kedua, meyakini Al-Quran kalamullah, tapi kalamullah itu makhluk ciptaan Allah, bukan sifat Allah. Dan ini juga kufur. Antara sifat dengan zat, dua hal yang tidak bisa dibedakan. Itu Quran, ayat-ayat Quran, apalagi di hadis, banyak yang menjadi dalil. Contoh, dalam surah Ar-Rahman ada dzul jalali wal ikram, ada dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan abadilah. Wa yabqa ini disebut fi'il mudhari. Apa yang abdi? Yang abadi, wajhu rabbika, wajah Rabbu. Wajah ini sifat Allah. Rabbika, Rabb ini zat Allah. Dzul jalali, dzu sifat dari wajhu, sifat dari sifat Allah. Maka dibaca dzu bukan dzi, karena wajhu. Kenapa wajhu? Fa'il dari yabqa. Ya, enggak faham nahu agak sedikit pusing, enggak apa-apa ya. Terus di ayat lain, hampir-hampir ayat terakhir, tabarokasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Rahmat ayat terakhir, tabarokasmu rabbika, tabaroka maha barokah, ismu nifa'il. Ismu Rabbika, dibaca Rabbi karena mudhaf ilaih dari ismu. Apa itu mudhaf ilaih? Pura-pura faham aja lah. Panjang penjelasannya ya. Mudhaf ilaih itu harus i Rabbika. Dzil jalalil ikram. Kenapa dibaca di tidak du? Karena sifat dari Rabbi, zat Allah. Tadi dzil jalalil ikram jadi sifat, dan menjadi sifat bagi sifat Allah. Ini dzul jalali menjadi sifat bagi zat Allah. Zat dengan sifat disifati dengan sifat yang sama, menunjukkan zat dan sifat Allah sama, bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, kufur dia. Itu perkataan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain. Mu'tazilah meyakini Quran itu makhluk loh. Semua hujah dari Quran hadis yang didebatkan kepada Imam Ahmad dengan enteng dipatahkan semuanya. Dialog Imam Ahmad dengan para tokoh Mu'tazilah itu diungkit oleh para ulama. Lucu-lucu, mudah sekali dipatahkannya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu yang memuat dialog ini adalah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, Imam Ahmad ditangkap di penjara hanya karena meyakini Quran itu bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Si Mu'tazilah yang membacking, dan dibacking oleh penguasa itu, sampai menangkap

0: semua ulama yang meyakini Quran itu kalamullah, tidak meyakini Quran itu ditangkap, dipenjara, dan disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Saking disiksanya dengan siksaan hebat, banyak ulama-ulama lain mengakui Quran itu makhluk hanya di lisan, tapi hatinya tetap iman Quran itu bukanlah makhluk. Faqalu bi anna al-Qur'anu makhluq istibqa'an li anfusihim. Mereka itu mengatakan Quran itu makhluk, tapi hatinya tetap meyakini bukan makhluk. Lakin al-Imam Ahmad rahimahullah baqiya samidan. Tapi Imam Ahmad tetap tegar, tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Karena apa? Lianna bayanal haq alaihi qad asbaha fardhan ainiyan. Karena menjelaskan kebenaran dalam kondisi itu bagi Imam Ahmad adalah fardu ain. Kenapa? Kalau beliau mengatakan walaupun pura-pura secara lisan, tersebarlah kebid'ahan. Imam Ahmad diwujuk oleh ulama-ulama lain. Karena kasihan ya Imam, katakanlah Quran itu makhluk walaupun secara lisan, tapi hati kita tetap. Apa kata Imam Ahmad? Kamu lihat orang-orang di luar menunggu kasus ini, ya. Mereka siap mencatat, mengingat apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad. Seandainya Imam Ahmad mengaku Quran itu makhluk walaupun pura-pura, tersesatkan. Maka bersabar bagi beliau satu adalah fardu ain. Lau qala kama qalu lasarat hadhil bid'ah fasabaru rahimahullah. Seandainya beliau mengatakan Quran itu makhluk, tersebarlah kebid'ahan. Dan itu akan dijadikan hujah oleh ahlul bid'ah tentang pengakuan Imam Ahmad secara lisan. Maka Imam Ahmad lebih memilih diam. Sampai orang-orang itu mengkritik para ulama yang pura-pura mengatakan, kenapa kalian tidak setegar Imam Ahmad yang disebut dengan sebutan Imam Ahlus Sunnah? Kenapa kalian tidak seperti Imam Ahmad? Apa kata mereka? Apa kalian akan menyamakan kami dengan orang yang imannya sehebat Nabi? Saat seperti itu tuh. Jadi untuk orang seperti itu, maka harus bersabar walaupun resikonya mati. Wa amma idza lam yakun hunaka dhararun 'ala ad-din fa innal afdal ay yaqula laha لِأَنَّ بَقَعَ الْمُسْلِمْ فِيهِ خَيْرٌ لَا سِيَمَ إِنْ كَانَ عَلِمًا غَنِيًا بَذِلًا. Adapun kalau dia mengakui atau mengatakan kata kufur, melakukan perbuatan kufur itu tidak madarat bagi Islam dan kaum muslimin, kaum muslimin tidak akan terfitnah, maka boleh dia melakukan, mengatakan apa yang dipaksakan, tapi hatinya tetap mukmin. Karena panjang umur bagi seorang muslim lebih baik bagi muslim yang taat, terlebih kalau dia itu berilmu, kaya raya, dan dermawan. Dengan ilmunya, kekayaannya, dengan keislaman yang dipakai ibadah dan amal soleh, panjang umurnya nambah kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali hanya bertambah kebaikan. Makin panjang umur, makin banyak ibadah amal solehnya, makin banyak pahalanya. Bagi seorang muslim, panjang umur di tengah dengan istiqomah di atas keislaman lebih baik daripada pendek umur. Bagi ahli maksiat yang seumur-umur maksiat, lebih baik pendek sehingga dosanya sedikit, sehingga azabnya lebih enteng, lebih ringan. Kalau dipanjangkan umurnya, kejahatannya merugikan banyak orang, dosanya bagi dia juga tambah bertumpuk, azabnya tambah dahsyat. Maka para ulama kalau mendengar orang jahat mati, baik jahat dalam perkara agama, umpamai dia menebarkan kebidahannya, dia didukung oleh kekuasaan umpamanya, waduh ini bahaya. Atau dia jahatnya itu secara sosial, dia merampok, dia membunuh, dia memperkosa dan seterusnya, tapi untouchable, tidak bisa disentuh hukum karena dibacking oleh kekuasaan umpamanya, terus mati. Maka para ulama tidak menganjurkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab itu bukan musibah. Tapi alhamdulillahilladzi arohana almuslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat orang-orang muslim istirahat dari kejahatan orang itu. Tidak innalillahi lagi ya. Itulah faedah yang kelima. Keenam. Anna taqrib adzubab la ya'ni anna ma huwa aqall min adzubab la yahsul bihi al-kufr. Falau qarraba ma huwa aqall min adzubab munsyarihan sadruhu bil kufr fa inna yakfur. Hadis ini menerangkan bahwa berkurban dengan seekor lalat yang diancam neraka tidak berarti kalau berkurban dengan yang lebih kecil itu tidak kufur, enggak. Seandainya dia berkurban dengan sesuatu yang lebih rendah daripada lalat, umpamanya semut, umpamanya apalah yang lebih rendah, lebih murah, lebih hina daripada lalat, dia kurbankan kepada selain Allah dengan hati yang lapang, tetap saja dia kufur. Poin terakhir atau poin ketujuh. Anna mafhumal laqab ghairu mu'tabar indal usuliyyin. Fahadhi al-qisah fiha dhukira lirrajul alladhi qaraba. Falau anna imra'atan qarabat dhubaba kana hukmuha ka hukmi hadzal rajul. Bahwa laqab, penyebutan gender, menurut ulama usul fiqih ini tidak mu'tabar, tidak berlaku umum, tidak berlaku spesial maksudnya. Dalam kisah, dalam hadis tadi disebut dua laki-laki masuk surga atau neraka karena seekor lalat, disebut laki-laki. Bagaimana kalau yang melakukannya wanita? Sama, karena ini mimbab tamtsil, hanya dalam bab memberi contoh pelakunya kebetulan laki-laki. Seandainya ada wanita yang melakukan ini, maka sama hukumnya kufur seperti laki-laki. Dan di dalam ayat atau dalam hadis banyak hanya disebut laki-laki saja, tapi berlaku untuk wanita, seperti sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan manusia akan dinaungi oleh Allah pada hari enggak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. Nah, disebut pemuda, masuk juga pemudi. Nasya'at fi ibadatillah, yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah. Termasuk wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Laki-laki yang berzikir sendirian kepada Allah lalu berlinanglah air matanya, disebut laki-laki. Gimana kalau wanita? Sama. Kadang ada hadis menyebut wanita saja, tapi berlaku juga untuk laki-laki. Contoh umpamanya annahiatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang suka meratapi kematian Orang yang dicintainya, suaminya, anaknya, ayah ibunya, meratap, meraung-raung. Itu dosa besar. Itu termasuk adat jahiliyah. Seorang wanita yang meratap, kalau dia tidak tobat sebelum matinya, dia akan diazab. Disebut naihah, wanita yang meratap. Sekarang gimana kalau yang meratapnya laki-laki? Kena ancaman. Iya, tetap kena. Kenapa yang disebut wanita bukan laki-laki? Karena umumnya yang meratapi kematian seseorang adalah wanita. Karena mentalnya lebih lemah, laki-laki lebih kuat. Maka jarang yang meratap. Sedih, iya sedih, nangis, iya nangis. Tapi normal, wajar. Wanita banyak yang meratap. Seandainya ada laki-laki ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintai meratap seperti wanita, ini lebih gede dosanya. Karena tidak layak orang yang mentalnya lebih kuat meratap seperti orang yang lemah mentalnya seperti wanita. Itulah yang dimaksud dengan kaidah mafhumul laqab ghair mu'tabar indal usuliyin. Ya, yang disebut laki itu mencakup bagi wanita, yang disebut wanita juga mencakup untuk laki-laki. Ya, inilah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Cukup sekian penjelasan kita di sore hari ini. Sisa waktu yang ada kita sekarang untuk tanya jawab, dan seperti biasa khusus hari Jumat, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Luqman, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk mengikuti sesi tanya jawab. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Made Ustaz, asal Bali Ustaz. Izin bertanya dan tolong diberikan nasihat Ustaz. Saya pria muslim Ustaz, namun bertunangan dengan wanita yang berbeda agama dan hampir menikah Ustaz. Sempat saya ada keinginan pindah agama Ustaz, tapi sekarang hati saya takut dan gelisah kepada Allah. Pertanyaannya Ustaz, dan mohon nasihatnya, bagaimana seharusnya sikap saya menurut Islam dan supaya tetap istiqomah. Betul, Ustaz.
0: Kenapa saya mendengarnya kurang jelas? Bisa diulang? Ini mungkin agak jauh speakernya. Maaf, bisa diulang sekali lagi Abu Luqman. Saya seorang muslim, terus ada wanita yang gimana?
1: Dari Made asal Bali. Tapi saya pria muslim, bertunangan dengan wanita beda agama Ustaz, bahkan hampir menikah.
0: Bertunangan dengan wanita
1: beda agama.
0: Beda agama, terus
1: saya hampir menikah. Sempat saya merasa pengen pindah agama, namun alhamdulillah hati masih rasa takut dan gelisah kepada Allah Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harusnya saya lakukan dan supaya istiqomah.
0: Barakallahu fiik. Bertunangan dengan wanita beda agama, bahkan sempat mau pindah agama. Alhamdulillah belum, bukan belum, tidak ya. Kalau belum akan. Jangan sampai murtad karena seorang perempuan atau karena dunia. Untuk mencari ridha manusia sampai mengundang kemurkaan Allah itu luar biasa ya. Dahsyatnya azab Allah, besarnya dosa, tercabut barokah dari kehidupannya nanti. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan ya. Jangan sampai murtad. Agama nomor satu. Agama sampai ke akhirat. Kalau urusan dunia, seberapa jauh sih? Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menceritakan beberapa kisah yang pernah terjadi. Orang murtad baik karena perempuan atau karena jabatan atau karena dunia. Salah satunya kisah seorang muadzin. Kalau zaman baheula, muadzin itu naik ke atas di menara, di lantai atas, supaya suaranya, karena waktu itu belum ada speaker, supaya suara terdengar kemana-mana. Setiap muadzan naik. Di pinggir masjid tempat dia azan ada rumah seorang, satu rumah tangga Nasrani. Melihat ada gadis cantik, dia terpesona. Saking terpesonanya, dia akhirnya nembak wanita itu. Apa jawab wanita itu? Agama kita berbeda. Kalau kamu mau melamar saya, masuk dulu agama saya, kita nikah. Demi memenuhi keinginan wanita yang dicintainya, dia mau. Dia murtad. Malamnya mau nikah. Besoknya mau nikah. Tapi murtad dulu. Ketika malam harinya dia naik untuk mengambil sesuatu, dia terjatuh lalu mati. Sebelum pernikahan itu terjadi, murtadnya sudah duluan, nikahnya nggak jadi, rugi dunia akhirat dia. Ya, kisah yang seperti itu banyak diungkit oleh para ulama. Jadi pertahankan agama, karena agama segala-galanya. Untuk agama itulah kita hidup. Agama itulah yang menjamin kebahagiaan kita dunia sampai akhirat, ya. Jadi nasihat saya, bertahan dengan agama. Terus bagaimana pertunangan? Tadi tidak disebutkan agama apa, ya. Kalau dia agamanya Yahudi atau Nasrani, secara fiqih, menurut syariat Islam, seorang laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Pernikahannya sah dan hubungan suami istri nantinya dianggap bukan zina, boleh. Tapi tidak afdol, tidak utama. Karena suami istri berbeda agama, aduh, kebayang. Nanti kalau punya anak, berebut anaknya masuk agama siapa. Dikhawatirkan kita nanti karena besarnya kecintaan ke istri tergoda untuk ikut agama istri demi perdamaian. Murtad, dikhawatirkan begitu. Wanita muslimah banyak yang cantik sama bahkan melebihi wanita yang beda agama juga banyak. Kenapa memilih yang beda agama, yang berisiko merusak agama kita, merusak kehidupan kita sampai di akhirat nanti? Nasihat saya, dahulukan agama. Jangankan menikahi wanita beda agama, menikahi wanita muslimah saja, lihat agamanya taat enggak, layal enggak. Kalau dia matre, dia lalai dari agama, jangan dinikahi. Rasul selesai menyatakan tunkahul marah li arba'in. Dijamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha, fadbar bidatid din taribat ziyadam. Wanita umumnya dinikahi karena empat hal. Karena kecantikan, karena harta, karena kehormatan, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan rugi. Jadi memilih jodoh dari kalangan muslimah pun tidak asal muslimah saja. Enggak semua muslimah soliha. Banyak yang matre, banyak yang fasik, banyak yang munafik, banyak yang zalim. Nah, pilih karena agamanya. Agamanya baik, loyal, taat, pilih karena agamanya. Enggak apa-apa cantik dan kaya juga. Yang penting agamanya baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang bertanya tadi diistiqomahkan oleh Allah dan diberikan jodoh wanita muslimah solihah yang tak kalah cantik dengan wanita pilihannya tadi. Wallahu amin ya rabbal alamin. Silakan lagi.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp terkait dengan berkurban dengan seekor ayam Ustaz. Mohon makna dan penjelasannya Ustaz terkait dengan keutamaan menghadiri sholat Jumat yang bagaikan berkurban dengan seekor ayam. Apakah bermakna juga boleh berkurban dengan seekor ayam Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Berkurban hanya dengan tiga jenis binatang. Yang paling utama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Tak pernah kita dapat kasus orang berkurban dengan ayam. Tapi pembicaraan tentang hukum berkurban dengan ayam ada dibicarakan di kalangan para ulama, dan ada yang membolehkannya berdasarkan hadis Jumatan tadi. Siapa orang yang datang untuk sholat Jumat yang pertama kali orang lain belum datang tuh ke masjid, dia yang paling awal, maka pahalanya sama dengan apabila dia berkurban dengan seekor unta. Yang kedua, sama dengan seekor sapi. Ketiga, kambing. Keempat, ayam. Kelima, telur. Pernah enggak ada orang berkurban dengan telur? Enggak. Dengan ayam aja enggak, ya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama ada yang mengatakan boleh berkurban dengan ayam. Karena disebut seolah-olah dia itu berkurban dengan ayam. Walaupun pada kasusnya enggak pernah terjadi. Konsekuensinya, kalau hadis ini dipakai, berarti boleh juga berkurban dengan telur kalau tidak mampu dengan ayam. Kan gitunya. Apa mungkin? Enggak. Jadi pendapat yang lebih rajih, tidak boleh berkurban dengan ayam atau dengan telur. Kalau sudah tidak mampu dengan kambing, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi mangkana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kelapangan, kemampuan untuk berkurban. Maksudnya berkurban minimal dengan seekor kambing. Kalau enggak seekor kambing enggak mampu, ya tidak usah dengan ayam atau dengan telur, ya. Adapun hadis tadi itu adalah pahala bersedekah. Sama dengan sedekah dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam ada pahala. Bahkan dengan telur pun bersedekah, bahkan dengan sepotong kurma pun bila kemampuannya hanya sampai di sana, itu pun ya ada pahalanya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Abu Luqman, ya silakan.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir kita angkat dari Ibu Diana. Izin bertanya Ustaz, dulu saya mengetahui bahwa almarhum bapak saya memiliki hutang 3 juta Ustaz. Dan saat itu saya belum mampu untuk membayarkannya. Sekarang alhamdulillah saya sudah mampu Ustaz, namun saya sudah hilang kontak dengan teman bapak yang menghutangi itu. Bagaimana cara saya membayar hutang itu agar tidak berat untuk bapak saya? Hatur nuhun Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Kalau kita berhutang ke orang, atau ayah kita atau kita, tapi belum mampu kita bayar. Setelah sekian tahun kita baru punya kemampuan, tapi orangnya sudah gak diketahui lagi. Dicari di Google, di internet, di semua media sosial tidak ketemu. Kalau ada keluarganya, ke keluarganya. Mungkin orang itu sudah mati, ada keluarganya, cari keluarganya. Atau masih ada, tapi enggak ada datanya, hilang sama sekali. Dan kita tidak ingin urusan hutang piutang itu sampai ke akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau betul sudah berusaha keras, tidak ditemukan alamat, identitas, data orang itu, silakan sedekahkan atas nama orang tersebut. Sehingga orang tersebut dapat pahala dari sedekah hartanya yang kita sedekahkan. Kita dapat pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Maka insya Allah kita sudah berlepas diri dari hal itu karena sudah disedekahkan atas nama orang tersebut. Kalau suatu saat bertemu, ketemu nih, kita bilang saja, saya sudah cari Bapak kemana-mana gak ketemu, saya takut keburu mati gitu. Makanya hutang saya ke Bapak dulu, saya sudah sedekahkan atas nama Bapak. Kalau orang itu sudah menyatakan, alhamdulillah sudah beres, lunas, beres. Kalau orang itu tidak ada, itu enggak, itu uang saya. Maka bayar hutangnya dan yang sudah kita sedekahkan menjadi sedekah kita. Insya Allah pahalanya utuh sedekah dari kita. Paling begitu yang bisa kita lakukannya. Ya, ikhwan sekalian, cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita ajukan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyuba radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
0: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
5: Taubat nasuha.
6: Taubat nasuha.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi salat kama amarallah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kajian Islam ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami mengucapkan selamat menyimak.
2: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah hentinya marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam bimbingan ilmu, semua merupakan karunia Allah yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Dengannya kita akan berbahagia dunia dan akhirat. Dengannya kita akan menjadi kekasih Allah, dan dengannya insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para jemaah, majelis kita dari kitab yaitu ensiklopedia larangan terputus beberapa saat, dan mari kita lanjutkan. Saat ini insya Allah kita akan membahas yaitu poin yang ke-36. Kita sebelumnya sudah membahas poin yang ke-35 yaitu larangan perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Ke-36 adalah adamut tanazzuh minal baul, tidak bersuci dari kencing. Ini termasuk juga merupakan dosa-dosa besar. Dulu pernah kita membahas apa di antara tanda bahwa sesuatu merupakan dosa besar. Maka di antaranya adalah adanya al-wa'id, adanya ancaman, baik dunia maupun di akhirat. Adapun orang yang kencing tidak cebok, kencing tidak istinja, ini merupakan dosa besar. Dimasukkan oleh muallif termasuk dosa-dosa besar, termasuk larangan al-kabair, padahal ringan, sepertinya perkara yang remeh. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin yang melakukan yaitu tidak cebok, melakukan membuang air kecil kemudian dia tidak istinja. Ada ancaman Penulis mengatakan wahwa syiarun Nasoro. Kencing tidak cebok merupakan syiarnya orang-orang Nasoro. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan marron Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir wa fi riwayah bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana la yastanzih min al-baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa Nabi pernah melintas melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Benar-benar la yu'adzaban, benar-benar sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan perkara berat. Dalam riwayat bukan perkara besar, tapi itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara mereka adalah tidak bersuci, tidak cebok dari kencingnya. Dan yang terakhir, yang akhir, yang lainnya adalah kesana kemari berjalan dalam rangka mengadu domba manusia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kencing tidak istinja merupakan perkara yang diancam bagi pelakunya, yaitu dengan siksa kubur. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah daun korma, lalu beliau patahkan dan beliau tancapkan pada masing-masing kuburan tersebut dengan mengatakan, ya semoga diringankan sisa kubur ini selama masih belum kering kedua pelepah daun korma tersebut. Dari hadis ini, ya yang bisa kita ambil faedahnya adalah apa? Isbat azabil qabr. Penetapan adanya azab kubur. Dan ini merupakan salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya azabul qabr, ya, dan nikmat kubur. Karena sebagian manusia menafikan adanya sisa kubur, menolak adanya sisa kubur. Hadis ini salah satunya menunjukkan bahwa ada azab kubur. Dan di antara yang mendapatkan ancaman azabul qabr adalah orang kencing tidak cebok. Terkadang seseorang, ya, bangun tidur di tengah malam karena harus, ya, buang air kecil. Lantas dia pergi tertatih-tatih ke dalam ke kamar kecil, kadang juga tidak baca doa masuk kamar kecil, kadang kaki kanan yang dahulukan, ya, lalu kencing sembarangan. Tidak disiram juga, apalagi juga cebok. Siram aja tidak. Ini bukan adab Islam. Nanti kita akan bahas masalah istinja ini. Penulis mengatakan wama yu'adzaban fi kabir, keduanya tidak disiksa karena perkara berat, perkara besar. Maknanya maknahu annahuma lam yu'adzaba fi amrin kana yakbur alaihima aw yashukku fi'luhu. Maknanya keduanya tidaklah diadab disebabkan perkara besar bagi keduanya atau berat bagi keduanya. Lau arada an yaf'alah, seandainya keduanya mau melakukannya, yaitu orang yang kencing tidak cebok dan suka adu domba. Wa huwa tanazzuh minal baul wartalku namimah, seandainya keduanya mau meninggalkan, artinya tidak melakukan cebok, tidak kencing tidak cebok dan juga tidak melakukan namimah adu domba, maka tidaklah keduanya disiksa di alam kubur. Walladzi la yataharrazu minal baul fi badanihi wa thiyabihi yakunu najasan. Dan orang yang tidak mau menjaga dirinya, badan maupun pakaiannya dari kencing, maka pakaian tersebut bisa menjadi najis. Ya. Sementara apa? Wallah subhanahu wa ta'ala yakul wa thiyabaka fatahhir. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun pakaianmu sucikanlah. Kita tahu bahwa di antara syarat sahnya salat yaitu apa? Bersihnya pakaian dan tempat salat dari najis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan para sahabat, beliau melepaskan sendalnya dan para sahabat pun mengikutinya. Setelah beliau selesai sholat, Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan sandal? Apa jawaban mereka? Karena kami melihat engkau melepas sandal ya Rasul. Faedah besar yang bisa kita ambil apa? Begitu patuhnya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Ketika Nabi melepas sandal di tengah sholat, para sahabat pun juga melepaskannya. Ketika ditanya kenapa kalian melepaskannya, karena kami melihat engkau melepas sandal. Nabi menjawab, apa kata beliau? Karena malaikat Jibril memberitahu aku, di bawah sandalku ada najis, ada kotoran, sehingga aku lepas. Maknanya ketika di tengah sholat kita ada najis, barangkali di topi atau di tempat kita, bisa kita lepasnya. Tapi yang sulit kalau ketika harus terbuka auratnya, ketika tahu di tengah sholat. Menunjukkan apa? Tidak bolehnya najis bersama dengan badan kita atau pakaian kita ketika kita melakukan, menjalankan ibadah yaitu sholat. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak khusus untuk Nabi. Kalau ada khusus, mesti ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, wasiyabaka fatohhir, adapun pakaianmu wahai Muhammad, fatohhir, maka sucikanlah, bersihkanlah. Ya. Wa adamu tanazzuh minal bauli yashmalu man yaqumu min hajatihi bi sur'atin qabla an yanqati'a bauluhu fatabqa qataratun talawwithu ba'da thiyabih. Adapun tidak bersuci dari buang air kecil meliputi juga orang-orang yang sedang melakukan atau membuang hajat ya dengan terburu-buru, dengan cepat sebelum dia kencing selesai. Nah, itu. Ini hati-hati. Karena apa? Ketika kita buang air kecil belum selesai semuanya, ya, kemungkinan besar, ihtimal kabir, kemungkinan besar apa? Masih ada sisa-sisa kencing yang bisa keluar setetes, dua tetes atau tiga tetes. Dan itu najis. Ya. Sehingga apa? Mengenai baju kita atau celana dalam kita atau celana kita atau sarung kita. Au an yatrukal istinja'a awil istijmaro au yuhmilu fihima au yuhmila fihima, atau dia tidak mau istinja memang. Ya, atau istijmar. Istinja dengan air, istijmar dengan batu. Nanti kita jelaskan beberapa poin dalam perkara ini. Wa min aktsar suwarin adamut tanazzuh wa adamul istitar minal baul intisharon fi asrinal hadir. Dan paling banyak ya kegiatan atau aktivitas atau keadaan ya orang-orang yang tidak mau istinja, tidak mau bersuci ya, dan tidak mau melindungi dirinya istitar dari orang banyak, karena di dalam riwayat yang lain yaitu la yastatir minal baul, tidak mau menyembunyikan dirinya dari orang ketika kencing ya, kencing depan umum. Ada masya Allah depan umum tidak malu-malu, kadang buka mobil, cuman mobil sebagai tutup sudah cur, setelah itu pasang celana lagi, masuk mobil lagi. Padahal ada aqua kan ya. Dia untuk perutnya, untuk kehausan dia sediakan, dan dia tidak tahan dengan haus. Tapi kenapa? Kok tidak mau cebok dari kencingnya? Saya yakin ya, dan kita husnudzon karena tidak paham, karena tidak tahu. Dan setelah kita tahu, maka wajib bagi kita untuk memperhatikannya. Dan dosa bagi mereka yang sudah tahu apabila tidak mau cebok dari kencingnya, apapun alasannya, kecuali memang tidak mungkin pakai air atau tidak ada air. Dan yang paling banyak ya beredar di masyarakat ya, tidak cebok dan juga kencing terbuka, tidak nutup diri, seperti yang kita lihat pada sekarang ini, yaitu apa? Anna ba'dal marahid fiha amakinu liqada'il hajah ya, musbitatun fil judron wa makshufatun yakifu amamaha asyhas fayabulu amaman nas duna haya. Sebagian toilet-toilet umum ya, di mana ada tempat-tempat kencing biasanya terbuka, dan ini juga di masjid ya.
3: Iya tidak Pak Ikhwan?
2: Di masjid terbuka, kadang-kadang saling ngelirik satu sama lainnya. Ya, kemudian langsung buka celana. Apalagi kalau pakai sarung, subhanallah dibuka pantatnya kelihatan. Dan ini haram. Kelihatan auratnya, kencing depan umum. Ya. Haram berapa kali? Ya. Kemudian apa? Tempat yang terbuka di tembok-tembok ada tempat untuk kencing, apa namanya itu? Dan terbuka, lalu dia berdiri di depannya seorang kencing di depan orang banyak, duna haya tanpa malu-malu. Ya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia apa? Kalau kamu tidak punya malu sak karepmu gitu. Ya, silakan berbuat semaumu. Ya. Fasna ma syi'ta. Kencing di depan umum, terbuka. Ya. Melakukan dosa-dosa di depan umum terbuka. Dan rasa malu para jamaah bagian dari iman. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, afdhaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman ada 60 atau 70 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari iman. Maka hendaklah malu kelihatan pantatnya. Hendaklah malu, jangankan pantat para jemaah. Paha kelihatan seharusnya malu. Ya, sudah pahanya banyak korengnya. Ya. Tidak malu. Coba perhatikan para jemaah, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Utsman datang kepada beliau, langsung beliau singkapkan, buka paha, tutup pahanya, mengatakan apa? Malu pada Utsman. Bagaimana tidak malu pada Utsman, sementara malaikat malu kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam sebuah hadis, al-fakhdhu aurah. Nabi bersabda, paha itu adalah aurat. Antum silahkan olahraga, main bola, jogging, tapi tolong pahanya ditutup pakai celana yang panjang dan jangan yang ketat. Ya, karena itu aurat. Ya, dan kita harus malu. Malu. Semuanya kelihatan, nampak bentuk-bentuknya, lekuk badannya, bahkan bentuk ya, bentuk kemaluannya. Ya, makanya dinamakan kemaluan, harus malu. Dinamakan kemaluan, kenapa? Ya malu, sementara orang banyak yang tidak malu. Kemudian apa kata beliau? Thumma yarfa'u libasahu. Lalu dia mengangkat pakaiannya, pakai sarung, ya, diangkat atau pakai jubah, atau pakai celana dipelorot. Wa yalbasuhu ala najasah duna istinja. Kemudian dia pakai di atas najis tanpa dia cebok. Aw istijmar, tanpa dia bersuci dari batu. Wa bihadza yakunu qad jamaa amrayni, dengan demikian dia telah mengumpulkan dua perkara. Kullu minhuma akbah minal akhar, masing-masing dari keduanya lebih buruk. Al awwal annahu lam yastanzih minal baul, pertama, perkara pertama yang ia kumpulkan tidak cebok dari kencing, ya, au yatanadzaf, tidak bersuci. Ya, wasani annahu lam yahfad auratahu. Yang kedua dia tidak menjaga auratnya. Oleh karena itu, mari ikuti beberapa perkara, ada 5 poin yang akan saya bahas. Ya. Poin yang pertama tadi sudah antum dengarkan, apa akibat orang tidak cebok karena kencing, yaitu siksa kubur. Ya, karena adanya siksa kubur, ancaman menunjukkan bahwa kencing tidak cebok merupakan dosa besar. Ya. Kemudian yang berikutnya pembahasan adalah makna al-istinja. Ya. Pembahasan kedua makna al-istinja. Yang tadi pertama adalah akibat tidak cebok. Yang ketiga hukum, hukmul istinja, hukum istinja. Yang keempat bima yakunu al-istinja, dengan apa kita istinja. Yang keempat al-adab fil istinja, etika dalam istinja. Yang kelima, al-adab fi qada'il hajah, etika dalam membuang hajat. Mari kita ikuti yang kedua, yaitu makna istinja. Ya. Istinja yaitu dari istif'al min najautus syajarah ay qata'tuha. Ya. Istinja dari kata najautus syajarah ay qata'tuha, yaitu aku memotong pohon. Ya. Seakan-akan orang yang istinja itu memutus atau memotong, ya, al-adha anhu, memotong kotoran yang melengket padanya. Sehingga dikatakan istinja. Najautus, jadi kata-kata najautus syajarah ay qata'tuha. Ya. Seakan-akan orang yang istinja itu memotong pohon, rantingnya di pohon atau ditebang. Maka di sini, ya, orang yang memotong atau melepas atau berlepas diri dari kotoran yang melengket padanya, dari najis yang melengket padanya, maka itu namanya istinja, ya, secara bahasa. Secara istilah adalah apa? Izalatu ma kharaja minas sabilain al-qubul wa dubur bima au hajar au warokin wa nahwiha. Secara istilah, makna istinja adalah menghilangkan, ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan air atau batu atau kertas dan yang semisalnya. Secara istilah, ya, meskipun nanti ada khilaf para ulama, berbeda pendapat, ya, seperti pendapatnya Abu Imam Malik, istinja itu harus dengan air saja, tidak boleh yang lain. Tapi di sini penulis, ya, menunjukkan bahwa menghilangkan najis itu tidak hanya dengan air, ya, bisa juga dengan batu. Batu ada dalilnya, dengan warok, ya, dengan kertas atau dengan daun juga boleh, dengan batu, ya, juga boleh. Kemudian hukumnya adalah wajib. Apa hukum istinja? Wajib. Ya. Kalau wajib, kalau meninggalkan berdosa. Dan ancamannya tidak main-main. Ancamannya siksa kubur, ya, siksa kubur, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba hadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu." Ya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini hasan. Apabila seorang di antara kalian, ya, pergi, yaitu buang air, hendaklah dia bersuci dengan 3 batu, sesungguhnya itu sudah mencukupi, ya. Kemudian juga Nabi bersabda, la yastanja hadukum biduni thalathati ahjar, dan tidaklah seorang di antara kalian dikatakan istinja, ya, kurang dari 3 batu. Jadi harus 3 batu. 3 batu. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau buang air, ya, buang hajat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang kepada beliau, ya. Minta Nabi agar mengambilkan batu, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amaroni an ati yahu bi thalathati ahjar fawajadtu hajarain waltamastu thalitha falam ajituhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha alhajarain wa alqa arrawsah wa qala hadza riksun. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air, ya, maknanya mendatangi tempat untuk buang hajat. Lalu beliau menyuruh aku agar aku membawa 3 batu. Ya. Bi thalathati ahjar, perhatikan 3 batu. Ya, sementara orang sebagian memahami 1 batu enggak apa-apa asalkan pojok 1, pojok 2, pojok 3. Ya. 3 batu. Zahirnya bi thalathati ahjar. Kemudian kata beliau, aku dapatkan 2 batu. Lalu aku cari yang ketiga, enggak dapat kecuali rausah. Rausa itu kotoran himar, kotoran keledai. Ya.
3: Lalu aku bawa dua batu dengan kotoran keledai. Apa kata beliau? Kata Abdul Mas'ud, Nabi kemudian mengambil dua batu dan membuang kotoran himar ini yang sudah kering, ya. Kan kalau ada kotoran himar, ya, apa kotoran sapi kering kan keras, Pak, ya. Ini kotoran himar. Buang yang kotoran himar, dua batu diambil dan mengatakan hadza riksun, ya, yang kotoran himar ini adalah najis. Karena himar, keledai, keledai kampung, ya, itu tidak boleh dimakan dagingnya. Maka kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya hukumnya apa? Najis. Ya. Hukumnya najis. Ini yang kedua. Jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan falyastatib. Lam di sini lamul amr, falyastatib. Maka hendaklah dia bersih diri. Cebok, ya, atau beristijmar dengan tiga batu. Lam, lam perintah, lamul amr, wal amru yufidul wujub. Oleh karena itu hukum beristinja adalah wajib. Adalah wajib, ya. Jumhur mengatakan adalah wajib, ya. Kemudian yang ketiga, dengan apa istinja itu terjadi, ya. Pertama, dengan bisa dengan batu, ya, atau segala sesuatu dari benda keras yang bisa mengangkat najis. Batu atau kayu atau besi, ya. Tapi kalau aspal hati-hati, ya, bisa bisa luka, ya. Jadi pelan-pelan, ya. Batu atau yang lainnya, ya, yang semisalnya yang bisa mengangkat najis yang tidak diharamkan, ya. Seperti yang sudah kita dengarkan hadis yang pertama tadi, idza dhahaba hadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu, ya. Akhrajahu Abu Daud dan yang lainnya. Apabila seorang di antara kalian, ya, buang air besar, maka hendaklah dia melepaskan dari kotoran tersebut, yaitu membersihkan dirinya dengan tiga batu, sesungguhnya itu sudah mencukupi, ya, dan tidak boleh dengan kurang dari dua batu. Bagaimana hadis Salman, ya, Nabi menjelaskan beliau, Salman Al-Farisi mengatakan, laqad nahana an nastaqbil al-qibla li ghaid aw baul awis au nastanji bil yamin au an nastanji bi aqal min thalathati ahjar au an nastanjia bi raji'in au azmin, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ada An-Nasa'i dan yang lainnya. Salman mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami, ya, menghadap kiblat ketika buang air, ya, atau kencing menghadap kiblat. Sehingga di sini tidak ada membelakangi kiblat. Sehingga sebagian ulama kalau membelakangi boleh, ya. Nanti kita jelaskan juga bagaimana itu etika dalam kita buang hajat. Atau kita istinja dengan tangan kanan, atau istinja dengan kurang dari tiga batu, atau istinja dengan, yaitu dengan kotoran atau dengan tulang, ya. Tulang tidak, tidak boleh. Tulang tidak boleh, para jemaah. Ya, tulang, karena tulang itu apa? Makanan jin, ya. La tastanju birrauth wala bil idzam fa innahu zada ikhwanikum minal jin, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Ya, janganlah kalian, ya, istinja dengan ar-rauth, yaitu kotoran himar, dan juga jangan dengan tulang, karena tulang merupakan bekal atau makanan saudara kalian dari bangsa jin. Hadis ulama Muslim, ya, dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa kita tidak boleh istijmar dengan kurang dari dua batu. Dan amat sangat mungkin yang namanya bersuci dengan batu itu. Kalau antum mengatakan, buat apa batu, air ada. Nah, sekarang kemarau, di sebagian tempat sudah enggak ada hujan dan surut air. Kalau kita berada pada tempat seperti itu, ya istinja atau tidak? Istinja yang istijmar, ada batu, air tidak ada. Apakah kita tidak cebok karena tidak ada air? Kalau orang enggak ngerti, ya mungkin enggak cebok, langsung aja. Langsung saja dia pakai celananya. Karena menurut dia, ya enggak seberapa, kecil, tipis, digosek-gosek dengan celana sudah habis. Ya, sudah kering. Tapi celananya bersama dengan dia najis. Nah, ini tentu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau orang tidak punya ilmu, tidak mengerti, maka tentu dia pasti tidak akan melakukan istinja, tidak istijmar. Ya. Padahal bisa dengan batu, para jemaah. Ya, namun kalau dengan batu harus apa? Harus 3 batu. Bisalah sati ahjar. Ada pendapat juga mengatakan batu satu, ya asal ujungnya beda-beda. Ini 3 batu. Ya, 1 batu, 2 batu, 3 batu. Ya. Ini dengan batu, ya. Yang kedua, istinja bisa dengan air. Ya, tentu dengan air lebih utama. Menggabung keduanya lebih utama juga. Air dibanding batu, lebih utama air. Menggabung antara batu dengan air, lebih utama. Ya. Dan Nabi SAW, ya, beliau istinja dengan air juga. Bagaimana hadis Anas? Hadis Anas, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulam nahwa idawah min ma, ya, wa ana zah fa istanji bil ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kamar kecil al-khala. Al-khala itu sekarang bisa diartikan toilet, tapi kalau dulu al-khala dikata khala yakhlu. Khala itu sepi, enggak ada orang, khala. Ya, sehingga kalau kita buang air di tempat yang khola, yang sepi, enggak ada orang. Jangan tempat terbuka. Nah, berarti kalau di masjid-masjid bukan khola. Karena rame. Di belakangnya ngintip nunggu sambil ya kita juga malu itu. Ya. Kecuali ada penutupnya, ya, penutupnya. Nah, ini ikhwan, ya. Ini perlu diketahui, ya, bahwa al-khola itu dari kata khola yakhlu. Khola yakhlu sepi, kosong, ya. Sehingga kalau kita mau kencing di tempat yang terbuka, tidak ada toilet umum, cari tempat yang sepi, yang kosong. Nanti ada adab-adabnya, kapan kita boleh, di mana yang tidak boleh, ya. Ini mungkin tidak selesai pada malam ini, ya. Bisa kita lanjut ba'da isya, biasanya kita lanjut sampai jam 8 kalau memang dilanjutkan. Kemudian para jemaah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ahlu Quba, ya, ahlu Quba. Quba itu adalah tempat yang berada di kota Madinah. Ada di situ masjid namanya Masjid Quba. Ya. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ahlu Quba itu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat 108, ya, dengan firman Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu. Di Quba itu ada orang-orang yang mereka itu senang dan suka bersuci, ya. Kenapa? Karena mereka istinja dengan air. Maka di sini menunjukkan bahwa istinja dengan air itu, ya, lebih utama. Dan seandainya digabung antara batu dengan air, lebih utama lagi, ya. Bersinja istinja dengan air dipuji oleh Allah orang-orang Quba, sehingga dikatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu. Di situ ada orang-orang yang senang bersuci, yaitu bersuci dengan air, ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, istinja itu dilakukan ketika kita tadi dikatakan keluarnya sesuatu dari dua jalan, dubur dan kubul, ya, depan dan belakang. Ada yang keluar dari belakang berupa angin, tidak perlu istinja, ya. Sebagian orang, ya, itu kalau buang angin itu dia cebok. Dan kalau mau wudu dia cebok, maka tidak ada, tidak ada ketentuan dalam syariat, ya, bahwa kita ketika wudu cebok dulu, tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang membiarkan najis bersama dia, kencing bersama dia, harus segera dibersihkan sehingga ketika mau sholat dia dalam keadaan suci. Lebih-lebih kalau memang dia sengaja tidak cebok, sudah tadi ada ancamannya. Kemudian yang keempat atau yang kelima, adab atau etika dalam istinja. Yang pertama yaitu apa? Allah yastanji biyaminih, jangan istinja dengan tangan kanannya, berarti dengan tangan kiri. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yumsikunna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, wa la yatamassah minal khala' biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Janganlah ya seorang di antara kalian yaitu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Dan jangan ya menggosok-gosokkan dengan tangan kanannya ya di toilet, dan jangan bernapas di gelas atau di bejana ketika minum. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti di sini lamul amr, lamun nahi, larangan. Berarti tidak boleh kita cebok dengan tangan kanan. Tidak boleh kita pegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Iya. Dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Pertanyaan ya. Baru saja tangan kiri pegang balsam dan dia kebelet kencing. Kira-kira bagaimana? Mau mencuci tangan dengan sabun ini sudah enggak kuat. Iya. Kemudian mau kencing tangan kirinya pegang balsam. Apa yang harus dilakukan? Ya. Ya tentunya dalam keadaan seperti itu ya, kalau dia lakukan dengan tangan kiri bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ya. Maka dalam keadaan begitu ya, kalau memang dia bisa berusaha membersihkan tangannya, mungkin tidak ada sabun ya, sementara ini tangan sudah belepotan dengan balsam panas, dengan apa yang bisa membuat panas tangan, sunscreen atau yang lainnya. Ya, dia mau bersihkan tidak mungkin ya. Maka kalau memang keadaannya darurat seperti itu, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat tentu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, an la yamussal fard biyaminih, tidak boleh ya memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya, tidak boleh megang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini yang kedua, ya. Hadisnya tadi sudah. Hadis yang pertama hadis Abu Qatadah yang kuat Imam Bukhari. Kemudian juga hadis Salman yang sudah kita dengarkan tadi, aunastanji bi aimanina. Dilarang, kami dilarang oleh Rasulullah istinja dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, an yadulluka yadahu bil ardi, hendaklah menggosok-gosokkan tangannya di atas tanah ba'dal istinja, au yaghsilaha bisabun wa nahwi, atau mencuci dengan sabun dan yang lain. Maka kita misalkan habis istinja ya, bisa kita bersihkan tangan kita, atau kalau mau bisa kita gosok-gosokkan. Nah, kalau lantainya juga pesing juga enggak mungkin digosok-gosokan di atas lantai. Ya. Yang penting sudah suci. Tapi kalau kita memungkinkan melakukan itu karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya apa ikhwan, tentu kita mendapatkan keutamaan dalam apa? Dalam bertoladan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atal khala'a, ya, ataituhu bima'in fi turin aw rikwa fastanja thumma masaha yadahu 'alal ardi akhrajahu Ibnu Majah wan Nasa'i hasan li ghairi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi ini menunjukkan al muwadhabah, senantiasa terus-menerus seperti itu. Kalau mendatangi al khala, kalau sekarang toilet namanya, al khala itu tempat untuk buang hajat yang sepi dari orang, lalu aku datang bawa air, ya. Air ember kecil, ya. Lalu beliau istinja, kemudian setelah itu menggosok-gosokkan tangannya di atas tanah. Ya, di atas tanah. Maka itu di antara adabnya, ya. Dan ini ya tentu sunnah karena tujuannya adalah hanya membersihkan tangan dari najis. Kalau yakin sudah bersih, kalau tidak ya tidak berdosa. Tapi kalau yang pegang kemaluan dengan tangan kanan itu larangan, ya. Dan larangan kalau mutlak tidak ada apa muqayyad dengan yang lain, ya, an-nahyu al-mutlaq yufidu at-tahrim. Kalau larangan menunjukkan haram, menunjukkan tidak boleh, ya, kecuali ada qorinah, ada indikator yang memalingkan dari hukum asal larangan, ya. Al-aslu fin nahi litahrim, hukum asal larangan adalah haram. Al-aslu fil amri al-wujub, hukum asal perintah wajib, ya. Selama tidak ada qorinah, tidak ada indikator yang memalingkan dari hukum asalnya. Ya seperti sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa. Salat kalian dua rakaat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib. Sallu perintah. Tapi ada qorinahnya, liman syaa bagi yang mau. Maknanya, mafhumnya kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Berarti perintah, berarti apa? Perintah ini bukan wajib. Ya. Maka hukum asal al aslu fil amr lil wujub, hukum asal perintah wajib. Al aslu fil nahi li tahrim, hukum asal larangan haram, ya. Demikian ikhwan. Demikian juga dalam hadis Maimunah, ya, bahwa Nabi SAW beliau menuangkan air di farjinya, yaitu di kemaluan beliau yang mulia, kemudian membersihkan dengan tangan kiri, kemudian tangan kirinya di usap-usapkan di atas tanah, ya. Yang keempat, an yanduha farjahu wa sarawilahu bil ma' ba'dal baul lidaf'il waswas, yaitu memercikan air, ya, di atas kemaluannya atau celananya dengan air setelah kencing untuk menghilangkan waswas, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tawaddo'a marrotan faradoha farjahu, wudu, ya, sekali kemudian beliau memercikan air di atas kemaluannya. Allahu a'lam bishawab, ya. Sebab masalah najis dan tidak ini, kita kalau kita lihat, kalau kita ragu, ya, mana yang kita pegang, ya, ada najisnya atau tidak, kita ragu. Habis kencing kita ragu, ini kayaknya kok masih ada. Yang kita pegang ada najisnya atau tidak, ya? Apa yang antum pegang? Karena hadisnya mengatakan, ya, Nabi wudu setelah itu memercikan air di atas kemaluan. Jadi kalau kita habis kencing, apa yang kita pegang kalau kita ragu apakah masih ada kencing atau tidak, ya? Yang kita pegang apa? Adanya bekas kencing, karena baru saja kita kencing, yaitu al-aslu, ya, apa? Al-aslu adanya najis. Hukum asalnya adanya najis. Lalu ragu apakah najis hilang semua atau masih ada. Itu yang ragu. Maka al-yakin la yazulu bish bisak. Yang yakin ada najisnya, ya. Yang ragu apakah najis sudah hilang semua. Oleh karena itu, ya, untuk menghilangkan keraguan tersebut, yaitu was-was, dipercikin air, ya. Demikian ikhwan, insyaallah kita akan lanjutkan, ya, ba'da isya, yaitu diantara adab-adab dalam membuang hajat. Wallahu a'lam bissawab. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah Anda di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
5: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
7: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
10: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
11: Ba idza jaa ajaluhum.
12: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
11: Ba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
13: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
14: Kullu nafsin.
15: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
16: Enggak yakin kalau dia akan mati.
17: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
16: Semua mati.

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
6: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku."
0: Wa

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: sayang.
1: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
0: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khala.

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.
1: Wadz

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

0: yang...
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Oh.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

0: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?
0: Wayang.

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

0: ada.
1: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: La yushrikuna bi syai'.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
3: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
4: yang maha pencipta,
2: maha pengatur,
4: maha berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
4: disamakan dengan
2: makhluk.

0: بالله
1: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: Man kana yarju liqa rabbihi falyamal

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: منهما السدس.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Dari studio Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Dan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat ke nomor 0218236543. 0218236543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak pemaparan dan penjelasan dari pembahasan kitab Syarah Akidah Tahawiyah berikut bersama Ustadz Ahmad Faiz Hafidzahullah Ta'ala kepada Ustadz yang telah terhubung. Di kesempatan malam hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Radio Roja dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa lanjut membahas perkara-perkara yang terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui syarah ringkas yang disyarah oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan pembahasan berikutnya adalah perkataan Al-Imam At-Tahawi yang di sini diberi nomor yang ke-140 dan nomor-nomor berikutnya insyaallah. Beliau rahimahullah mengatakan wal imanu wahidun wa ahluhu fihi sawa. Ini lanjut dari apa yang dikatakan oleh beliau sebelumnya terkait dengan masalah iman, yang ini perkataan yang dinyatakan salah oleh para ulama. Kata beliau bahwa iman itu satu dan orang-orang yang beriman itu sama dalam masalah iman ini. Jadi kata beliau iman itu satu dan orang yang beriman sama dalam hal keimanan. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hadza ghalat. Dan begitulah yang dinyatakan oleh para ulama bahwa iman itu bukan satu. Iman itu berbeda-beda. Orang yang beriman juga berbeda-beda keimanannya. Maka beliau hafizahullah Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah mengatakan hadza ghalat. Ini salah. Li'annal iman laisa wahidan. Karena iman itu bukan satu. Walaisa ahluhu sawa'a. Dan orang yang beriman juga tidak sama. Orang yang beriman, keimanannya antara satu orang dengan orang lain tidak sama. Bal al-imanu yatafadhal. Bahkan keimanan itu bertingkat-tingkat. Wa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Illa indal murji'ah, kecuali menurut murji'ah. Oleh karena itu ulama menjelaskan bahwa akidahnya pernyataan Abu Hanifah dan juga Imam Tahawi, ini pernyataan tentang iman adalah pernyataan yang merupakan mazhab murji'ah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wa tasdiqu bil qalbi laysa an-nasu fihi sawa'a. Kepercayaan hati, keimanan yang ada dalam hati manusia tidak sama mengenai keimanan ini. Falaisa imanu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu kaimanil fasiq minal muslimin. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah sama dengan keimanan orang muslim yang fasik. Li'anna al-fasiq minal muslimin imanuhu dha'if jiddan. Karena orang yang fasik di antara kaum muslimin itu imannya lemah sekali. Jadi tidak mungkin akan sama iman. Sesuatu yang mengakar di dalam hati berupa keyakinan itu akan sama antara orang fasik dengan Abu Bakar. Sedangkan imannya para sahabat saja berbeda-beda. Apalagi orang fasik. Dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa imanu Abi Bakrin As-Siddiq ya'dilu imanal ummati kulliha. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu setara dengan keimanan umat Islam seluruhnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kunna nukhayyir bainan nas fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyir Abu Bakr thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kunna nukhayyir, kami dulu membanding-bandingkan mana orang yang paling baik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami nyatakan yang paling baik adalah Abu Bakar. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini seperti disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3655. Dalam riwayat Al-Bukhari lafaz yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada thumma Umar thumma Utsman thumma natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Ini dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3697. Kami pada zaman Nabi SAW tidak bisa membandingkan keimanan Abu Bakar dengan siapapun. Setelah itu disusul oleh Umar dan kemudian Utsman. Umar kemudian Utsman. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain kami tinggalkan. Kami tidak menyatakan bahwa yang satu lebih utama dari yang lain selain yang tiga orang sahabat ini. Ini menunjukkan bahwa tingkat keimanan orang itu berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa an Muhammad. Lah kemudian menurut kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah, berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa an Muhammad ibn al-Hanafiyah qal, dari Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah Muhammad ibn Ali, dari ibu yang bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Maka Muhammad ini dinisbatkan kepada al-Hanafiyah, ibn al-Hanafiyah. Sesungguhnya beliau adalah putra dari Ali bin Abi Thalib, tapi ibunya adalah Khawlah bintu Ja'far al-Hanafiyah, maka beliau dinisbatkan kepada al-Hanafiyah untuk membedakan antara al-Hasan dengan Husain yang dari Fatimah. Qal Muhammad ibnu Ali atau dikenal dengan ibnu al-Hanafiyah mengatakan qultu li abi, saya berkata kepada ayah saya Ali bin Abi Thalib, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah SAW. Siapakah orang yang terbaik sesudah Rasulullah SAW? Qal Abu Bakrin. Beliau Ali bin Abi Thalib menjawab Abu Bakar. Thumma man? Qala Umar. Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Umar. Wa khasyitu ayyakula Uthman. Dan saya khawatir beliau, ayah saya, Ali bin Abi Thalib, akan mengatakan berikutnya adalah Uthman. Qultu. Lalu saya berkata, Thumma anta. Kemudian engkau. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya, kata Ali bin Abi Thalib kepada putranya Muhammad, bukanlah saya melainkan hanya seorang di antara kaum muslimin. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3671. Ini karena tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, padahal beliau adalah orang yang terbaik sesudah Uthman, karena peristiwa ini terjadi sesudah terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu. Maka orang yang terbaik sesudah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi beliau mengatakan, ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya hanyalah seorang di antara kaum muslimin. Lah, kebaikan ini ditentukan oleh keimanan seseorang. Jadi seseorang imannya tidak sama. Iman itu bukan sesuatu yang satu, tapi berbeda-beda antara satu dengan orang yang lain. Tingkat-tingkatnya juga berbeda. Falaisan nasu fi aslihi sawa. Maka orang tidaklah pada asalnya itu sama. Asal diri seseorang itu tidak sama. Hada min nahiyah aslihi. Ini dilihat dari sisi asal manusia. Dari sisi asal manusia itu tidak sama antara satu dengan orang yang lain. Maksudnya kebaikannya, keimanannya. Bukan dari sisi fisik, tapi dari sisi kebaikan seseorang. Kadzalika min nahiyatil amal. Begitu juga dari sisi amal. Aslinya manusia tidak sama antara satu dengan orang lain. Ada orang yang baik, ada yang sedang, ada yang sangat baik, ada yang kurang baik. Dan bahkan ada yang tidak baik sama sekali. Itu dari sisi asalnya. Demikian juga dari sisi amal. Dari sisi amal perbuatannya, annasu yatafadaluna fil amal. Orang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat keutamaannya. Dilihat dari sisi amal. Minhum, di antara mereka, kama qala Allah Ta'ala, kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fatir ayat 32. Ayat 32, thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang zalim linafsih. Ada yang zalim terhadap dirinya. Maksudnya zalim adalah hadza al-asi alladhi ma'siyatuhu duna syirki. Yaitu orang yang maksiat. Hadza al-asi, orang maksiat ini. Alladhi ma'siyatuhu duna syirk, yang maksiatnya belum sampai kepada peringkat syirik. Fa innahu zalimun bi nafsihi, maka orang ini, orang yang maksiat ini, yang maksiatnya tidak sampai ke derajat syirik, maka dia adalah yang disebut zalim pada dirinya sendiri dalam ayat ini. Li'annahu mu'arrid nafsin lil khatar. Li'annahu mu'arrid nafsin lil khatar, karena dia menyorongkan dirinya kepada bahaya. Karena kemaksiatan itu baridul kufr. Kemaksiatan itu posnya kekufuran. Jalan menuju kepada kekufuran. Dia belum merupakan, belum sampai kepada tingkat syirik. Belum sampai tingkat kafir. Tapi dia sudah mendorong dirinya menuju sesuatu yang berbahaya. Ini golongan yang pertama, yang paling rendah. Di antara kaum muslimin. Pembicaraannya di antara kaum muslimin. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang tengah-tengah. wa huwa alladhi ya'malul wajibat wa yatajannab al muharramat, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tapi dia menjauh dari perkara-perkara haram. Dia mengamalkan kewajiban, menjauh dari perkara-perkara haram tapi pas-pasan. Maksudnya asal wajib dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan. Ini adalah golongan muqtasid, golongan yang tengah-tengah. Terus golongan yang tertinggi yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 32, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin dari Allah. Wa hadha huwa alladhi ya'malul wajibat wal mustahabbat, inilah orang yang melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang disunahkan, yang dianjurkan. Wa yatrukul muharramat, dia tinggalkan perkara-perkara yang haram. Wal makruhat, dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang tidak sampai pada derajat haram. Juga wa ba'dhal mubahat min babil ihtiyat, dan meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah. Meninggalkan sebagian dari perkara yang mubah sebagai langkah pencegahan supaya tidak terjerumus dalam hal yang haram. Karena ada beberapa hal yang mubah yang tidak haram tapi tidak juga merupakan anjuran, dia merupakan perkara yang boleh dilaksanakan, cuma kalau dilaksanakan bisa melalaikan. Lah ini sabiqun bil khairat, orang yang berlomba dengan kebaikan itu berusaha meninggalkan sebagian perkara mubah min babil ihtiyat, sebagai langkah pencegahan supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Jadi kesimpulannya, fal ummatu laysat sawa'a, maka umat tidak sama derajatnya, derajat keimanannya. Fasarat thalathat tawa'if, maka umat itu terbagi menjadi tiga golongan berdasarkan surah Fatir ayat 32. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, yaitu ahli maksiat yang tidak sampai kepada peringkat syirik. Yang kedua, golongan yang tengah-tengah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan perkara haram. Wa minha as-sabiq bil khairat, orang yang berlomba dengan kebaikan. Di mana ada kebaikan dia kejar, maka yang wajib dia laksanakan, yang sunnah pun dia berusaha untuk laksanakan sebagai penyempurna. Yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan. Kemudian perkara mubah sebagiannya tinggalkan supaya tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Fadalla ala annal imana mutafadilun, maka ini sebagai bukti bahwa iman itu bertingkat-tingkat, tidak sama tingkatnya antara satu orang dengan orang yang lain. Dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Begitu yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Jadi apa yang beliau katakan tentang iman itu salah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, pada pembahasan yang ke-141, Al-Imam At-Tahawi mengatakan wattafadulu bainahum bil khasyati wattuqa wa mukhalafatil ahwa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil ula. At-tafadul bainahum, kata Imam Tahawi, perbedaan yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya adalah dengan khasyah, dengan takut kepada Allah. Wattaqwa, dengan takwa. Wa mukhalafatil hawa, dengan menyelisihi hawa nafsu, dengan menyelisihi keinginan nafsunya. Wa mulazamatil ula, dan dengan selalu berusaha untuk memilih yang utama, memilih yang pertama dan utama. Ini perkataan Al-Imam At-Tahawi sebagai konsekuensi, sebagai akibat dari perkataan bahwa iman itu satu. Tapi ini yang membedakan antara Murji'ah yang sesungguhnya dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'ah aslinya, maaf saya ulangi, Murji'ah yang aslinya dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha masih menganggap, beranggapan bahwa amal-amal saleh itu punya pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang. Maka beliau katakan, yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya adalah rasa takutnya kepada Allah, adalah ketakwaannya, dan menyelisihinya terhadap hawa nafsu, dan selalu mulazamah, selalu berusaha menetapi dan memilih perkara-perkara yang pertama dan utama dalam amal saleh. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza la yakfi. Perkataan yang semacam ini tidak cukup. Yang membedakan orang dengan orang lainnya bukan masalah rasa takutnya kepada Allah dan takwanya kepada Allah saja. Bukan karena dia menyelisih hawa nafsunya saja. Bukan karena dia memilih amalan-amalan yang utama. Karena apa? Li'anna ma'nahu ikhrajul a'mal an musammal iman. Perkataan Imam Tahawi ini maknanya adalah mengeluarkan amal-amal perbuatan dari apa yang disebut iman. Jadi kata Imam Tahawi, yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya bukan imannya. Iman itu sama. Iman itu sama satu. Yang membedakannya adalah rasa takutnya kepada Allah. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah. Dan ini maknanya amal perbuatan, baik amal perbuatan fisik atau amal perbuatan hati, itu tidak termasuk apa yang disebut sebagai iman. Dan ini adalah satu kesalahan. Wa annahu idza saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fa huwa mu'minun kamilul iman. Artinya, menurut perkataan Imam At-Tahawi ini, konsekuensi dari apa yang beliau katakan ini, jika seseorang itu percaya dengan hatinya dan dia ucapkan dengan lidahnya, maka dia adalah mukmin kamilul iman. Asalnya manusia kalau sudah berkeyakinan dengan hatinya dan sudah mengucapkan dengan lidahnya, maka dia mukmin, sempurna imannya. Asalnya manusia seperti itu. Wannasu la yatafadalun fi dzalik, dan manusia tidak bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Ini menurut Imam At-Tahawi. Jadi konsekuensi dari perkataan Imam At-Tahawi berarti manusia semuanya sama dalam masalah iman, satu dalam masalah iman, tidak bertingkat-tingkat dalam masalah iman. Wa hadza khata'un kabir, dan ini adalah kesalahan besar. Ini adalah kesalahan besar. Karena bukan demikian. Kata Imam Tahawi, yang membedakan bukan imannya, yang membedakan mengapa orang bertingkat-tingkat adalah amalnya. Baik itu amal hati ataupun amal anggota badan. Amal hati misalnya takut kepada Allah. Takwa itu adalah amalan hati. Bukan keyakinan, bukan iman. Menyelisih hawa nafsu itu tindakan hati maupun anggota badan. Mulazamatil ula, ini perbuatan fisik. Atau mencakup perbuatan fisik. Ini yang membedakan, bukan iman yang membedakan, dan ini adalah kesalahan besar. Li'anna tafadul yahsul bima dzakarahu wa bil a'malis shalihah. Karena perbedaan-perbedaan tingkat itu terjadi dengan apa yang sudah disebutkan di muka dan dengan amal-amal saleh. Perbedaan-perbedaan tingkat manusia itu terjadi seperti yang dikatakan oleh Mutahawi tadi, dengan takwanya, dengan khasyahnya, dan dengan amal-amal soleh. Dan ini adalah satu kesalahan. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia dari segi aslinya itu sudah berbeda-beda. Iman yang dimiliki oleh seseorang sudah berbeda-beda. Dan itu dinyatakan oleh seorang tabi'i juga. seorang tabi'i yang bernama Bakar Al-Muzani rahimahullah, ketika menjelaskan tentang mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kata beliau, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati siyamihi wala bikathrati salati wala siyamin. Walakin bisyai'in waqara fi sadri." Jadi Abu Bakar tidak lebih utama dari sahabat-sahabat yang lain disebabkan oleh banyaknya sholatnya. Tidak pula disebabkan oleh banyaknya berpuasannya. Tapi karena sesuatu yang mengakar di dalam hatinya. Apa itu? Berupa keyakinan yang Abu Bakar tidak pernah ragu dengan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Apa saja yang dikatakan Rasulullah, langsung diimani oleh Abu Bakar. Demikian juga amal-amal saleh, ketaatan Abu Bakar, ketakwaannya lebih terdepan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, disusul kemudian oleh Umar, kemudian Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang masuk dalam Al-Ashrah Al-Mubasyarun Bil Jannah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan bahwa laisal iman bittamanni wala bittahalli. Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar perbuatan-perbuatan lahiriah, bukan hiasan-hiasan lahiriah, akan tetapi walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal, akan tapi iman itu adalah yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Jadi iman itu tidak satu. Antara keimanan yang satu dengan keimanan yang lain itu berbeda-beda. Yang membedakan peringkat dan derajat seseorang lebih dari yang lainnya itu di samping keimanannya juga ketakutannya kepada Allah, khasyahnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, amal-amal solehnya. Tapi juga ditentukan oleh keimanannya. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada permasalahan yang ke-142. Beliau mengatakan, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Orang-orang mukmin semuanya, semua orang mukmin adalah wali-wali ar-Rahman, wali-wali Allah ar-Rahman. Orang yang paling mulia di antara orang-orang yang mukmin di sisi Allah adalah yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Semua kaum mukminin adalah wali Allah. Dan wali Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Itu perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, hadza haqqun. Ini benar. Fal mu'minun kulluhum awliyaullah, maka orang-orang mukmin semuanya adalah wali Allah. Mukmin yang terendah sampai mukmin yang tertinggi derajat imannya itu semuanya adalah wali Allah. Yakni ahbabahu, artinya mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Kenapa? Karena fallahu yuhibbul mu'minin, Allah cinta kepada orang-orang yang mukmin. Siapa saja? Cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, cinta Ali, cinta seluruh sahabat, cinta orang mukmin terakhir yang hidup di muka bumi. Nanti di akhir orang yang meninggal di antara orang yang mukmin. Allah cinta kepada seluruh orang yang beriman, meskipun tingkat keimanan mereka berbeda-beda. Wa yuhibbul muttaqin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yuhibbul muhsinin, cinta kepada orang-orang yang ihsan. Lah, orang yang dicintai berarti orang yang merupakan wali Allah, karena wali adalah orang yang dicintai oleh Allah. Arti wali adalah orang yang dekat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wa yuhibbut tawwabin, dan cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Kama annahu yubghidul kafirin wa yubghidul fasiqin, sebagaimana Allah juga benci kepada orang-orang kafir, benci kepada orang-orang fasik. Fallahu yuhibbu wa yubghid 'ala al-a'mal, maka Allah cinta dan benci atas amal-amal perbuatan manusia. Ada yang amal dibenci, ada amal yang dicintai oleh Allah. Fa kullu mu'min yakunu waliyan lillah, setiap mukmin dia adalah wali bagi Allah, orang yang Allah cintai. Wa tatafadala alwalayatu, dan tingkat kewalian seseorang itu berbeda-beda tingkatnya. Ba'duhum afdal min ba'din, sebagiannya lebih afdal tingkat kewaliannya daripada sebagian yang lain, tapi semuanya wali Allah yang beriman. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 sampai ayat 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir atas mereka. Wa la hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Ibnu Katsir menyebutkan la khaufun alaihim ay fi ma yastaqbilun min ahwalil qiyamah, tidak ada rasa khawatir atas mereka, artinya terhadap apa yang bakal mereka hadapi dari hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Mereka tidak khawatir karena mereka adalah wali-wali Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ala ma wara'ahum fid dunya, terhadap apa yang mereka tinggalkan tentang dunia ini. Mereka tidak pernah bersedih meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau mereka tidak mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, mereka tidak terlalu sedih. Dan ketika mereka ingat akan hari kiamat, mereka tidak khawatir karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Faminan nas man walayatahu ma'allahi tammah, di antara manusia ada yang kewaliannya bersama Allah, terhadap Allah itu sempurna. Ada orang-orang yang dia sempurna tingkat kewaliannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man walayatuhu ma'allahi naqisah, ada yang kewaliannya kurang. Kewaliannya di hadapan Allah itu ada yang kurang. Wa minhum man huwa aduun billahi ba'idun 'anillahi Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada di antara mereka yang merupakan musuh Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man fihi imanun wa taqwa, maka setiap orang yang pada dirinya ada keimanan dan ketakwaan, fa huwa waliyyun lillah, maka dia adalah wali Allah. Tingkat keimanan berbeda-beda, tingkat ketakwaannya juga berbeda-beda. Maka tingkat kewalian pun menjadi berbeda-beda. Walakinnal walayata tatafadalu bihasabil a'mal, akan tapi kewalian seseorang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Faminhum man walayatuhu kamilah, di antara mereka ada yang kewaliannya itu sempurna. Waminhum man huwa waliyun min wajhin. Di antara mereka ada yang merupakan wali Allah, tapi dari satu sisi. Dari satu sisi dia wali bagi Allah. Wa huwal mu'minul fasiq, yaitu orang yang mukmin tapi dia fasik. Waliyun lillah bi ta'atihi, dia wali bagi Allah dengan ketaatannya. Tapi satu sisi yang lain, aduun lillah bi ma'siyatihi wa mukhalafatihi, dia musuh bagi Allah dengan kemaksiatan dan dengan penyimpangan yang dia lakukan. Tapi satu sisi dia wali bagi Allah karena dia mukmin. Sisi yang lain, karena dia fasik, maka dia adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak disebut sebagai wali yang sempurna, tapi wali yang naqis. Tapi dia wali, wali Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia beriman. Meskipun dia melakukan kemaksiatan, asal kemaksiatannya itu tidak sampai pada peringkat syirik atau kufur. Golongan yang ketiga, wa minhum man huwa aduun khalisun kal kafir wal musyrik. Di antara mereka ada yang merupakan musuh bagi Allah. Murni dia musuh bagi Allah. Siapa misalnya? Orang kafir dan orang musyrik. Hadha huwal haq, inilah yang benar. Amma man yara annahu laysa lillahi waliyyun illa man buniya ala qabrihi mashhad aw dharihun walladhi laysa alayhi dharihun hadha falaysa biwali kama 'inda alquburiyyin fa hadha batil. Adapun orang yang berpandangan bahwa bukanlah wali Allah, bukanlah wali bagi Allah, kecuali orang yang pada kuburannya, pada makamnya itu dibangun bangunan. Misalnya dibangun cungkup untuk dijadikan sebagai tempat ziarah, dijadikan sebagai tempat untuk memuja-muja. Nah, itu yang disebut sebagai wali Allah. Wali Allah menurut sebagian orang adalah yang kuburannya itu dibangun bangunan, kemudian dijadikan sebagai tempat ziarah, entah itu tahunan atau yang lainnya. Menurut mereka, yang tidak ada bangunannya di atas kuburannya, maka itu bukan wali. Kuburannya sama rata dengan tanah misalnya, maka itu bukan wali. Ini seperti yang difahami oleh orang-orang kuburiyun, maka ini adalah pernyataan yang batil atau anggapan yang batil. Jadi semua kaum mukminin itu wali Allah, tapi nanti bertingkat-tingkat kewaliannya. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin tinggi derajat kewaliannya. Semakin istiqomah seseorang dalam keimanannya, dalam amal salehnya, maka semakin tinggi peringkat kewaliannya. Tapi semakin rendah kualitas imannya dan semakin rendah istiqomahnya dalam amal saleh, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, maka semakin rendah kedudukan dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hilang sama sekali keimanannya karena menjadi musyrik atau kafir, maka sudah tidak layak disebut sebagai wali. Meskipun orang-orang menyebutnya sebagai wali, tapi tidak diakui sebagai wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah terjerumus dalam syirik akbar. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada nomor yang ke-143, wal imanu huwa al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Iman ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, kepada takdir baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ta'riful iman huwa kama sabaq. Definisi pengertian iman adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu. Yaitu apa? qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Ini pengertian iman. Pengertian arti daripada iman adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah, menyatakan dengan lidahnya dia beriman. Wa tasdiqun bil qalb, yakin dengan hatinya, percaya dengan hatinya. Wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota badannya. Inilah pengertian iman. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini pengertian yang telah disepakati oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman, di dalam sahihnya, ada bab, bunyinya bab ziyadatil iman wa nuqsanihi, bab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Lalu beliau membawakan ayat wa qawlihi ta'ala wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Ini menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Wa yazdadul ladzina amanu, wa yazdadul ladzina amanu imana, bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Juga al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat-ayat ini menunjukkan penjelasan bahwa iman itu bertambah karena keimanan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi itu definisi iman. Wa amma ma dzakarahul musannif, adapun yang disebutkan oleh al-musannif di sini, penyusun kitab At-Tahawi, yaitu Al-Imam Tahawi rahimahullah, maka ini adalah arkanul iman. Al-iman ialah iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Itu adalah rukun-rukun iman, bukan pengertian imam. Iman, pengertian iman seperti sudah kita sebutkan. Qaulun bil lisan, tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Perkataan dengan lidah, percaya dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Adapun yang disebutkan oleh Imam Tahawi, ini adalah rukun-rukun iman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dalam hadis dari riwayat Muslim dan juga dalam riwayat Bukhari, bahwa al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Iman adalah apabila engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan apabila kamu beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya. Walahu khisalun kathiratun, iman itu punya bagian-bagian yang banyak, mencakup bagian lidah, bagian hati, dan bagian anggota badan. Iman itu memiliki bagian-bagian yang banyak, memiliki cabang-cabang yang banyak. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari sekian, dari 70 sekian cabang, atau dalam riwayat terdiri dari 60 sekian cabang, 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Artinya cabang-cabang iman itu banyak sekali. A'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah. Berarti perkataan ini merupakan bagian dari iman. Perkataan la ilaha illallah ini menunjukkan perkataan bagian dari iman. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan itu dengan tindakan, dengan perbuatan anggota badan, entah dengan tangan atau entah dengan kaki, tapi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan al haya, malu, rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari iman. Malu itu letaknya ada di dalam hati. Jadi qaul a'laha qaulu la ilaha illallah, ucapan mengucapkan la ilaha illallah ini merupakan bagian iman yang paling tinggi. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dengan tindakan anggota badan, dengan fisik, itu cabang terendah dari iman. Kemudian haya, rasa malu, itu cabang dari iman. Jadi mencakup tiga bagian iman ini, cabang-cabang yang sangat banyak. Lakin hadhihi sittatu hiyal arkan wadda'aim allati yaqumu 'alaiha. Akan 6 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Tahawi di sini merupakan rukun iman, merupakan tonggak-tonggak yang iman itu berdiri di atas 5, di atas 6 tonggak ini. Wa taqaddamal kalam 'anil imani billahi wal imani bil malaikah wal imani bir rusul wal imani bil kutub. Taqaddama kullu hadza walakinnahu mutafarriqun fi awwali hadhihi al-'aqidah. Sudah dijelaskan terdahulu pembicaraan tentang iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab dan lainnya, tetapi tempatnya tidak menjadi satu, tetapi terpisah-pisah, berbeda-beda. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Berikutnya nomor 144, Al-Imam Tahawi mengatakan wa nahnu mu'minuna bidzalika kulli, dan kami, kita beriman kepada semuanya itu, kepada semua rukun iman tadi. Hadza sabaqa, ini sudah dijelaskan terdahulu. Annahu yajibul imanu bi jami'ir rusul min awwalihim ila akhirihim, bahwasanya wajib beriman kepada semua rasul Allah dari rasul pertama hingga rasul terakhir. Man sammallahu minhum fil Qur'an walam yusammi, baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Intinya kita harus beriman kepada seluruh rasul Allah dari rasul pertama hingga terakhir, baik yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah maupun yang tidak disebutkan. Fanu'minu bijami'ir rusul, maka kita harus mengimani semua rasul. Alladzi arsalahumullah ila ibadih, yang Allah telah utus untuk hamba-hambanya. Faman amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim wa kafara bi ba'din fahuwa kafirun bil jami', maka barang siapa yang mengimani sebagian rasul dan mengkafiri sebagian rasul yang lain, maka berarti dia telah kafir kepada semua rasul Allah. Lau jahada nabiyyan wahidan fa innahu yakunu kafiran bi jami'il anbiya. Seandainya seseorang mengingkari satu nabi saja, berarti dia telah kafir terhadap semua nabi. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada rasul-rasulnya, dan mereka ingin untuk membedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada rasul, dan mereka berkata kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain, dan mereka ingin untuk menjadikan jalan tengah di antara yang demikian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir, mereka itulah orang-orang yang kafir yang sesungguhnya. Jadi harus mengimani semua rasul dan tidak boleh mengingkari sebagian rasul. Fal yahud kuffar, maka orang Yahudi kuffar. li'annahum kafaru binabiyaini karimain. Mengapa? Karena mereka kafir kepada dua orang nabi yang mulia. Siapa? Kafaru bi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka kafir kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa kafaru bi Muhammadin SAW. Dan juga kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Wa nasara kuffar. Orang nasara juga kuffar. Kenapa? Li'annahum jahadu risalatan Nabi SAW. Karena mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW. Falladzina yaquluna al-yawm. Orang-orang yang hari ini mengatakan al-yahud wan nasara muslimun mu'minun. Al-yahud wan nasara muslimun mu'minun. Orang-orang yang mengatakan hari ini bahwa Yahudi dan Nasara semuanya adalah muslim mu'min, wa annahum ahlul adyan, dan mereka itu adalah orang-orang beragama, beragama samawi. Wa yajib at-taqarub bainal adyan wal hiwar bainal adyan. Hada khalatun wa dhalalun wal 'iyadu billah. Dan harus dekat, harus dekat hubungan antara agama-agama, dan perlu ada dialog antara agama-agama. Maka ini adalah kesalahan, ini adalah campur aduk dan kesesatan. Wal 'iyadu billah. Khalatun bainal haqqi wal batil, mencampur antara al-haq dan batil. Mencampur antara al-iman dan kufur. Li'annahu ba'da bi'tha

0: maka tidak diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk golongannya orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Fal Islam, maka dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasakha kullama qablahu, menghapuskan semua apa yang sebelum Islam. Wa amaral insa wal jinna wal yahuda wan nasara wal ummiyin wa jami'al arab wal ajam umiru bittiba'il mustafa sallallahu alaihi wasallam. Islam memerintahkan manusia, jin, Yahudi, Nasara, dan umat-umat, dan semua orang Arab maupun orang asing. Mereka semuanya diperintahkan untuk mengikuti Nabi Al-Mustafa alaihi salatu wassalam, atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fala imana illa ittiba'i hadzal rasul, maka tidak ada keimanan kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beberapa hal sampai kepada masalah yang ke-145, mulai dari 140 sampai dengan 145 yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang penjelasannya ini adalah penjelasan semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kita bahas, insyaallah kita lanjut pada kesempatan-kesempatan yang lainnya.
1: Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan dan juga materi yang disampaikan di kesempatan malam hari ini dari pembahasan kajian kitab Aqidah Tahawiyah. Dan tentunya Anda, para pendengar maupun pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan-layanan telepon ataupun pertanyaan dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat. Dapat melalui nomor 021-823-6543. Kami ulangi, 021-823-6543. Baik, kita, baiklah, untuk kesempatan pertama kita akan coba sapa di layanan-layanan telepon. Bagi para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, baik, di 021-823-6543. Silakan. Ya. Nah, terputus. Dari beberapa pertanyaan datang dari pesan singkat WhatsApp, kami akan bacakan di antaranya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Ponorogo. Ustaz, saya merasa bahwa bacaan saya kurang baik atau belum baik. Namun, beberapa kali ketika di rumah atau di musola rumah tidak ada imam, beberapa orang mendorong saya untuk jadi imam. Maka saya pun menuruti untuk maju menjadi imam, walaupun saya tahu sendiri bahwa bacaan saya kurang baik. Pertanyaannya, bagaimana sholat saya dan juga jamaah yang lainnya? Barakallahu fikum.
0: Ketika kita merasa bacaannya ada yang tidak benar atau kurang baik atau kurang benar, maka kewajiban kita adalah berusaha meningkatkan kualitas bacaan kita, minimal panjang pendeknya benar, dan bacaan yang kita baca itu tidak mengubah makna dari ayat-ayat yang kita baca. Adapun yang sudah dilakukan, mudah-mudahan kalau ada kesalahan diampunkan oleh Allah SWT, sholatnya tetap sah insya Allah. Kita kan juga gak tahu seperti apa bacaannya, apakah bacaannya itu sampai membatalkan sholat ketika salah atau tidak membatalkan sholat. Tapi kita mohon ampun kepada Allah dan mohon supaya sholat-sholat yang sudah dilakukan itu diterima oleh Allah SWT. Berikutnya berusaha untuk memperbaiki bacaan, terutama Al-Fatihah. Kemudian surat-surat pendek saja, nggak usah terlalu panjang.

0: Sendang, yang penting memperbaiki bacaan-bacaan surat-surat yang kita baca di dalam sholat supaya tidak mengubah makna. Panjang pendeknya benar, bukan yang panjang dibaca pendek atau yang pendek dibaca panjang, bukan mengubah huruf, misalnya ha dibaca kho dan seterusnya yang akhirnya menimbulkan kesalahan yang mengubah makna Al-Quran. Jadi kewajiban kita ketika orang menokohkan kita dan mendorong kita menjadi imam, kewajiban kita yang pertama adalah berusaha memperbaiki bacaan kita. Yang penting minimalnya adalah tidak salah, tidak mengubah makna. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kepadanya yang bertanya di layanan pesan singkat ataupun para pendengar maupun pemirsa yang menyimak yang lainnya. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di 021-823-6543. Kita coba sapa. Silakan, sudah ada yang masuk? Ya, terputus kembali. Pertanyaan kami akan kembali pilihkan dari beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Jika kawan, sudah ada yang masuk di layanan telepon? Apakah kita persilahkan terlebih dahulu? Ya, silakan. Ya, terputus. Kita sambung kembali dari pertanyaan pesan singkat. Nah, Ustaz, ada seorang teman kita yang non-muslim di mana terbiasa mengucapkan salam. Tapi salamnya layaknya seorang muslim. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah menjawabnya? Barakallahu fikum. Demikian.
0: Oh kan, menjawabnya dengan wa'alaikum. Menjawabnya dengan wa'alaikum. Jadi tidak wa'alaikumsalam, tapi wa'alaikum. Wallahu'alam. Soal.
1: Baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan kembali yang masuk. Ustaz, izin bertanya dari hamba Allah dari Jakarta, bagaimana cara mengingkari jika ada anggota keluarga yang melakukan pelanggaran syariat seperti syirik? Apakah cukup dengan mengingkari dari hati dan mendoakan hidayah? Karena ada kekhawatiran jika diingatkan langsung dengan lisan terjadi keributan di dalam keluarga. Mohon nasihat yang sabar.
0: Keluarga itu saya rasa bertingkat-tingkat. Ada keluarga yang paling dekat hubungannya dengan kita, misalnya orang tua, ayah, ibu, dan sampai ke atas, atau mungkin suami, atau mungkin anak. Kemudian ada keluarga yang lebih jauh, misalnya keluarga yang punya hubungan family dengan kita, tapi dia tidak ada hubungan, bukan merupakan kerabat yang misalnya mahram kalau itu perempuan atau laki-laki, ya tidak, jadi bukan hubungan mahram. Maka tentu ada cara-cara bagaimana kita mengingatkan mereka. Pada intinya kita berusaha menjadikan diri kita orang yang dipercaya oleh keluarga. Kalau keluarga yang kita maksud adalah ayah dan ibu, kita sebagai seorang anak, bagaimana caranya kita menjadi anak yang dapat dipercaya oleh ayah dan ibu. Kalau itu misalnya suami atau istri, ya juga kita harus, kalau suami ya mestinya punya kekuatan kepada istrinya. Kalau istrinya juga harus mengingatkan kepada suaminya, karena tidak bisa terus-menerus dalam satu rumah tangga suaminya misalnya terus melakukan kegiatan syirik, istrinya membiarkan saja, ya tidak bisa. Jadi ada upaya. Pertama, kita harus dapat dipercaya. Yang kedua, kita bisa mengajaknya. Kalau kita tidak mampu melakukannya sendiri, maka kita ajak untuk ikut ngaji. di tempat pengajian, atau kita bisa memberikan sesuatu yang bisa dia dengar. Entah itu pengajian yang lewat seperti Radio Roja, atau misalnya flash disk, atau YouTube, dan lain sebagainya, kita perdengarkan, meskipun tidak secara langsung. Kemudian dengan kata-kata, itu adalah satu yang perlu, meskipun kata-kata yang kita kemas adalah kata-kata yang mungkin bisa menarik perhatiannya. Juga kita bisa kasih bacaan-bacaan, bisa kita berikan situs-situs ya yang terpercaya supaya dia mau membaca, ini loh ada kayak gini. Atau di grup keluarga ya, kita share apa hal-hal yang terkait dengan keislaman, dengan masalah tauhid dan masalah lawan dari tauhid, supaya orang tersadar. Dan yang paling penting adalah kita mendoakan, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar keluarga yang masih melakukan kemungkaran itu sadar, disadarkan oleh Allah. Seperti dulu Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap ibunya, mendoakan ibunya. Dan ketika ibunya memaksa untuk dia menjadi kafir, beliau mengatakan dengan tegas tapi tetap dengan lemah lembut, dengan mengatakan, seandainya ibu memiliki nyawa rangkap 10 pun dan satu persatu lepas, maka saya tidak akan meninggalkan agama saya. Sambil mendoakan kepada Allah agar ibunya dilembutkan hatinya oleh Allah, akhirnya dengan doa dan kekuatan, ketegasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan kekuatan prinsipnya, lama-lama hati ibunya menjadi luluh. Dan tidak mustahil keluarga kita yang masih melakukan kesyirikan atau perbuatan yang menyimpang, dengan kekuatan doa kita, insya Allah dengan doa yang ikhlas, munajat betul-betul kepada Allah SWT, insya Allah akan didengar oleh Allah SWT dan akan dimudahkan. Toh yang memberikan hidayah dan taufik adalah Allah SWT, dan kita tetap dengan hati kita tetap mengingkari kemungkaran itu. Dengan doa kita doakan, dan kalau kita mampu untuk berkata, maka kita sampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar dan menyimpang. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Berikut beberapa pertanyaan yang di kesempatan malam hari ini cukup banyak yang masuk. Kita akan bacakan di antaranya. Nah, dari seorang bertanya dari Bogor, Ustadz Afwan ingin bertanya, apakah orang yang penakut termasuk syirik karena dia lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah? Mohon jawabannya, terima kasih. Jazakumullahu khairan.
0: Takut itu dibagi menjadi tiga seperti yang pernah kita sampaikan. Yang pertama, takut yang manusiawi. Setiap manusia itu punya rasa takut. Takut kepada orang yang lebih besar, kepada preman jalanan, atau kepada perampok, atau kepada begal di jalan, itu takut yang manusiawi. Jadi menghindar dari hal-hal yang menakutkan itu adalah kewajaran, dan tidak berarti itu perbuatan dosa. Dan takut yang semacam ini tidak tercela. Tapi yang menjadikan orang tercela ketika takut kepada anjing, atau takut kepada orang yang menakutkan, sampai akhirnya kita melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban, maka ini menjadi bisa terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena kalau tidak terpaksa sekali, ya tidak boleh kita kemudian meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. Enggak boleh yang seperti itu. Ini menjadi takut yang muharram, tapi tidak sampai kepada kemusyrikan. Takut yang sampai kepada kemusyrikan adalah takut yang merupakan takut ibadah, takut yang bentuknya sifatnya adalah peribadatan. Misalnya apa? Takut kepada makhluk halus, akhirnya memberikan sesajian, akhirnya tunduk kepada bayangan-bayangan makhluk halus, akhirnya misalnya melakukan perbuatan-perbuatan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan ketika mau lewat kepada penunggu lembah tertentu, termasuk kemusyrikan, meskipun mungkin tidak termasuk syirik akbar, apabila melewati suatu tempat lalu tidak mengklakson pamit kepada itu juga termasuk takut kepada selain Allah, yang itu bentuknya syirik, bisa syirik akbar, bisa syirik kecil. Melewati jalan kalau tidak klakson nanti akan mengalami kecelakaan, bisa terjerumus dalam syirik akbar yang semacam itu. Jadi itu adalah takut. Selama takut itu bukan takut peribadatan yang akibatnya seseorang melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, akhirnya merasa takut kepada makhluk halus, akhirnya memberikan sesajian atau melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari syariat karena takut kepada makhluk halus, kepada apa namanya, nanti orang yang mati akan bisa hidup lagi lalu menerkam, lalu dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi syariat, misalnya yaitu tadi memberikan sesajian kepada kuburan atau yang lainnya. Tapi kalau takut kepada harimau, takut kepada orang yang lebih besar dari kita, maka itu adalah takut yang wajar dimiliki oleh setiap insan. Selama itu tidak menghalangi kita melaksanakan kewajiban atau untuk meninggalkan perbuatan yang haram, maka itu tidak mengapa. Karena itu wajar setiap orang punya rasa takut. Ya, Allah alam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita akan berada di layanan telepon. Silakan barangkali Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, melalui layanan line telepon kami ke nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba sapa. Nah, apakah ada yang masuk? Halo? Ya, kembali kami sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan pesan singkat. Nah, seorang bertanya, Ustadz izin bertanya, apakah fitnah wanita walau sudah menjadi istri itu begitu sangat besar? Karena ada suami yang sudah mengenal sunnah, tapi karena sudah menikah, dia malah menjadi berubah, seperti melanggar syariat-syariat yang dulunya tidak dilakukan, seperti mendengarkan musik salah satunya. Jazakumullahu khairan dan mohon nasihatnya. Demikian, Ustaz.
0: Ya, itu fitnah. Fitnah seorang perempuan itu bisa besar. Ya, makanya kita waspada. Kita laki-laki, ya seorang suami itu laki-laki seharusnya menjadi qawam, sebagai pemimpin bagi rumah tangganya. Dan istrinya harus dipimpin oleh seorang laki-laki, memimpin dengan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Diajak istrinya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Diajak untuk istiqomah dalam beragama. Tapi kalau terjadi sebaliknya, istri malah menguasai dan suaminya malah takut menghadapi istri, tidak bisa mengendalikan istrinya, malah berubah. Nah, ini fitnah yang mengkhawatirkan yang seperti ini. Tidak seharusnya tadinya tidak mendengar musik, sampai karena fitnah istri akhirnya dia malah mendengar musik, malah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dulunya sebelum punya istri ini dia orang yang istiqomah. Maka perlu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak istrinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk mengaji. Ya, diajak untuk mengaji, karena istri, anak itu bisa menjadi fitnah, dan fitnahnya bisa menjadi besar, bisa mengubah, ya bisa mengubah keadaan. Jadi para sahabat dulu juga pernah menceritakan tentang fitnah istri, fitnah anak, fitnah harta, ya, supaya kita waspada terhadap fitnah anak kita, fitnah istri yang akan menyebabkan kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita waspadai fitnah-fitnah yang semacam itu, dan laki-laki tidak boleh kemudian malah kalah dengan istrinya dan mengikuti kemauan istrinya. Seharusnya laki-laki itu memimpin, tidak boleh menjadi dayus, ya, membiarkan kemaksiatan di tengah keluarganya terjadi. Dayus itu orang laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Wallahualam.
1: Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik, kami bacakan dari berbagai pertanyaan dari pesan singkat, dari beberapa hal yang ditanyakan. Semoga tidak jauh menyimpang dari pembelajaran ataupun materi kita. Seorang bertanya, Ustaz, dari hamba Allah. Izin bertanya, mana yang lebih utama, memondokkan anak perempuan ke pondok sunnah daripada menyekolahkan anak ke sekolah sunnah? Ya, kemudian jika mondok, kapan usia yang tepat untuk anak perempuan, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Aduh, ini anak kita lihat maslahatnya. Kalau misalnya di sekolah sunnah bisa dekat dengan keluarga, bisa antar jemput, kemudian lebih kondusif keadaannya, ya mungkin itu akan bisa lebih baik. Mungkin itu akan lebih baik karena dekat dengan orang tuanya. Tapi kita juga perlu melihat situasi kondisi, bisa melihat milieu lingkungan, ya, lingkungannya seperti apa. Ketika kita antar jemput, bisakah kita mengendalikan lebih baik? Apakah kita tidak sibuk misalnya? Kalau ternyata kita adalah orang-orang yang sibuk, antar jemput itu tidak bisa, kemudian pulang balik sendiri padahal jaraknya itu jarak yang mengkhawatirkan, nanti di jalan ada apa-apa, ya itu mestinya harus dipikir ulang. Lah ketika di pondok, pesantren, ya juga dipikirkan apakah bisa antar jemput atau tidak. Artinya bisa ada mahramnya atau tidak. Dan kalau sudah usianya sudah tamyiz, ya, sudah bisa membedakan antara benar dan salah, itu adalah ukuran di mana mungkin seorang laki-laki lebih aman untuk memondokkan putrinya di lembaga pendidikan pondok pesantren yang mungkin jauh dari rumahnya. Tetapi ya orang tua sekali lagi bisa mempertimbangkannya mana maslahat dan madharatnya. Orang tua bisa berpikir antara keamanan situasinya, keamanan lingkungannya itu seperti apa. Tapi juga orang tua mesti harus banyak berdoa kepada Allah SWT. Gak bisa kita melepaskan anaknya sekolah dimanapun, belajar dimanapun, di sekolahan yang bukan pondok maupun di pondok, sama saja yang akan memberikan hidayah dan taufik adalah Allah. Tapi kita harus melakukan sebab-sebab yang bisa menghantarkan anak-anak menuju kepada hidayah Allah SWT. Jadi orang tua bisa memilih-milih dan menimbang-nimbang antara maslahat dan madharat ketika di pondok jauh dari rumah, atau ketika di sekolah yang mungkin lebih dekat dari rumahnya. Itu saya rasa bagaimana orang tua melihat masalah ini, antara maslahat dan madharat, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Pertanyaan datang dari seorang dari pesan WhatsApp. Ustaz, orang yang meninggalkan maksiat dan bertaubat, apakah dosanya dihapuskan semua, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Dosanya dihapuskan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya hasanat itu menghilangkan sayiat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa atfi'il hasanata sayiat tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik ini akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Di antara perbuatan buruk adalah perbuatan yang baik adalah amal soleh. Taubat di dalamnya termasuk merupakan termasuk merupakan perbuatan hati yang baik, dan taubat itu merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah, bahkan termasuk yang paling tinggi, sehingga taubat itu akan menghapuskan dosa orang-orang yang telah berlaku dosa. Coba bayangkan, Umar ibn Khattab, awalnya beliau adalah tokoh kafir yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Allah berikan hidayah dan taufik, hapus semua dosanya, hilang semua dosanya, berganti kedudukannya menjadi orang nomor dua terbaik sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah kelewat, bukan sekedar menyembunyikan, tapi hilang dosa-dosanya yang telah lewat sampai dia melakukan perbuatan dosa kembali. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, seorang ikhwah bertanya, Ustaz, tatkala orang tua saya aktif mengikuti majelis pengajian kelompok tertentu yang saya mengetahui beberapa hal di sana ada kesalahan, namun saya lebih memilih untuk mendukungnya karena khawatir jika saya larang-larang nanti malah semakin tidak respek terhadap agama. Orang tua belum begitu mendengar kata-kata saya tentang masalah agama. Mohon nasihatnya tentang sikap saya ini, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Kalau menurut saya, itu perlu melakukan pendekatan-pendekatan terus-menerus kepada orang tua. Nanti orang tua akan melihat bahwa yang kita fahami adalah benar, dan bahwa kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam majelis tertentu yang lain itu, dia akan bisa memahami bahwa itu adalah kesalahan. Lama-lama akan mendengar insya Allah dengan pendekatan yang baik terus-menerus, dan jangan dibiarkan kalau melakukan kesalahan. Kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang terkait dengan agama, kan bisa sampai kepada peringkat bid'ah. Kalau bid'ah itu merusak agama, bid'ah itu yang dirusak agama, bukan kepribadian, bukan kepribadian seseorang, tapi agama yang dirusakkan. Ya, salah paham terus-menerus, kita nggak boleh tega membiarkan seperti itu. Makanya supaya tidak melakukan sesuatu yang akhirnya berakibat tidak respek kepada kebenaran, ya kita harus mulai dengan pendekatan-pendekatan yang baik dan terus-menerus. Misalnya kita selalu birrul walidain. Kalau kita sebagai seorang anak, tunjukkan birrul walidain kita dengan banyak mendoakan, dengan membantu apa yang dia perlukan. Karena birrul walidain itu bukan sekedar tidak berkata buruk kepada orang tua, tapi berusaha membantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan uang kalau kita punya uang, dan dengan sering berkunjung, mengunjungi orang tua, membantu apa saja yang dibutuhkan orang tua, sampai misalnya bersih-bersih rumah, kalau perlu kita bersih-bersih rumah. Dia akan melihat, oh, anak saya yang ngajinya di tempat itu ternyata orangnya menjadi baik sekali. Jadi itu satu modal yang sangat besar. Orang tua sudah percaya sama kita. Jadi seperti itu insya Allah, dengan pendekatan yang terus-menerus, yang baik, yang benar. Kalau perlu kita siapkan tenaganya sesibuk apapun, kita bantu orang tua kita. Sampai kalau perlu misalnya bajunya kita perhatikan, rumahnya kita perhatikan. Meskipun kalau tidak bisa mengerjakan sendiri, kita bisa minta tolong orang lain, kita bayari kalau kita punya uang. Kalau kita nggak punya uang, kita sempatkan waktu setengah jam setiap hari misalnya kalau dekat rumahnya. Kalau tidak, ya kita sering telpon, sering komunikasi sama orang tua. Insya Allah orang tua lama-lama akan percaya sama kita. Wallahualam.
1: Terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Barangkali kami bacakan pertanyaan yang lainnya berkaitan dengan beberapa pertanyaan telah dijawab sebelumnya. Ustaz ingin bertanya, saya berdomisili di Jakarta. Adik saya perempuan diterima di kuliah Universitas Negeri di Surabaya. Saya sudah berusaha menasihati supaya kuliahnya di Jakarta saja karena tidak ada saudara di sana. Tapi ibu mengizinkan sehingga adik saya tetap mengambil kuliah di Surabaya. Dan di sana tinggal di kos. Ya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah ibu saya berdosa karena membiarkan adik saya kuliah dan kos di Surabaya tanpa mahram? Dan apakah saya juga ikut berdosa juga Ustadz? Barakallahu fikum.
0: Ya Allah alam, itu kalau solusi yang paling dekat kan nggak mungkin melarang ya, nanti orang tua kecewa ya. Jadi solusi yang paling dekat yang memungkinkan adalah ketika antar jemput itu Anda berusaha untuk mengantar jemput supaya ada mahramnya. Nanti carikan kos yang paling dekat dengan kampus misalnya, karena itu memang sesuatu yang sulit untuk kita fahamkan. Kalau bisa difahamkan, kuliah di Jakarta kan juga tetap saja tetap pergi ke kampus. Jadi kita antar jemput ke Surabaya, carikan kos yang paling dekat dengan kampus supaya pulang perginya ke kampus itu dekat dengan kos, dan kita lebih merasa tentram ketika dirasakan aman perjalanan dari kampus ke kos. Kemudian kita sering kontak dan sering bertanya kabar tentang adiknya, nanti kapan liburnya ya dijemput. Ini mungkin ya, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan ini mendekati kebenaran. Kalaupun salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan terakhir kami sampaikan berkaitan dengan salam terhadap non-muslim. Datang pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sebagai seorang yang menjabat, yang menaungi bawahan dari berbagai agama, apakah diperbolehkan mengucapkan salam dengan bentuk salam keenam agama? Demikian Ustaz, barakallahu fikum.
0: Kita muslim harus menunjukkan identitas sebagai muslim. Karena kata assalamualaikum, kalau mayoritas itu muslim, kita sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Itu sudah cukup kalau mayoritas muslim. Kalau ada 1-2, kita tujuannya adalah salam kepada yang muslim. Tujuan kita adalah seperti itu. Dan kita tunjukkan, kita salam itu adalah tahiyyah yang ada dalam Islam, maka kita harusnya cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja, tidak dengan salam-salam yang lainnya, karena berarti itu menghargai atau mengakui kebenaran yang lain. Jadi kita cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mayoritas bukan muslim, ya bisa saja dengan mengatakan salamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Wallahu a'lam.
1: Di atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan, dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian malam hari ini. Silakan untuk menyampaikan ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kita di kesempatan ini, Ustaz.
0: Ya, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, marilah kita pertebal keimanan kita dan kita yakin bahwa yang benar adalah agama kita, dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mengimani Islam itu sebagai agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang sempurna, dan itu merupakan nikmat yang Allah telah sempurnakan untuk kita sekalian. Kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT, dan kita mengikuti tuntunan Nabi SAW ketika beragama. Dan yang namanya iman harus kita tanamkan baik-baik ke dalam diri kita. Iman itu adalah iqrar bil lisan atau qaul bil lisan, perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Tiga bagian ini itu adalah iman. Iman meliputi pernyataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Dan iman bertambah serta berkurang. Bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah dalam taufik Allah, dan kita berdoa agar kita semuanya kalau dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah masuk ke dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, kami juga ucapkan terima kasih Ustaz atas kajian di malam hari ini dan tentunya faedah yang telah disampaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, dilimpahkan kesehatan selalu dan dapat berjumpa kembali dalam program dan dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, bahasan kajian kita dalam pembahasan kitab Aqidah Tahawiyah atau kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah, disampaikan secara langsung oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullahu Ta'ala, langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Semoga apa yang telah kita simak bersama memberikan manfaat dan tambahan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikuti kembali pada pekan yang akan datang program kajian ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua. Kami pun undur diri, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
11: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkata.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'id wa inna addara al-akhirata lahi.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan, walau sekali

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 3 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang untuk Roja TV dan Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, masih kita membicarakan risalah penting yang kedua untuk wanita muslimah yang diberi tema oleh penulisnya Mawa'idhatun Nisa, nasihat untuk para wanita. Dan masih kita di dalam bab Fitnatun Nisa'i wa dhararul ikhtilat, godaan yang membahayakan dari wanita dan bahayanya melakukan perbuatan ikhtilaf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya Islam sebagai agama yang lurus memberikan bimbingan kepada para perempuan yang lurus juga, yang mana para perempuan muslimah jika mengikuti ajaran Islam tersebut, maka niscaya akan terjaga kemuliaannya, kehormatannya, kebahagiaannya. Dan Islam juga menyediakan syariat-syariat yang apabila dikerjakan oleh kaum muslimah, maka niscaya mereka akan mulia, bahagia, beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian ahibati hafizakumullah, penulis juga mengatakan bahwa ini seluruhnya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, yang mana Allah telah menurunkan untuk hamba-hambanya syariat yang baik, yang memperbaiki kerusakan di tengah masyarakat. Dan dengan syariat ini akhirnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala terputus dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan syahwat yang haram lainnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis juga menyebutkan sebagaimana sudah kita baca, bahwa apabila seorang muslimah senantiasa mengerjakan syariat-syariat Islam, bimbingan-bimbingan Islam, maka hidupnya akan diisi dengan ketenangan, kebahagiaan, ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Dan juga sudah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa Islam sebagai agama telah menunjukkan bahwa perempuan adalah godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil akan hal ini, di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan untuk sepeninggalku sebuah godaan yang lebih berbahaya di atas para lelaki dibandingkan perempuan. Ini hadis menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang lurus, agama yang sempurna, mengingatkan kepada penganutnya bahwa perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Disebabkan perempuan, maka akhirnya para lelaki menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga penulis menyebutkan dalil yang lain yang sudah kita baca juga pada pertemuan sebelumnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan godaannya, dan hati-hatilah terhadap wanita. Di sini terdapat pelajaran, wanita adalah bagian dari perhiasan dunia sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hati-hatilah terhadap godaan dunia dan hati-hatilah terhadap godaan wanita." Padahal wanita bagian dari dunia. Ini menunjukkan dzikrul khas ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas. Penyebutan hal yang khusus setelah penyebutan yang umum menunjukkan khusus tersebut benar-benar merupakan prioritas. Jadi memang dari dunia yang paling menggoda adalah para perempuan. Karena sesungguhnya godaan yang menghancurkan bagi Bani Israel yang pertama adalah godaan perempuan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini, ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa kenapa para perempuan tersebut merupakan godaan paling berbahaya. Kita lebarkan permasalahan pada pertemuan sebelumnya. Sebab yang pertama, karena perempuan adalah senjata paling ampuh syaitan untuk mengganggu manusia. Perempuan adalah senjata paling ampuh yang dimiliki oleh syaitan untuk mengganggu manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 14 sampai 15 bahwa diindahkan pada pandangan manusia kecintaan kepada perempuan. Yang pertama kali syahwat yang dicintai oleh manusia adalah syahwat perempuan. Kemudian yang ayat yang kedua yang sudah kita sebutkan surat Al-A'raf ayat 17 bahwa syaitan telah berjanji kepada Allah akan benar-benar mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Depan artinya melupakan, meragukan kepada manusia tentang kehidupan akhirat. Belakang artinya diindahkan kepada mereka tentang dunia. Kanan artinya diindahkan kepada mereka tentang syubhat. Kiri artinya diindahkan kepada mereka tentang maksiat. Dan termasuk maksiat adalah yaitu godaan para perempuan mendatangkan maksiat. Dan ahibati hafizakumullah, kita juga sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa perkataan Sa'id ibnul Musayyib rahimahullahu taala, yaitu Rasulullah Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i, mengatakan syaitan tidak akan pernah berputus asa dari sesuatu. Jika berputus asa dari sesuatu, maka niscaya dia tidak akan berputus asa mengganggu manusia dari godaan perempuan, ya, dari godaan perempuan. Dan juga disebutkan oleh Abu Salih As-Samman rahimahullahu taala bahwa sampai kepada beliau dosa-dosa kebanyakan dari penghuni neraka adalah disebabkan karena godaan perempuan. Kemudian perkataan yang sangat menarik dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita baca juga, bahwasanya perempuan adalah benang untuk kail para syaitan mengganggu manusia. Ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Kenapa perempuan sangat berbahaya godaannya bagi laki-laki? Sebab yang pertama, karena perempuan senjata paling ampuh yang digunakan oleh para lelaki, para syaitan. Sebab yang kedua, kenapa godaan perempuan sangat berbahaya bagi para laki? Sebab penjelasannya adalah karena laki-laki sangat lemah di hadapan perempuan. Laki-laki sangat lemah di hadapan perempuan dan godaannya. Sebesar apapun keimanan laki-laki tersebut, sekuat apapun dirinya, sekuat apapun ilmunya, setinggi apapun ilmunya, sebagaimanapun kesolehannya, tetapi ketika di hadapan godaan perempuan maka dia lemah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Disebutkan penafsiran akan ayat ini di dalam kitab Dhammul Hawa bahwa Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud manusia diciptakan dalam keadaan lemah adalah al-mar'ah tamurru birrajul ala yamliku nafsahu anin nazari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in adha'afu min hadha. Artinya, seorang wanita melewati seorang lelaki, maka lelaki ini tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya dari melihat kepada perempuan tersebut, dari menoleh kepada perempuan tersebut, padahal dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari perempuan tersebut. Artinya cuma sekedar melihat, ya. Maka kata Sufyan bin Masruq Al-Thawri rahimahullahu taala, adakah yang lebih lemah daripada ini? Nah, ini yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam keadaan lemah? Kata Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya kepada Tawus bin Kaisan rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan khuliqal insanu dha'ifa ay fi amrin nisa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, yaitu maksudnya dalam perkara perempuan. Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah mengatakan, kenapa laki-laki lemah di hadapan perempuan? Yadhhabu aqluhu indahunna. Akal laki-laki sering hilang di hadapan perempuan. Akal laki-laki sering hilang di hadapan perempuan. Maka saya nasihatkan bahwa untuk diri saya pribadi, sebelum para ikhwah sekalian, para pendengar, para pemirsa, dan seluruh kaum muslimin yang laki-laki terutama, jangan bermain api dengan godaan perempuan, ya. Jangan bermain api dengan godaan perempuan. Kalau Anda berurusan dengan perempuan, satu, imma Anda ingin menikahinya atau Anda tidak menikahinya, maka harus putus sebenar-benarnya tanpa ada kata sambung lagi. Ya. Kecuali dalam perkara-perkara yang mubah, yang tidak menimbulkan godaan, syahwat, fitnah, dan semisalnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sebab yang kedua kenapa godaan perempuan bagi laki-laki sangat berbahaya, karena laki-laki memang lemah di hadapan perempuan. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, Tawus ibn Kaisan rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, belajar dengan sahabat Rasulullah SAW. Anak Tawus ibn Kaisan, ya, pernah mengatakan tentang bapaknya, kana idza nadhara ila nisa lam yasbir anhunna fa kaifa biman dunahu. Artinya, Tawus bin Kaisan kalau melihat perempuan maka tidak sabar bersyahwat kepada perempuan tersebut. Ini seorang tabi'i, ulama tabi'i, ya, dari kalangan tabi'in Tawus bin Kaisan. Bagaimana orang-orang yang derajatnya di bawah Tawus bin Kaisan rahimahullahu taala. Ahibati hafizakumullahu taala, ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, la antam talia man khariya min rihi jifatin ahabbu ilayya min antam taliyani min rihi imrah. Sungguh nafasku terisi dari bau busuk bangkai, lebih aku sukai dibandingkan nafasku terisi dari bau wangi perempuan. Nah, ini sekelas Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata seperti ini. Bagaimana beratnya godaan perempuan dan lemahnya laki-laki di hadapan perempuan. Ya, sungguh terisi hidungku dengan bau busuk dari bangkai, lebih aku cintai dibandingkan terisi hidungku dengan bau wangi dari perempuan. Tentunya yang menyebabkan akhirnya tidak, tentunya yang dimaksud di sini adalah perempuan yang tidak halal, yang menyebabkan kepada syahwat yang diharamkan. Lihat lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sebagaimana disebutkan juga di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la an uzahima ba'iran matliyan bi qatiran ahabbu ilayya min an uzahima imra'atan. Sungguh aku berdesak-desak dengan seekor unta yang dilapisi dengan ter aspal yang masih panas, itu lebih aku sukai dibandingkan aku berdesak-desak dengan para perempuan. Maka ini hati-hati tentang ikhtilat. Sekelas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, termasuk ahli yang menulis wahyu, termasuk 70 surat Al-Qur'an langsung beliau belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau saja mengatakan dengan perkataan yang seperti ini. Sungguh aku berdesak-desakan dengan unta yang dilapisi unta tersebut dengan ter, maksudnya aspal yang panas, lebih aku sukai dibandingkan aku berdesak-desakan dengan perempuan karena menimbulkan syahwat. Maka tidak heran kalau seandainya di transportasi-transportasi umum yang pendek sering terjadi pelecehan seksual. Entah itu, mohon maaf, pantatnya di dielus, kemudian payudaranya dielus, kemudian bagian tubuhnya dan macam-macam. Karena memang dia menimbulkan syahwat. Karena laki-laki memang lemah di hadapan godaan perempuan. Begitu juga Yusuf bin Al-Asbat rahimahullahu taala. Sebagaimana perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa. Dhammul Hawa. Yusuf bin Al-Asbat rahimahullahu taala mengatakan, "Law tamanani rajulun ala baiti malin, la dhanantu an uaddi ilayhi al-amanata, wa law tamanani ala zawjatin an akhluwa ma' zinjiyatin, an akhluwa ma'aha sa'atan wahidah, wa tamanantu nafsi 'alayha." Artinya, kalau ada orang memberikan aku amanah untuk menjaga rumah harta, maka aku kira diriku akan melakukan amanah tersebut. Aku akan jaga dan aku akan tidak akan mengambil harta tersebut. Tetapi kalau seandainya ada orang yang memberikan amanah kepadaku, seorang perempuan, aku berdua-duaan dengannya pada satu jam saja, maka aku tidak merasa aman dengan diriku untuk berbuat buruk terhadap perempuan tersebut. Ini Yusuf bin Al-Asbat rahimahullahu ta'ala. Beliau itu wafat sebentar. Beliau termasuk daripada orang yang wafat pada tahun 195 Hijriah. Ya, Yusuf Al-Asbat. Dan beliau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagai tingkatan yang ke-9 di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Dan beliau az-zahid min sadatil masyayikh lahu mawa'idh wa hikam. Dan beliau termasuk dari orang yang ahli zuhud dari ulama-ulama Islam. Beliau mempunyai nasihat-nasihat dan juga perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmah. Dan beliau belajar dari Sufyan bin Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Musayyib rahimahullah pernah bertanya kepada Yusuf Al-Asbat tentang zuhud. Beliau mengatakan, "An tazhada fil halal, fa amma fil haram, fa in irtakabtahu 'adzabaka." Yang artinya, zuhud adalah kamu berbuat zuhud dalam perkara yang halal. Adapun yang haram, kalau kamu mengerjakannya, maka pasti engkau akan disiksa. Jadi zuhud itu lebih daripada hanya sekedar meninggalkan yang haram. Tetapi zuhud adalah dalam perkara yang halal, yaitu tidak terlalu mewah, tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu hidupnya glamor. Menurut Yusuf Al-Asbat rahimahullah ta'ala berkata seperti itu, bahwasanya beliau ahli zuhud saja mengatakan tentang perempuan seperti itu, yaitu kalau seandainya beliau diberikan amanah oleh seseorang untuk menjaga harta pada rumah harta, maka aku kira aku akan bisa menunaikan amanah tersebut. Tetapi jika aku diberikan amanah untuk berdua-duaan dengan perempuan pada satu jam saja, pada sewaktu-waktu saja, aku tidak merasa aman dengan diriku untuk berbuat buruk kepada perempuan tersebut. Kalau Yusuf bin Al-Asbat rahimahullah ta'ala berkata seperti itu, bagaimana kita? Orang-orang yang mungkin ahibati hafizakumullahu ta'ala berat, sangat berat berhadapan dengan perempuan tersebut. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa bahwasanya Sufyan bin Masruq Al-Thawri berkata, "Ma ba'athallahu azza wa jalla nabiyan illa wa qad tahawafa alaihi al-fitnah minan nisa." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali beliau khawatir terhadap godaan perempuan. Dan beliau mengkhawatirkan umatnya terhadap godaan perempuan. Jadi kalau boleh dikatakan seperti ini, bahwa salah satu peringatan keras yang sama antara seluruh nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah peringatan hati-hati terhadap godaan perempuan berdasarkan perkataan dari Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab masih di dalam kitab Dhammul Hawa bahwa Ali bin Zaid rahimahullah mengatakan qalana Sa'id bin Musayyib wa huwa ibnu 84 sanah wa qad dhahabat ihda ainihi wa huwa ya'shu bil ukhra ma min shay akhwafu 'indi minan nisa. Kata Ali bin Zaid rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, pernah berkata kepada kita Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dan waktu itu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah berumur 84 tahun dan satu matanya sudah tidak bisa melihat, rabun matanya salah satunya, dan yang mata yang lain benar-benar tidak bisa salah satu matanya sudah tidak bisa melihat, yang satu rabun, itu maksud saya. Maka dalam keadaan demikian, umur 84 tahun, kedua matanya tidak bisa melihat, yang satu benar-benar tidak bisa melihat, yang satu sudah rabun sekali, dalam keadaan seperti itu masih sempat-sempatnya mengatakan tentang godaan perempuan, tidak ada sesuatu yang paling aku ketakutkan atas diriku dibandingkan godaan perempuan. Bagaimana mata yang sehat begini, bagaimana yang tidak pakai kacamata, bagaimana yang seseorang masih muda, ya, umur 84 tahun, satu matanya tidak bisa melihat, satu matanya rabun, itu masih mengatakan ma min syai akhwafu indi minan nisa, tidak ada sesuatu apapun yang paling aku takutkan bagi diriku dibandingkan godaan perempuan. Jadi terutama para pemuda ataupun para orang tua yang berdarah muda, ya, jangan pernah meremehkan godaan perempuan, jangan pernah bermain api cinta haram, ya, dengan perempuan, jangan pernah bermain api cinta haram dengan perempuan. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala disebutkan juga oleh para ahli hikmah, disebutkan juga oleh para ahli hikmah, an-nisa syarrun kulluhunna wa syarru ma fihinna adamul istighna'i anhunna. Para perempuan buruk seluruhnya, dan sesuatu yang paling buruk di dalam diri perempuan adalah tidak bisa tidak kita harus memerlukan perempuan. Ma'annaha naqisatul aqli wad-din. Padahal mereka para perempuan makhluk-makhluk Allah yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Tahmilur rajula ala ta'ati ma fihi naqsul aqli wad-din ka syaghalihi an talabi umurid dunya wa hamlihi ala tahaluk ala talabid dunya wa dhalika ashaddul fasad. Seorang laki-laki berjuang untuk seorang makhluk yang kurang agama dan kurang akalnya, seperti seorang laki-laki akhirnya dia sibuk mencari perkara-perkara dunia, dia sibuk mengemban beban untuk mencari perkara-perkara dunia, bahkan sampai kadang-kadang sakit-sakitan, dan itu disebabkan karena seluruhnya adalah perempuan, godaan perempuan. Apalagi kadang-kadang begini kejadian, misalkan ada seorang laki-laki, dia sudah menikah dengan seorang perempuan, tetapi dia tergoda dengan perempuan lain, akhirnya dia berhubungan dengan perempuan lain tersebut, akhirnya dia diperas dengan perempuan lain tersebut, padahal dia juga mempunyai tanggungan kepada si istrinya dan anak-anaknya. Lihat bagaimana seorang laki-laki tersandera dengan godaan perempuan. Dia memberikan harta, memberikan pulsa, memberikan uang, bahkan sampai kepada alat transportasi, rumah, ya, kepada perempuan yang tidak halal untuknya, gara-gara hanya ingin syahwat yang haram. Maka begitulah, menurut laki-laki perempuan adalah yang paling berbahaya bagi dirinya, kalau seandainya tidak di atas jalan yang sah, tidak di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernikahan. Maka seorang laki-laki membahayakan dirinya, merusak dirinya gara-gara seorang perempuan, gara-gara seorang perempuan. Naam. Kemudian yang ketiga, kenapa godaan perempuan paling berbahaya bagi para lelaki? Dilihat dari sisi yang ketiga, yaitu peran musuh-musuh Islam, maka wanita adalah salah satu senjata musuh-musuh Islam untuk memerangi kaum muslimin. Ya, memerangi kaum muslimin. Dan ini disebutkan isyaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian, dan orang-orang yang mengikuti syahwat, mereka menginginkan kalian untuk menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Nah, ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musuh-musuh Allah menggunakan peran godaan wanita untuk menyimpangkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini, surat An-Nisa ayat 27, kita akan paham betul bagaimana musuh-musuh Islam mengalahkan kaum muslimin dengan senjata, yaitu godaan perempuan. Sebagaimana tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Imam Mujahid ibn Jabar, seorang tabi'i, rahimahullah, mengatakan pada ayat ini, antakunu mislahum taznun kama yaznun, yang dimaksud bahwasanya orang-orang musuh-musuh Allah menginginkan kalian menyimpang dengan sebenar-benar penyimpangan, yaitu musuh-musuh Allah menginginkan kalian seperti mereka, menginginkan kalian seperti mereka, berzina sebagaimana mereka berzina. Jadi menurut tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala ini, maka kita bisa mengambil pelajaran kenapa godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki, disebabkan karena, ya, godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki disebabkan karena musuh-musuh Islam sangat gencar untuk mengalahkan kaum muslimin dengan menggunakan peran godaan perempuan, ya, menggunakan peran godaan perempuan. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, begitu juga diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 19, bahwa musuh-musuh Islam menggunakan senjata godaan perempuan untuk mengalahkan kaum muslimin, menjerembabkan kaum muslimin kepada kerendahan, kehinaan. Di antaranya surat An-Nur ayat 19, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan fahisyah di tengah orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musuh-musuh Islam, baik dari kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin, mereka sengaja menyebarkan perbuatan fahisyah di tengah kaum muslimin. Dan itu yang banyak terjadi di zaman sekarang. Seperti misalkan video ataupun foto, baik itu di dunia internet ataupun di dunia maya, di dunia nyata seperti media cetak atau di media sosial, foto-foto perempuan dari mulai yang telanjang bulat sampai yang hanya memakai BH dan celana dalam, sampai yang terlihat paha, dan kemudian sampai yang memakai jilbab tetapi berdandan, mereka perlihatkan. Itu semua fahisyah. Saya katakan meskipun berjilbab tetapi dia berdandan, di foto, disebar fotonya di media sosial ataupun di media cetak, maka ini semua perbuatan fahisyah di dalam agama Islam, ya. Dan mereka menginginkan akan hal itu terjadi. Mereka menginginkan akan hal itu terjadi di zaman sekarang, di zaman seseorang hampir semua orang membuat konten-konten video di akun channelnya masing-masing, ya. Maka sebagian dari konten-konten tersebut adalah konten-konten yang berkaitan dengan syahwat perempuan, ya, baik itu memperlihatkan perempuannya atau membicarakan tentang syahwat perempuannya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan syahwat perempuan. Susah untuk disebutkan secara detail karena dia adalah perkataan-perkataan yang keji. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dan secara sejarah Islam kita sudah mendapati bagaimana musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dari kaum munafiki menggunakan godaan syahwat perempuan untuk menghinakan perempuan-perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti misalkan kisah dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik untuk menjelekkan, menghinakan Aisyah radhiyallahu anha yang mereka tuduh berbuat tidak senonoh dengan sahabat Nabi Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, dikarenakan mereka berdua Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu terlambat pulang bersama-sama dari peperangan, ya, padahal kejadiannya adalah Aisyah radhiyallahu anha beliau ketiduran dan tertinggal dari pasukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tetap di tempatnya. Kemudian setelah itu datanglah Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu karena beliau memang terlambat karena ada sebuah keperluan. Ya. Terlambat karena sebuah keperluan. Akhirnya melihat kain hitam yang menutupi seseorang, akhirnya beliau mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, karena beliau mengetahui ini adalah Aisyah radhiyallahu anha yang pernah beliau lihat sebelum ayat hijab turun. Mendengar inna lillah wa inna ilaihi raji'unnya Aisyah Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha bangun dan langsung fatakhammartu wajhi bijilbabi, langsung aku menutup wajahku dengan jilbabku. Akhirnya selama itu dari perjalanan tempat singgahnya para tentara sampai ke kota Madinah, Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu tidak pernah berbicara dengan Aisyah radhiyallahu anha walaupun sepatah kata pun sampai ke kota Madinah. Dan itu dijadikan isu oleh kaum munafikin bahwa Aisyah radhiyallahu anha berbuat tidak senonoh kepada dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan secara sejarah bahwasanya dari dulu godaan perempuan digunakan oleh orang-orang munafik, musuh-musuh Islam, kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin untuk merendahkan umat Islam, memerangi kaum muslimin dan seterusnya. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, hal yang keempat, kenapa godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki, karena banyaknya kerusakan yang ditimbulkan apabila seseorang tergoda dengan godaan perempuan. Banyaknya kerusakan yang ditimbulkan apabila seseorang tergoda dengan perempuan. Di antara kerusakan-kerusakan tersebut adalah seorang hamba laki-laki akhirnya masuk ke dalam perkara yang diharamkan gara-gara godaan perempuan, seperti menjelalatkan mata kepada perempuan yang haram untuk dilihat. Kemudian seperti mendengarkan musik, ya, mendengarkan musik yang menggoda dan menggugah syahwat dengan alunan musiknya ataupun dengan kata-kata yang ada pada nyanyian yang disambung dengan musik tersebut. Kemudian juga akhirnya menyebabkan seorang laki-laki masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan, yaitu terjadi hubungan yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dengan cara berkhalwat, berdua-duaan laki-laki dan perempuan, ataupun berikhtilat, ya. Jadi ahibati hafizakumullahu taala, tidak sedikit ada istilah dulu waktu zaman masih muda, ya, ada istilah dulu orang-orang yang berpacaran mengatakan cinta semalam. Perjalanan kereta dari Surabaya ke Jakarta, sendirian laki-laki ini, perempuan itu pun juga sendirian, asalnya tidak kenal, tidak sama-sama kenal, karena ditakdirkan untuk berduaan di kereta di dalam satu tempat duduk, maka akhirnya menjadi cinta semalam. Sang perempuan lupa dengan suaminya, sang istri lupa dengan sang suami lupa, sang laki-laki lupa dengan istrinya. Cinta semalam susah, ya. Maka benar bahwasanya kenapa perempuan, godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki, karena saking banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari godaan perempuan tersebut, yang ditimbulkan dari godaan perempuan tersebut. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, salah satu hal yang perlu diperhatikan juga, para ulama menjelaskan bahwa kenapa perempuan menjadi godaan paling berbahaya bagi laki-laki, karena dengan godaan perempuan akhirnya laki-laki tidak ingin berjuang untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena godaan perempuan tersebut. Laki-laki akhirnya tidak mau berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia seperti misalkan berhijrah, berjihad, berdakwah, gara-gara godaan perempuan akhirnya berat untuk berhijrah, akhirnya berat untuk berjihad, akhirnya berat untuk berdakwah. Ya, perempuan yang dimaksud di sini adalah istrinya. Kadang-kadang gara-gara istri akhirnya dia tidak sanggup untuk berhijrah, tidak sanggup untuk berjihad, tidak sanggup untuk berdakwah, karena istri yang dicintainya tergoda dengan godaan perempuan, yaitu istrinya itu sendiri, yang menyebabkan dia menjadi pengecut, yang menyebabkan dia tidak mau berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian, kemudian anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa yang dimaksud bahwa anak istri bisa menjadi musuh bagi seorang laki-laki? Inna minhum man huwa aduwwu zauj wal walid, bimana annahu yultaha anil amal bihi anil amal salih. Maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, gara-gara istri, gara-gara anak, akhirnya lalai dari mengerjakan amal saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ini hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini ayat Al-Munafiqun ayat 9 sama dengan ayat yang saya sebutkan tadi, surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi ini salah satu kerusakan yang sangat banyak ditimbulkan dari godaan perempuan. Akhirnya seseorang malas untuk benar-benar beramal untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi pengecut bersedekah, dia menjadi pengecut berdakwah, dia menjadi pengecut berjihad, dia menjadi pengecut menghadapi musuh gara-gara dia sangat cinta terhadap perempuan, baik itu istrinya apalagi non istrinya. Ya, apalagi non istrinya. Ada penjelasan dari Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menjelaskan surah At-Taghabun ayat 14 tadi. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ya'ni yahmilur rajulu ala qati'atir rahmi aw ma'siyati rabbih fala yastati'ur rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'ah. Kata Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau mengatakan seseorang akhirnya memutuskan hubungan rahim atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang lelaki tersebut karena saking cintanya kepada perempuan tersebut, dia tidak sanggup untuk menahan itu semua kecuali harus taat dengan perempuan itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki, karena disebabkan godaan perempuan terkadang laki-laki tidak mau berjihad, tidak mau berhijrah, tidak mau berdakwah, tidak mau meninggalkan maksiat, padahal itu haram, karena istrinya marah kalau seandainya suaminya meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut. Kata sang istri, nanti kita makan apa, nanti kita bagaimana.

penjelasan kenapa godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki. Kita lanjutkan pembacaan kitab. Wal ahadithu 'anil nabi an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam kathiratun jiddan fi hadzal bab al-'azim. Hadis dari Nabi Muhammad SAW sangat banyak di dalam bab yang besar ini. Siyanatan lil mujtama'i wal ummati, untuk menjaga masyarakat dan juga umat. Wa muhafazatan 'alal mar'ati wa ri'ayatan laha, dan selalu menjaga atas perempuan dan juga memelihara dengan baik perempuan tersebut. Wa hadhihi al ahadithu wa ghayruha mimma jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu'addu bihaqqin simamu amanun lil mar'ati wa labaytuha wa li baytiha li mujtama'iha bi asrihi min an tahulla bihi ar-radhilatu aw an tantashira fihi ash-sharr wal fasad. Kata beliau, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi banyak sekali tentang perempuan dan selainnya, ya, dari hadis-hadis yang sudah kita baca, dari hadis Rasulullah SAW, dianggap dengan benar dia adalah simamun aman, artinya benteng yang sangat aman untuk perempuan, untuk rumah perempuan, untuk keluarga perempuan, ya, dari kemasukan, kerendahan akhlak, dan juga tersebarnya kerusakan dan keburukan. Fa'innal mar'ata mata tamassakat bita'alimil islami sa'idat fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya perempuan semakin dia berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam, maka semakin dia bahagia di dunia dan di akhirat. Wa sa'adat fi bina'i mujtama'i wa sa'adat fi bina'i mujtama'in qawiyyin mutamasikin nazihin mali'in bitthuhri wal 'afaf. Dan kalau perempuan benar-benar menjalankan syariat Islam, maka dia telah menolong untuk membangun sebuah masyarakat yang kuat, yang berpegang teguh dengan kebenaran dan kebaikan yang isinya kesucian dan juga sifat iffah. Wa in takhallat an hadhihi at-ta'alimi taraddat fi mahawi ar-radhilati wa saqatat fi hama'ati al-fasadi wa faqadat karamataha wa makanataha wa manzilataha ar-rafi'ah. Tetapi sebaliknya, jika seorang perempuan berlepas diri dari syariat-syariat Islam yang sudah kita jelaskan tadi untuk menjaga kesucian wanita muslimah, maka dia akan masuk, terperosok ke dalam kehinaan, dan dia akan jatuh di dalam panasnya kerusakan, dan dia akan kehilangan kehormatannya, kedudukannya yang tinggi. Fa innaha in talawwasat birradhilah jalabatil ara wasyanara linafsiha wa ahliha wa qarabatiha. Artinya, kalau seandainya seorang perempuan tersebut dia terperosok ke dalam kehinaan, maka yang ada adalah dia mendatangkan aib untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya. Saya beri contoh, misalkan ada seorang perempuan berzina, hilang keperawanannya, hamil tanpa suami, maka dia memasukkan ke dalam keluarganya, ke dalam kerabatnya keburukan. Wah, itu perempuan hamil tanpa suami, artinya dia berzina, ya, hamil tanpa suami. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, wa nakasat ru'usahum wa hattat min aqdarihim bainan nas. Akhirnya para kerabatnya nunduk, kemudian turun harga diri mereka di antara manusia, karena di anak keluarga perempuannya sudah melakukan kehinaan. Wa in hamalat min dhalika faqatalat waladaha jama'at bainal qatli waz-zina. Kalau seandainya ada perempuan berzina, kemudian dia keluarganya akhirnya malu. Kalau pahamnya perempuannya berzina, keluarganya akhirnya malu di hadapan masyarakat, di tengah orang kampung. Kalau dia hamil yang berzina tadi, lalu malah dia bunuh anaknya tadi, maka dia mengumpulkan dua dosa besar,
perzinahan dan juga pembunuhan.

0: pembunuhan. Makanya saya nasihatkan kepada kaum muslimin, kalau seandainya ada yang perempuan berzina kemudian sampai kepada hamil, maka diharamkan untuk menggugurkannya. Wa in adkhalathu ala zawjiha aw ahliha adkhalat alaihim ajnabiyan laysa minhum yakhlu bihim wa yarithuhum wa yunsabu ilaihim wa laysa minhum ila ghairi dhalika minal mafasid. Kalau seandainya ada perempuan berzina, padahal perempuan ini sudah punya suami, dia berzina dengan laki-laki lain, akhirnya perempuan ini hamil, akhirnya harus dimasukkan ke dalam suaminya yang sah, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan al-firas, al-waladu lil-firas, anak yang memiliki ranjang, yang memiliki ranjang adalah suami sahnya. Akhirnya anak hasil zina tadi dimasukkan kepada keluarga ini. Kemudian dia boleh, kalau sudah dilahirkan, kalau dia laki-laki, dia boleh berkumpul dengan keluarga perempuan, anak-anak perempuannya. Padahal laki-laki ini asing, karena air maninya dari laki yang lain. Kemudian dia bisa mewarisi, dia bisa dinasabkan kepada suaminya, padahal dia bukan dari mereka. Dan lain-lain dari keburukan-keburukan orang yang tidak menjaga hal dari perzinahan tersebut. Nah, kira-kira ini yang bisa kita sampaikan tentang kajian kali ini, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi dan bimbingan bermanfaat untuk kita semuanya. Kini kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik dari pesan singkat maupun via telepon. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ana Jo di Lombok. Ana sudah tobat, tergoda lagi untuk melakukan hal-hal yang haram. Tolong nasihat dan doanya agar tidak tergoda dengan wanita lagi, karena menurut ana yang paling berat adalah godaan dari wanita. Silakan Ustaz.
0: Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun nasihat untuk semua lelaki, terutama Jo yang bertanya tentang godaan perempuan, nasihat untuk para lelaki yang masih tergoda dengan godaan perempuan yang haram baginya, maka nasihatnya yang pertama adalah bahwa hendaknya seseorang takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang tergoda dengan godaan perempuan, maka berarti dia akhirnya dikhawatirkan mengerjakan pekerjaan hal-hal yang diharamkan, di antaranya berzina, di antaranya syahwat yang diharamkan, dan melihat hal yang diharamkan, mendengar hal yang diharamkan, berbagai macam maksiat yang dia kerjakan disebabkan godaan perempuan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksa bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Jadi intinya adalah nasihat bagi siapa yang masih tergoda dengan godaan perempuan yang haram untuknya, yaitu ingat bahwa siksa Allah sangatlah pedih. Siksa Allah sangatlah pedih. Apabila dia berzina gara-gara tergoda dengan godaan perempuan tersebut, maka salah satu siksanya di dalam kubur adalah seorang akan dimasukkan ke dalam tanur. Tanur adalah tempat panggangan yang alasnya itu lebar dan kemudian atasnya itu sempit, dan tempat panggangan tersebut akhirnya dinyalakan api di bawahnya, dimasukkan ke dalamnya para wanita dan para lelaki yang berzina, yang mereka apabila sudah apinya memanas, maka mereka berusaha untuk naik, tapi karena lubangnya kecil maka mereka tidak bisa naik. Akhirnya mereka meraung-raung kesakitan, dan itu terus berlanjut sampai hari kiamat. Itu terus berlanjut sampai dibangkitkannya hari kiamat. Itulah bahayanya siksa kubur orang yang berzina. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Dan zina dimulai dengan pandangan mata, kemudian turun ke hati, kemudian dibenarkan oleh kemaluan. Jadi nasihat saya pertama, ingat siksa Allah, bahwasanya di balik godaan perempuan, apabila seseorang terperosok tidak sanggup untuk melawan, maka dia akhirnya terperosok ke dalam dosa yang diharamkan dan diancam dengan siksa yang sangat pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat untuk yang masih terperosok dengan godaan perempuan adalah hendaknya seseorang menjauhi segala hal yang menghantarkannya kepada godaan perempuan tersebut. Baik itu di zaman sekarang media sosial, kalau seandainya Anda merasa tidak sanggup untuk mengendalikan hawa nafsu Anda, melihat yang haram, mendengar yang haram, kemudian dibenarkan oleh kemaluan, akhirnya gara-gara melihat yang haram beronani, maka pada saat itu Anda wajib untuk menghilangkan segala macam sarana yang menghantarkan seseorang kepada tergodanya dengan syahwat perempuan tersebut. Ya, menghilangkan sarana. Dan sebesar kita menghilangkan sarana, sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk menjaga kesucian diri kita dari godaan perempuan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, mereka berusaha menghilangkan sarana-sarana yang menghantarkan kepada syahwat yang haram. Ya, seseorang mempunyai aplikasi di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang main YouTube. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk menahan syahwatnya, senantiasa selalu terperosok, maka dia harus sadar bahwasanya dirinya tidak sanggup, dan jangan dia bertaruhan, "Ustaz, insya Allah saya sanggup." Ternyata terperosok lagi, "Dan insya Allah saya sanggup." Ternyata terperosok lagi. Maka jauhkan seluruh sarana-sarana yang menghantarkan seseorang kepada syahwat yang diharamkan, godaan perempuan yang diharamkan. Ya, seperti internet di zaman sekarang ini, bagi siapa yang tidak sanggup untuk menahan syahwatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya dia mencari orang-orang saleh yang senantiasa dia malu untuk bermaksiat dengan syahwat yang haram di hadapan orang-orang saleh tersebut. Ya, karena orang-orang saleh tersebut akan menasihatinya, orang-orang saleh tersebut akan mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta alaihi al-karihta an yattali'a alaihi an-nas." Yang namanya dosa itu adalah yang membuat risau di dalam hatimu dan engkau benci manusia melihatmu. Maka carilah teman-teman yang saleh yang kita malu untuk berbuat syahwat yang haram di hadapan dia, baik itu melalui media sosial di dunia maya ataupun di dunia nyata, ya, ataupun di dunia nyata. Kemudian yang keempat, agar kita nasihat untuk laki-laki yang masih terjerembab ke dalam syahwat yang diharamkan adalah dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan seorang pemuda yang ingin berzina. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma tahir qalbah wa hassin farjah waghfir dhanbah." Ya Allah, sucikan hatinya, jaga kemaluannya, dan ampuni dosa-dosanya. Berdoalah kepada Allah agar dijauhkan dari syahwat-syahwat yang buruk. "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa." Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu. Maka doa sangat penting, karena seseorang akan dimudahkan terjauhkan dari syahwat yang diharamkan, godaan perempuan yang diharamkan, dengan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian doa, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga para lelaki yang masih terperosok ke dalam gelapnya syahwat haram dari godaan perempuan yang diharamkan dimudahkan oleh Allah untuk terlepas darinya, dimudahkan oleh Allah untuk terlepas darinya. Contoh ya, misalkan para gigolo, mohon maaf bahasa saya, gigolo kan mereka laki-laki muda masih ganteng, kemudian masih bagus badannya, kemudian dia menjadi simpanan para tante-tante girang, para tante-tante yang penuh dengan syahwat. Maka dia ingin lepas sebenarnya, akan tetapi dia memerlukan uang dari tante-tante kaya tersebut. Bagaimana dia bisa lepas? Maka itu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berdoa kepada Allah agar dilepaskan dari cengkeraman wanita-wanita penyebar syahwat haram tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Kembali kami bacakan dari pesan singkat dari saudara kita yang bertanya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Apakah saya termasuk durhaka jika melarang suami untuk memakai medsosnya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman wanitanya? Terkadang bercanda yang menurut saya di luar batas, karena bercanda urusan panjang. Afan. Jazakumullahu khairan dari Via. Silakan Ustaz.
0: Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya Ibu Via. Jawabannya adalah bahwa boleh seorang istri untuk menasihati suaminya agar dia tidak bermain media sosial, karena kita dapati atau terbukti suami tersebut berhubungan dengan teman-teman wanitanya dalam hubungan yang tidak sewajarnya ataupun tidak boleh di dalam agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu intinya adalah nasihat. Dan salah satu nasihatnya adalah memberikan nasihat kepada keumuman kaum muslimin dan juga pemimpin kaum muslimin. Dan suami di sini adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Maka boleh kita memberikan nasihat kepada pemimpin agar mereka lebih baik di dalam memimpin keluarganya. Dan juga suami di sini termasuk daripada keumuman kaum muslimin, ya, keumuman kaum muslimin. Karena oleh karena itu boleh seorang istri mengingatkan suaminya agar tidak bermedsos. Kalau terbukti memang bermedsos membuat suaminya akhirnya liar tergoda dengan perempuan-perempuan dan pembicaraan-pembicaraan yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi diharamkan dalam agama Islam. Seorang laki-laki boleh berkomunikasi dengan seorang perempuan untuk keperluan yang sangat mendesak saja. Selainnya maka tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, artinya janganlah kalian mendekati sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan termasuk sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah berkomunikasi dengan perempuan yang bukan mahram dalam keperluan yang tidak perlu, ataupun dalam komunikasi yang menyebabkan syahwat tersebut diharamkan. Karena banyak kejadian akhirnya seorang suami lebih suka berkomunikasi, baik itu secara verbal nyata ataupun secara media sosial melalui internet di dunia maya, dengan wanita-wanita yang tidak sah untuknya. Dan ini termasuk godaan syaitan mengganggu manusia, bahwa saat dia berbicara dengan istrinya dia tidak terlalu menikmati ngobrol dengan istrinya, dia tidak terlalu menikmati. Tapi ketika ngobrol dengan wanita lain yang haram untuknya, padahal itu ngobrolnya juga melalui media sosial bukan langsung, maka dia sangat menikmati, kadang sangat romantis. Ini termasuk daripada pengkhianatan dari seorang kepala keluarga terhadap istrinya. Maka saya nasihatkan sang istri harus memperingatkan dengan keras suami yang berkelakuan seperti itu. Dan kalau seandainya tidak menerima nasihat, maka dikumpulkan dua keluarga besar, keluarga suami dan keluarga istri, agar menasihati sang suami tersebut. Nah, dengan catatan sang istri harus mempunyai bukti, bukan hanya sekedar prasangka saja. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Nampaknya cukup sampai di sini dulu Ustaz perjumpaan kita. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kami mohon maaf sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya fadal.
0: Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Demikian Ikhwatul Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Tabarakallah.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang tegas.

0: يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
6: kullu dhanbin illa dayn.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.

0: بالعدل. Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: عظيما.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
10: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
11: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: واجعله رب رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: Ya.
1: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

0: dunia.
1: Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

0: iman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?
0: Wa

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih baik.

0: وَأَضْعَفُ جُنْدًا.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka. Alam

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

0: rada.
1: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.
0: Qul

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudhlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Awalan

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? قُلْ

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa izzahu istighna'un innas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق.

وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustaz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semuanya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam madhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah madhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu. Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana Walau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga, dengan kita beragama Islam kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga, padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23, Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan, mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, enggak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat, disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyebutkan wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8 wa inna kathira minan nasi biliqai rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi. Antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman wa in tuti' akraman fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una ila dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia, yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustaz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia, mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Itu dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allah murka dengan riba.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
5: kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
4: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
6: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
7: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
6: Perang sama Allah.
8: Perang melawan Allah dan Rasul.
9: Jadi tarik paksa oleh dir kolektor dari pihak leasing.
10: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
11: فرح زم الرسول صلى الله عليه وسلم.
12: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
13: آكل الربا وموكله.
14: Yang ngasih akan pinjam pinjam uang.
13: وكاتبه.
15: Yang jadi penulis.
16: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
17: وشاهديه.
18: وقال هم سواء.
19: Sama dosanya.
20: Allah melaknat pemakan harta riba.
21: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
22: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
23: Lalu kita merasa remeh
24: dan kita melakukan riba
25: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
26: Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
27: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
28: Wa

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, "Jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja." Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, "Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa." Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, "Siapa yang bisa menafsirkan mimpiku?" Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, "Waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun." Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, "Saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian." Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, "Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku." Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfak, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Tauhid.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idznuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian,

Tanah disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi', dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Thalib, di antara mereka berangkatlah Abu al-As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah SAW mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah SAW, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abu al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah.

0: Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu al-As. Dia katakan, wahai Abu al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu al-As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abu al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abu al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abu al-As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abu al-As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abu al-As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abu al-As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu al-As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu al-As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu al-As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abu al-As. Kemudian Abu al-As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkatalah Abu al-As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu al-As. 1 tahun setelah itu, Abu al-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu al-As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abu al-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira? Kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
5: Hai!
6: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
7: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar." Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras Kupingkan Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob,

0: aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa syahada, fatir as-samawati wal-ardu, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi
4: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
3: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal la hasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kebersamaan pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Semoga nantinya kajian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Pada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bab yang ke-6, poin yang ke-5 tentang tauhid al-uluhiyah. Pada pekan yang lalu saya sudah jelaskan tentang tauhid ar-rububiyah dan tentang kekhususan atau karakteristik dari tauhid ar-rububiyah, dan tauhid ini diakui oleh kaum musyrikin. Tetapi meskipun mereka mengakui, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena apa? Karena mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, akan tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Bagaimana mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak dijadikan dengan satu tuhan? Hal ini merupakan sesuatu yang aneh. Jadi mereka

0: tidak ingin sesembahan-sesembahan mereka itu dijadikan sebagai satu Tuhan, beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi mereka mengakui tentang Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Karena itu pemahaman tentang masalah tauhid al-uluhiyah ini sebagai konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Yang dikatakan la ilaha illallah yaitu la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Kalau ada orang menafsirkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, la mudabbira illallah, la malika illallah, ini dipahami oleh orang-orang musyrikin bahwa mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta. Tapi makna la ilaha illallah bukan hanya itu. Bahwa makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Sebab kalau diartikan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta kecuali hanya Allah, diakui oleh kaum musyrikin, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi makna la ilaha illallah yang benar, la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dan ini yang kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Maka dikatakan oleh para ulama, fal musyrikun muqirruna bi anna Allah huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa annahu la yaqdiru 'ala al-khalq wal rizq wal ihya wal imata illa Allah wa ma'a dhalika lam yasiru bihi muslimin muwahhidin bal kanu ma'a hadha al-iqrar musyrikin. Jadi orang-orang musyrik mereka mengakui bahwa Allah SWT dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada yang berkuasa untuk menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali hanya Allah. Tapi pengakuan mereka tidak menjadikan mereka sebagai muslimin dan muwahhidin yang mentauhidkan Allah. Bahkan mereka, meskipun mereka mengakui demikian, tetap mereka adalah kaum musyrikin. Mereka tetap musyrik. Kenapa? Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Karena itu kita akan bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Pengertian dari tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha 'ala wajhi taqarrub wal mashru'. Di tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hal itu disyariatkan olehnya. Seperti apa? Seperti doa, khauf, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, zabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, minta pertolongan, istighasah, minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah, meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Di sini jelaskan bahwa yang dikatakan ibadah, tauhid ibadah, diantaranya doa. Doa ini kita berdoa hanya kepada Allah. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Adapun riwayat ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah, hadis ini dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sumsumnya ibadah, dhaif hadisnya. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa ini adalah ibadah yang kita panjatkan, kita pohonkan, kita tujukan hanya kepada Allah saja. Karena itu Allah SWT berfirman, ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadakhuluna jahannam madakhirin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama madakhirin. Mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Jadi doa ibadah, langsung tanpa perantara. Doa langsung tanpa perantara. Dan Allah itu dekat dengan hambanya. Allah mengabulkan doa hambanya. Dan itu doa itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pakai perantara. Tidak pakai perantara wali atau kiai atau yang lainnya atau habib atau yang lainnya, tidak, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi kalau doa ini yang mestinya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah, umpamanya dia meminta kepada nabi atau minta kepada malaikat, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan urusan, minta jabatan atau yang lainnya, apakah kepada wali atau kepada kiai atau kepada habib atau yang lain, doa ini dipalingkan, diminta kepada mereka, maka la syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dan Allah tidak redo dan tidak akan redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat ataukah dengan nabi yang diutus. Allah tidak akan redo selama-lamanya. Karena itu doa itu harus dipanjatkan kepada Allah saja, langsung. Karena Allah yang dapat mengabulkan semua doa, Allah yang dapat memberikan manfaat, dan Allah yang dapat menolak bahaya. Kemudian khauf, itu takut. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Kita takut hanya kepada Allah karena Allah yang berhak untuk ditakuti. Karena Allah yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka, Allah yang memberikan pahala ganjaran dan Allah menyiksa siapa yang berbuat dosa dan maksiat. Orang yang kufur kepadanya. Kita takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharap kepada manusia, kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, cinta. Cinta itu kita tujukan kepada Allah, dan Allah dan Rasulnya harus kita lebih cintai daripada selainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada mengambil sekutu-sekutu selain Allah yang mereka mencintai sekutu itu, bagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah mereka orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian az-zabah, penyembelihan. Jadi menyembelih kita harus karena Allah, menurut syariat Allah. Tidak boleh kita memalingkan penyembelihan itu kepada selain Allah. Jadi orang yang menyembelih untuk orang yang mati, apakah itu wali, apakah kiai, ataukah habib, atau kepada nabi dia menyembelihnya untuk nabi, maka ini perbuatan syirkun akbar. Ibadah kita, penyembelihan kita, semua kita lakukan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, artinya penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbil alamin. Kemudian juga Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Jadi penyembelihan ini harus kita lakukan karena Allah, semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau orang menyembelih untuk dewa, untuk jin, atau untuk yang lainnya, untuk menghilangkan malapetaka. Ini semuanya syirik. Orang yang menyembelih seperti ini dilaknat oleh Allah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan mal'unun man zabaha li ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi penyembelihan itu harus karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Kalau ada orang menyembelih untuk supaya bangunannya kokoh, ini juga syirik. Atau untuk jin, untuk sesajen, atau yang lainnya. Ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Dan orang melakukannya dilaknat oleh Allah. Kemudian bernazar. Bernazar, seorang bernazar harus karena Allah. Dan dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia bernazar kepada selain Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia taat. Dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat, tidak boleh dia berbuat maksiat. Man nazara ayyuti'a Allah faliyuti'ahu. Wa man nazara ayya'asi'a Allah falaya'asi. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh dia melakukan. Maksudnya tidak boleh dia berbuat maksiat kepada Allah. Seperti bernazar, mau menyembelih hewan untuk orang yang sudah mati, untuk babaruk atau untuk selamat kepada wali-wali. Ini nazar yang syirik, maksiat tidak boleh dilakukan. Atau kalau dia mengatakan kalau saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan fulan, ini syirik, tidak boleh. Atau dia bernazar untuk ibadah di kuburan tertentu, ini tidak boleh. Atau nazar yang sifatnya maksiat tidak boleh. Pada hakikatnya hukum nazar dalam Islam adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Meskipun nazar itu nazar yang baik, taat, hukumnya makruh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu haram. Karena dikeluarkan dari orang yang bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Umpamanya ada orang bernazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau saya lulus dari ujian, saya mau berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kalau dia tidak sembuh dari sakit, kalau dia tidak lulus, berarti dia tidak berbuat kebaikan. Makanya kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Karena itu para ulama mengatakan makruh. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakan. Kalau dia sudah bernazar, umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa 2 hari, wajib dilaksanakan. Dan tetap jadi hutang dia seumur hidup, sampai dia melaksanakannya. Dan kalau dia meninggal, tetap harus dipuasakan oleh walinya. Jadi nazar ini akan memberatkan bagi seseorang. Makanya sebaiknya dia tidak bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia wajib melaksanakannya. Kemudian isti'anah. Isti'anah minta tolong. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia minta tolong kepada Allah. Jadi pada apa-apa yang manusia tidak mampu, jadi kita minta tolong kepada Allah. Pada apa yang manusia minta mampu, tolong-menolong, di antara manusia membantu, menolong, ini dianjurkan dalam Islam. Nah, minta tolong kita tujukan kepada Allah dengan dasar apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Perkataan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan menunjukkan kelemahan diri kita, bahwa kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali yang pertolongan Allah. Yang kedua, yaitu kita yakin bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong kita. Kemudian ada isti'anah, minta tolong kepada manusia dalam hal-hal yang manusia mampu, dalam rangka ta'awun, bantu-membantu. Ini dianjurkan dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian selanjutnya istighatsah. Istighatsah. Kita kembali kepada isti'anah. Isti'anah, kalau seorang minta tolong kepada selain Allah, kepada jin atau kepada orang-orang yang sudah mati, dia minta tolong mudahkan urusan atau minta tolong dari serangan musuh atau yang lainnya, ini syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena yang mampu menolong dia hanya Allah saja. Kemudian istighatsah. Istighatsah minta tolong di saat sulit. Minta tolong di saat sulit. Jadi doa bentuknya umum. Tapi kalau istighatsah, minta tolong di saat kita mengalami kesulitan, itu istighatsah. Dan istighatsah ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh orang istighatsah minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, tidak boleh. Kemudian isti'adzah. Nah, tentang istighatsah dalam Islam enggak ada cara-cara tertentu. Dalam artian orang berkumpul, berjamaah, berkumpul di lapangan, ini enggak ada. Nabi tidak contohkan. Nabi pernah melakukan istighatsah ketika dalam perang Badar, di medan perang mengalami kesulitan yang luar biasa, Nabi minta tolong kepada Allah dan Allah memberikan bantuan dengan dikirimkannya malaikat. Istighatsah. Jadi berkumpul, bercampur antara muslimin dengan musyrikin, dengan orang-orang kafir, istighatsah. Ini enggak dibenarkan oleh syariat. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah SWT sedangkan mereka dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Isti'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Artinya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada yang lain, kepada orang-orang yang sudah mati. Minta perlindungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun minta perlindungan kepada manusia yang manusia mampu, itu orang yang kuat, ketika kita dikejar oleh musuh, ada orang yang membantu kita, kita minta perlindungan, boleh. Dalam hal yang mereka mampu. Tapi dalam hal yang mereka tidak mampu, tidak boleh. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin. Allah sebutkan, minta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin. Maka jin itu bertambah sombong. Jadi kita kembali bahwa ini seluruh bentuk ibadah ini, doa, takut, roja, mahabbah, cinta, zabah, penyembelihan, bernazar, isti'anah, isti'ghatsah, isti'adzah, dan yang lainnya, seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, tidak boleh. Dan itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Usulul Tsalatsah, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairi lillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Hukum secara umum demikian, orang yang memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah ditujukan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata-mata ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka ada di antara ulama yang memberikan definisi tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu dengan definisi tauhid al-uluhiyah wal ilmu wal i'tirafu bi anna Allah dzul uluhiyah ala khalqi ajmain wa ifraduhu wahda bil ibadati kulliha wa ikhlas ad-din lillah wahda. Tauhid al-uluhiyah yaitu mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah yang mempunyai uluhiyah atas seluruh makhluknya, dan kita wajib mengesakan Allah dalam ibadah semuanya dan mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tauhid al ibadah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, jadi kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap, tawakal, kemudian kita taubat, dan yang lainnya seluruhnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya, dengan lurus mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, selanjutnya bahwa kalau seandainya ibadah ini dipalingkan kepada Allah, Allah tidak akan redha. Allah tidak akan redha jika Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar, dan tidak diampuni dosanya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dan ayat 116 yang di surah yang sama, surah Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian selanjutnya, bahwa al-uluhiyah diambil dari kata ilah, artinya al-ma'lu, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Jadi Allah dikatakan, diambil dari kata-kata al-ilah, yaitu sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan penuh pengagungan dan penuh kecintaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan al-ilah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang wafat tahun 1376 Hijriah, beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 163, beliau tafsirkan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dia Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu tunggal tentang zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha Mendengar dan Allah itu Maha Melihat. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, baik tentang zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama maupun sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dan tidak ada yang setara. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu al azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah. Wal malaikah, demikian juga malaikat. Wa ulul ilmi dan juga orang-orang berilmu. Qa'iman bil qist, yang mereka tegak di atas keadilan, dan mereka menjadi saksi dengan benar, tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah yang Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Ya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi, dan kita harus melakukan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah membatalkan nama-nama yang dilakukan oleh kaum musyrikin seperti Lata, Uzza, Manat, Ubal dan yang lainnya. Itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 23, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Kemudian ikhwan fi din, a'azakumullah, bahwa sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Sesembahan yang disembah selain Allah itu semuanya adalah batil. Sesembahan yang benar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, pohon, batu, menyembah Isa, menyembah Nabi, menyembah kubur, kemudian menyembah yang lainnya, ini semua sesembahan yang batil. Ya, orang menyembah jin atau yang lainnya, semua sesembahan yang batil. Dan itu konsekuensi dari la ilallah, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, seluruh apa yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian adalah Allah. Yang demikian itu adalah Allah. Dialah Allah yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah batil. Semua yang diseru, yang disembah selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Al-Hajj ayat 62. Kemudian juga Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang berkata kepada kedua temannya di penjara, ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Wahai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kedua teman yang di penjara bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak benar. Penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilah itu hanya ada satu, bukan dua. Apalagi kalau banyak, ini enggak benar. Hanya satu. Kalau seandainya ada dua saja, Tuhan itu ada dua, akan hancur. Langit dan bumi ini akan hancur. Yang satu mengatur, yang satu melarang. Yang satu menyuruh, yang satu mencegah. Kalau ada dua, itu hancur apa yang di langit dan di bumi. Maka dikatakan Nabi Yusuf, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Tuhan yang satu? Apa yang kalian sembah itu dari patung-patung dan yang lainnya, itu enggak benar semuanya. Tuhan itu hanya satu. Kalau seandainya ada dua, hancur langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, akan hancur langit dan bumi. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb, pemilik arsy, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, itu tidak benar. Selain Allah adalah batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang masih mengambil Tuhan selain Allah, bahwa mereka tidak bisa menciptakan. Tuhan-Tuhan yang mereka ambil selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, ayat 3, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Mereka mengambil tuhan-tuhan selain dari Allah. Selain daripada Allah. Mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada Allah. Yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan tidak kuasa untuk menolak suatu kemudaratan dari dirinya. Tidak pula untuk mengambil suatu manfaat. Tidak kuasa mematikan. Tidak kuasa menghidupkan. Dan tidak kuasa pula untuk membangkitkan. Dalam Al-Furqan ayat 3. Ya, tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, apakah dia menyembah patung, batu, pohon, kubur, apakah kuburnya nabi, wali, atau yang lainnya yang mereka sembah selain Allah, itu mereka semuanya tidak bisa menciptakan. Allah yang menciptakan mereka. Mereka tidak punya sama sekali kekuatan. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 22-23. Antum lihat halaman 157 dalam surah Saba ayat 22-23. Di buku ini ada ayat-ayatnya. Antum bisa lihat dalam surah di halaman 157. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wala fil ardh wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakanlah seluruh mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Artinya, panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai satu saham dalam penciptaan langit dan bumi. Sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan itu, dan tidak berguna syafaat di sisi Allah. Melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat. Dalam ayat ini Allah sebutkan 4. Yaitu Tuhan yang mereka anggap, yang mereka ibadahi, yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada Allah. Tuhan-tuhan yang mereka jadikan ibadah itu, yang mereka beribadah kepada mereka itu. Yang pertama, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah. Tidak punya kekuasaan. Sama sekali. Tidak punya kekuasaan yang kita punya Allah. Mereka tidak punya kekuasaan. Yang kedua, mereka tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, mereka tidak membantu Allah. Yang keempat, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mereka ambil selain Allah, semuanya adalah batil. Sudah dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat ini. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 191 192 Allah berfirman ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'un lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan manusia. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Artinya berhala-berhala yang mereka sembah. Atau manusia yang mereka sembah. Itu tidak dapat menciptakan sesuatu. Dan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Artinya tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jangankan kepada mereka, kepada diri mereka sendiri, kepada berhala itu tersebut, atau kepada manusia tersebut, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Karena yang memiliki rezeki adalah Allah SWT. Tidak menciptakan, memberikan rezeki, dan yang lainnya. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 73, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُنِ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُدُونَ yastati'un. Dan mereka menyembah berdasarkan Allah yang tidak memiliki rezeki dari langit dan di bumi. Sedikit pun juga. Dan mereka tidak mampu untuk memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwasanya tauhid al-uluhiyah ini merupakan tauhid yang paling penting. Jadi pengakuan orang pada tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah. Sebab ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara khasa'is, keistimewaan dari tauhid al-uluhiyah, antum catat, ya di sini tidak ada, di antara keistimewaan tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang pertama, bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia ini untuk beribadahnya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah maksudnya liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa inti dakwah para nabi dan rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah. Karena maksud yang paling besar, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, adalah supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut, fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan tagut. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka hendaklah kalian beribadah kepada-Ku, kepada Allah SWT. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah mengabarkan tentang para rasulnya, Nuh, Saleh, Shu'aib, dan yang lainnya, yaitu mereka semua berkata, "U'budullaha malakum min ilahin wairuh." Beribadahkan kepada Allah, bahwa tiada ilah yang berhak dibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah SWT. Beribadahkan kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi dan rasul itu semua dakwahnya tauhid. Karena itu kepada para dai, ustaz, kiai, ajengan dan yang lainnya, mereka harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Kepada seluruh dai, seluruh ulama, mereka harus mulai dakwahnya dengan tauhid. Kalau mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid al-uluhiyah ini, maka mereka menyimpang dari siratal mustaqim dan umat ini akan sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid. Wajib mereka untuk berpikir. Para dai, para ustaz, mereka wajib berpikir. Introspeksi lagi terhadap dakwah yang mereka lakukan selama ini yang telah menyimpang dari dakwahnya para nabi. Wajib kita memulai dakwah dengan tauhid. Wajib, karena memerintahkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. kita wajib mengikuti jejaknya para nabi. Dan ini merupakan manhaj para nabi dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Tidak ada seorang nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan masalah fikih, mulai dakwahnya dengan politik atau yang lainnya, tidak pernah ada. Seluruh nabi dan rasul sama memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan ini harus diperhatikan oleh setiap dai. Mulai dakwah dengan tauhid dan harus kita ulang-ulang terus-menerus dakwah ini. Karena dakwah tauhid merupakan dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ciri dakwah salaf memulai dakwah dengan tauhid, mengajak manusia beribadahnya kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Karena apa? Perintah yang paling besar adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik. Kemudian hikmah yang ketiga. Hikmah atau khasa'is dari tauhid al-uluhiyah yang ketiga, bahwasanya tauhid al-uluhiyah merupakan awal wajib alal mukallaf. Wajiban yang pertama atas mukallaf. Karena tauhid uluhiyah merupakan makna la ilaha illallah, dan ini merupakan dakwah para rasul. Bagaimana dijelaskan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah akidah Al-Tahawiyyah, beliau menjelaskan walihadza kana sahihu anna awwala wajibin al mukallaf syahadatu an la ilaha illallah. Jadi yang benar bahwa yang wajib atas mukallaf yaitu syahadat la ilallah, yaitu mengucapkan syahadat la ilallah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Mulai dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya di antara khafa'is tauhid uluhiyah bahwa syariat menjaga tauhid ini lebih besar daripada yang lainnya. Karena apa? Karena Islam ini menjaga perkataan dan perbuatan manusia. Jadi i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan manusia agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah dan mereka terhindar dari syirik. Karena itu semua jalan yang membawa kepada syirik ditutup. Apakah bentuknya perkataan atau bentuknya perbuatan, itu dilarang dalam Islam. Makanya disuruh mereka memurnikan ikhlas karena Allah, tidak melakukan riya. Begitu juga dalam bersumpah, bersumpah kepada Allah tidak boleh kepada selain Allah. Begitu juga tidak boleh membangun kubur atau tidak boleh kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, karena akan membawa kepada kesyirikan. Begitu juga dalam masalah ucapan, tidak boleh orang mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan, tapi yang boleh Masya Allah thumma sya'a fulan. Kehendak Allah dan kehendak fulan tidak boleh, ada syirik. Tapi kehendak Allah kemudian kehendak fulan dan yang lainnya, ini diantara khafa'is dari tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang terakhir, ikhwani fi din, a'azakumullah, bahwa pembahasan tentang masalah tauhid rububiyah yang sudah kita bahas, bahwa tauhid rububiyah ini harus mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi ikhwan fil din, na'azakumullah, bahwa kita mengakui tentang tauhid rububiyah, maka konsekuensinya tauhid al-uluhiyah. Bahwa ini kesempurnaan yang mutlak itu hanya bagi Allah. Bahwa Allah mempunyai sifat yang sempurna yang kita wajib ibadahi. Dan hati manusia tidak akan mendapatkan ketenangan. Hati manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hati manusia tidak akan mendapatkan kelezatan iman, melainkan apabila dia beribadah hanya kepada Allah saja. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia mencintai hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Seluruh bentuk pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, mengharap, taubat, tawakal, minta tolong, penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu ditujukan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada selainnya. Baru kalau seandainya itu dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan lezatnya iman dan manisnya iman. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan menjauhkan segala macam bentuk syirik, baik syirkun asghar maupun syirkun akbar. Mudah-mudahan kita tetap dalam tauhid dan diwafatkan dalam keadaan bertauhid. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, dia mengakui, mengetahui dan mengakui, meyakini tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, ikhwah tadi salama azan ya Allah iyakum. Demikian sesi materi tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala dari hakikat tauhid uluhiyah, dan tadi beliau sampaikan keistimewaan dari tauhid uluhiyah. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang mau bertanya. Yang pertama dari penelpon saja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dengan siapa?
2: Dengan Abu Salman dari Cibarusah.
1: Silakan Abu Salman.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dan saya membaca buku Ustaz tentang apa namanya, mungkin sedikit ada hubungan dengan masalah tauhid, tentang di doa dan wirid di situ Ustaz meneruskan bab tentang Asmaul Husna saja. Kemudian di sini saya tidak menemukan ada nama-nama yang diantaranya dianggap sebagai nama Allah oleh sebagian masyarakat umum yang sudah populer, diantaranya Al-Qadim, Al-Rashid, dan An-Nasir. Di pertanyaan saya, apakah itu termasuk bagian dari Asmaul Husna atau bukan gitu? Karena di sini di buku Ustadz saya tidak menemukan nama-nama itu, padahal banyak yang memberi nama anak-anak dengan nama misalkan Abdul Rashid atau Abdul Nasir gitu. Yeah. Jadi pertanyaannya, apakah tiga nama-nama tersebut, Al-Qadim, Ar-Rashid, dan An-Nasir, apakah itu termasuk bagian dari Asmaul Husna atau bukan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.
0: Tentang Al-Qadim itu enggak masuk pada Asmaul Husna. Juga Ar-Rashid. Adapun Nasir, ada sebagian ulama masukkan ke dalam Asmaul Husna. Ada sebagian yang tidak memasukkannya. Tentang masalah tauhid asmaul sifat, insya Allah nanti kita akan bahas pada yang keenam, pembahasan yang keenam. Insya Allah saya akan jelaskan dari apa yang ditanyakan tadi tentang kaidah-kaidahnya. Insya Allah lebih banyak manfaatnya nanti aja.
1: Nah,
0: pekan depan insya Allah.
1: Kita angkat kembali dari finalphone. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Toto dari Kiraka.
1: Iya, Pak Toto, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, ana pernah membaca buku Risalah Husna wa Jamaah karangan Syekh Su'ud bin Salih As-Sa'di. Di situ terdapat pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Allah tidak menjadikan orang yang melafazkan la ilaha illallah itu terlindung darah dan hartanya sampai dia menambahkan pengingkarannya terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan hal tersebut. Terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Maksudnya tentang la ilaha illallah, bahwa orang yang bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah, itu mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama adalah isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Yang kedua yaitu nafi. Maksudnya nafi itu artinya dia wajib menafikan semua sesembahan selain Allah. Nafi itu artinya mengingkari. Dia mengingkari sesembahan selain Allah. Dia wajib mengingkari dengan hatinya bahwa sesembahan selain Allah itu tidak benar. orang menyembah Isa, menyembah kubur, menyembah wali, itu semua tidak benar. Dia wajib mengingkari. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Jadi perkataan dia la ilaha illallah tidak cukup hanya mengatakan saja, menetapkan ibadah kepada Allah, tapi juga dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah.
1: Baik, berikutnya ya. Kembali dari penelpon kita angkat. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa Pak, dari mana?
4: Dengan Abu Fatimah dari Bantar Gebang.
1: Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini saya mau nanya masalah salat menghadap kuburan itu Ustaz. Itu termasuk syirik besar juga Ustaz ya. Tolong dibacakan itu dalilnya gitu. Saya gak ngerti dalilnya bagaimana gitu. Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alayha." Jangan kamu salat menghadap kubur dan jangan kamu duduk di atasnya. Penjelasan tentang masalah salat menghadap kubur ini tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian ulama mengatakan bahwa salatnya tidak sah. Artinya salat menghadap kubur. Tapi kalau dia sholat menghadap kubur dengan tujuan dia ibadah kepada orang itu, mengagungkan orang itu, dan meminta kepada orang itu, ya syirkun akbar. Syirkun akbar. Makanya dilarang oleh Nabi menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Karena apa? Lama-kelamaan akan disembah kubur itu. Jadi wasilah. Makanya dilaknat orang-orang yang menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena akan membawa mereka kepada penyembah, kepada penghuni kubur itu.
1: Ya. Baik, untuk selanjutnya setelah tadi 3 penelpon, akan kita angkat pesan singkat Ustaz. Dari Ibu Diah, untuk yang pertama dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara untuk tetap istiqomah bertauhid kepada Allah? Dikarenakan yang saya rasakan setan selalu berbisik di dalam hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil.
0: Iya. Yang pertama, untuk bisa kita tetap dalam tauhid, yang pertama kita menuntut ilmu. Itu paling pokok kita belajar, talabul ilmi. Kemudian yang kedua, yang kita kaji itu lebih banyak kitab tauhid. Artinya pokok, bukan berarti kita enggak boleh membahas tentang masalah fikih atau yang lain yang kita butuhkan. Arti yang paling pokok, yang terus kita kaji, selesai satu kitab, kita bahas lagi kitab tauhid yang lainnya. Itu akan menambah iman kita kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yang sudah kita ketahui dari amal-amal yang berkaitan dengan tauhid, kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi, amal-amal yang berkaitan dengan tauhid ini, kita berusaha untuk meyakini dan kita mengamalkannya. Kemudian yang keempat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Cari orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Karena dengan bergaul, dia akan selalu mengingatkan kita. Yang kelima, yaitu kita berdoa kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas tauhid dan dijauhkan dari perbuatan syirik. Karena setan tidak senang kalau hamba ini tetap bertauhid. Dia ingin hamba ini berbuat syirik kepada Allah SWT. Sebab setan sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Makanya kita terus berlindung kepada Allah agar kita dijaga tauhid kita. Iya.
1: Baik, untuk berikutnya masih dari pesan singkat dari Abu Hani di Kampung Jati dan beberapa pesan singkat lainnya yang hampir sama. Ustaz, sahkah sholat apabila kita bermakmum dengan imam yang bisa mengobati orang dengan tenaga dalam dan juga orang yang mempercayai akan kewalian dari Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala?
0: Ya, prinsipnya begini. Kalau seandainya orang atau imam itu dia berbuat syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah, sudah jelas. Artinya bukan kira-kira, bukan zon. Betul dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Dia memohon kepada selain Allah. Dia memasang sesaji dan yang lainnya. Dan sudah kita sampaikan hujjah. Sudah kita ingatkan, tetap dia demikian. Maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Fatwa-fatwa para ulama menjelaskan seperti itu. Apakah fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin maupun fatwa Lajnah Da'imah. Kalau jelas dia berbuat syirik, tidak boleh kita jadikan dia sebagai imam.
1: Baik. Berikutnya dan dari...
0: Kalau dia berbuat bid'ah saja, tidak sampai kepada syirik, boleh kita jadi makmum.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia syirik, tidak boleh.
1: Nah. Ya. Berikutnya dari Ibu atau Bapak Ulan di Jakarta Pusat. Ustaz, bagaimanakah caranya agar ibadah kita senantiasa terus-menerus karena Allah, lillah, dan Mohon penjelasannya bagaimana apabila ibadah yang kita lakukan di tengah perjalanan atau setelah pengamalan ibadah tersebut muncul riya dan takjub, Ustaz?
0: Iya, ibadah ini untuk menjaga keikhlasan ini sangat sulit. Karena itu dikatakan oleh Imam Sufyan.